0: Dengar FM ingat sampai bila-bila.
1: Yo, Pak An. Ada tak kawan orang Sarawak ataupun Sabah?
0: Oh, saya ada. Ramai.
1: Selalu kalau Pak An dekat Semenanjung ni, bila nak pergi sana, apa yang orang kirim kat Pak An?
0: Oh, benda yang paling orang kirim, roti lah, Mak. Roti Gardenia tu kan kita makan tu kan.
1: Jadi, ini berita gembira lah untuk rakan-rakan kita kat Sarawak kan. Sebab tak lama lagi, Gardenia bakal buat, membukalah kilang pengeluaran pertamanya di negeri tersebut. Jadi tak payahlah nak seludup roti Gardenia di Semenanjung bawa di Sarawak kan. Jadi kilang yang bernilai 30 juta ringgit itu akan dibina di Taman Perindustrian Samarahan dan dijangka memulakan pengeluaran pada tahun 2027.
0: Tak lama lagi dah.
1: Dan membuka peluanglah sehingga 500 peluang pekerjaan apabila operasi berkembang.
0: Itu dia kan. Tahniahlah kepada rakan-rakan kita kan, keluarga kita yang berada di Sarawak, di Seremban dan juga di Sabah kan.
1: Betul.
0: Sebab memudahkan ada juga roti-roti Gardenia yang nak masuk ke sana kan. Sebab kita tahu selalunya dekat sini selalunya mereka beli dan pergi ke sana. Kalau mereka datang ke Semenanjung mesti beli banyak-banyak, berbag-bag bawa balik.
1: Itulah tu. Dahlah kalau kita tengok tarikh luput tu selama pagi je pun. Saya rasa memang dia bagi jiran dia, dia bagi rakan ofis.
0: Berkongsi dengan semua-semua kan, sebab bukan mudah kat sana kan. Ya, jadi pendengar semua kan, jom kita layan dengan lagu daripada Kaibaha dengan Bayang. Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6 92.6 95.7 95.7 dan 107.7 107.7 Negeri FM, ingat sampai.

0: Itu dia rahsia Tuhan daripada Noor Saleh menghiburkan anda pada jam 8.27 minit pagi. Negeri FM dengan sahabat bila-bila, Ma.
1: Ada info trafik, oh.
0: Ada, Ma. Pak nak kongsikan daripada pendengar kita yang dengar kita pagi ni kan. Daripada Uncle Din. Katanya daripada Pulau Singgi menghala ke Senawang. Lencongan nak masuk ke exit Senawang kan. Okay. Ada halangan lori ataupun trailer terbalik.
1: Allah.
0: Jadi kesesakan lalu lintas, aliran trafik di situ agak tinggi, Ma, kan. Jadi kepada anda semua yang berada di kawasan Pak sebutkan tu, daripada Pulau Singgi ke Senawang, hati-hati memandu, banyak-banyak bersabar, semoga sama sampai ke destinasi. Amin. Kan, kita doakan juga kan kemalangan yang berlaku, semoga dipermudahkan, semoga semuanya baik-baik aja, insya-Allah, dalam keadaan terkawal kan.
1: Jadi sekarang ni pun kita nak bagi tahu anda semua macam mana kita nak semak kita punya kawasan mengundi kat mana kan.
0: Okay.
1: Jadi senang je, kita boleh terus muat turun ataupun pergi ke sistem My SPR Semak. Untuk kita tahulah kita mengundi kat mana. Dan semakan boleh dibuat menggunakan nombor MyCard kita ataupun nombor perkhidmatan tentera dan juga polis. Jadi sebelum tiba hari mengundi, pastikan anda semua menyemak status pengundian masing-masing supaya tidak berlaku kekeliruan lah ketika proses pilihan raya nanti.
0: Ya, itu dia. Dan juga Mapan nak ucapkan selamat pagi kepada Azrin yang mendengar kita sekarang ni menerusi RTM Klik di Shah Alam kan. Dengar kita daripada 6 pagi tadi sampai pukul 10 nak pergi kerja tu. Katanya nak request lagu Shape of My Heart daripada Backstreet Boys. Jom kita layan Negeri FM ingat sampai
1: bila-bila.

Percayalah, hari anda takkan bosan kalau dengar Negara FM, ingat sampai bila-bila. Mana lagi 92.5.

anda boleh dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Anda sekarang sedang mendengar
1: Negeri FM 92.6
2: 92.6
1: 95.7
2: 95.7
1: dan 107.7
2: 107.7.
0: Negeri FM, ingat sampai.

02.6, 95.7, dan 107.7. Itulah gelombang siaran Nagari FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Itu dia lagu yang sangat hit Amal waktu ketika ini sekarang. Ramai yang request kita lagu Jangan Paksa Rindu daripada Ifan 17. Jadi Pak Andah putarkan untuk pendengar-pendengar Siti Negeri FM semua. Terima kasih kerana masih setia bersama Pak Andah juga Amal seawal 6 pagi hinggalah pukul 10 pagi nanti.
1: Sekarang ni pun dah 8.55 minit pagi. Seperti biasalah tepat pada waktu 9, kita akan terus ke pusat berita radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita dengarkan utama 9 pagi.
0: Radar pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.

0: Assalamualaikum, selamat pagi semua. Mana yang baru tune Negeri FM, terima kasih banyak pilih Negeri FM sebagai teman anda.
1: Tepatlah pada waktu ni 9.20 minit pagi kan. Ini kira pusingan akhir lah mengapaan akan teman anda sehingga pukul 10. Jadi cepat-cepat kalau nak kongsi apa ucapan untuk yang tersayang ke ataupun orang yang kita rindu ke, nak berkomunikasi daripada radio, mestilah boleh. Kat nombor mana tu Puan?
0: Dia boleh WhatsApp kita di konti di talian 012-603-0603.
1: Ya.
0: Ada yang wasit kita di konti pagi ni, bahag anda katanya assalamualaikum, selamat pagi DJ Amar dan DJ Paan.
1: Okay.
0: Selamat bertugas, semoga sihat dan happy-happy selalu hendaknya. Amin. Bahag anda Felda Palung 8 Gemas Negeri 9. Kobai kat sini kemah tengah dengar lagi FM, ingat sampai bilo-bilo di frekuensi 92.6 di rumah sambil buat kojo rumah. Cuaca elok corah aja, diharapkan hingga ke petang nanti insya-Allah katanya. Salam Arada pagi buat semua pendengar Siti Negeri FM, rakan-rakan Facebook dan warga Felda Palung 8.
1: Yo.
0: Dan semua waktu dengannya. Moga-moga kita dengar Negeri FM ingat sampai bila-bila. Mantap, semoga terhibur semua hendaknya.
1: Mantap.

0: Hai semua. Nak kongsi apa tu?
1: Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603. You bring me joy, bring me joy.
2: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Kana Kuku K. Itu dia daripada Amir Afan Mimpran. Anak
1: pada jam 9.44 pagi. Dekat dalam kereta tu kalau dendongan. Ni apa ni?
0: Asalkan aku okey kan. Yang penting kat sini nak bagi tahu kan. Yang paling penting kita happy, kita bahagia. Yang lain kita pedulikan lah Ma, kan. Apa nak kebal pasal kita, buat tak reti, buat tak tahu ya Ma, kan. Jangan kita ambil tahu sangat apa orang nak kritik tentang kita, kan. Kalau dia apa, bagi kita berfaedah, benda akan datang positif, okay. Tapi kalau rasa benda tu negatif untuk kita, kan, kita jangan ambil tahu.
1: Saya tahu nak respon apa kalau orang kritik, kan.
0: Okay, macam mana,
1: kritik benda yang tak betul ni, kan. Macam Kak Nadia gitu. Point dia,
0: point dia, kanat kita kan. Kanat kita ada satu tim kita, tim Negara FM, kan. Selalunya kita suka bersama dengan kanat.
1: Suka gurau
0: kan. Kalau cakap contohlah, kalau kita bercerita gurau kan, gurau tertekan kan, dia kan point dia
1: kan. Itu yang tertekan balik.
0: Itulah paling penting sekali kan. Okay Ma, kita ada daripada Abang Mitra 7 kita kan.
1: Okay.
0: Macam biasa lah, pagi ni dia hantar pantun. Terima kasih banyak Abang Mitra. Jadi bunyi pantunnya, hari ni hari Rabu Ma. Saya ingat hari Khamis. Minum makan nasi kerabu. Ada juga sambal tumis. Itu dia makanan. Dia ini cerita pasal makanan.
1: Simple.
0: Ma.
1: Saya boleh lawan.
0: Lawan.
1: Pergi Seremban beli kasut.
0: Cakap.
1: Singgah Senawang minum kopi.
0: Cakap.
1: Kalau dah dengar lorat Nogori disebut, cakap, terus tahu orang kampung sendiri.
0: Itu dia nampak. Jangan main-main. Amal main pantun Nogori tu. Apa? Bukan kaleng-kaleng. Jadi pendengar semua, Ma. Kalau ada ucapan yang last-last corner ni kan, ataupun dedikasi ataupun info-info, boleh kongsi kita di WhatsApp, Ma.
1: Macam biasa, 012-603-0603.

0: ke kampung kan. Kalau kita makan, kita ni dia berkata berbual air sambil makan nak buat tampil atuk saya. Kau nak berbual kau berhenti makan. Kau dia lempar lah kolam tu je kata.
1: Ya, poti-poti itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, kau ada bantai ada poti kan, duduk dan diam.
2: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walau macam mana, kita jangan misalkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Jam 9.52 minit dah pagi.
1: Yap, dan sekarang ni tandanya Amang Apaan akan tinggalkan konti.
2: Ya, kita nak tutup kedai dah. Terima kasih pada mendengar semua kan. Setia Pak Anan juga Amang daripada sawal 6 pagi tadi. Kami ke udara sehingga lah selesai kerja kan. Jadi selepas ini yang akan menemani anda dalam Santai Negeri FM kan. Kalau dalam jadual kita tengok hari ini yang akan menemani anda daripada jam 10 pagi sampai 2 petang adalah bersama dengan Abang Azizi.
1: Kita kan.
2: Ya.
1: Jadi bagi anda semua seperti biasa. Biasalah, kami mohon maaf jika ada tersalah bahasa ataupun terkasar. Maklumlah. Jadi teruskan layan Negeri FM sampai pukul 12 malam.
2: Assalamualaikum semua. Bye-bye.

0: Nabila Razali. Cumi. Jagalah kebersihan alam sekitar kita. Jangan buang sampah merata-rata. Siapa lagi kalau bukan kita? Untuk negara tercinta.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: radio.
1: Jangan ada alih radio, Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
2: Alah, boring lah, Wan.
1: Kau dengar pun tidak lagi. Kau ingat bahkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami di Negeri FM ingat sampai bila-bila. Bersama dengan saya Azizi Syarif Abdul Razak, menemani pagi Rabu anda 15 Julai 2026, bersama dengan 29 Muharram 1448 Hijri. Menerusi santai Negeri FM ini selama 4 jam saya akan bersama dengan anda. Dan terima kasih juga rakan tugas DJ Amar dan juga DJ Farhan yang telah pun bersama dengan anda seawal 6 pagi menerusi radar pagi, dan yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 92.6, 95.7 dan juga 107.7, dan juga menerusi RTM klik di mana saja anda berada. Kami ucapkan terima kasih kerana menjadi pendengar setia Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baiklah, dalam tugasan saya ini saya akan bersama dengan anda banyak lagi informasi dan juga lagu-lagu yang dapat saya keudarakan, dan di samping itu juga anda juga boleh menghantarkan lagu pilihan anda bersama dengan ucapan di TikTok Negeri FM ataupun di bilik hijau WhatsApp dan Negeri FM 0126030603. Yang tengah menjamu selera sarapan pagi, teruskan. Yang tengah bekerja, kerja dengan baik-baik. Yang tengah memandu, selamat memandu. Semoga anda sampai ke destinasi dengan selamat. Jom kita dengarkan lagu-lagu istimewa saya kudarakan selama satu jam ini, dan insyaAllah 11 pagi nanti kita akan bersama dalam live TikTok Negeri FM. Anda boleh singgah, anda boleh masuk, anda boleh share dan tap-tapkan screen untuk bersama dengan saya selama 4 jam menerusi santai at Negeri FM. Layan lagu ni.

0: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: gadis apaan sih?
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.
1: Baiklah, 10.21 minit pagi. Selamat pagi kepada anda yang masih lagi terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, berbaki 3 lagi perlawanan yang akan dapat anda saksikan di TV RTM, sama ada di TV OK ataupun Sukan Plus, yang mana kita sedang bersama untuk menyaksikan pula debaran perlawanan akhir Piala Dunia FIFA ataupun FIFA World Cup 2026 edisi ke-23, sebanyak 104 perlawanan yang telah pun kita berikan kepada anda. Hanya 3 sahaja lagi perlawanan yang akan kita sama-sama saksikan, kerana berbaki 1 perlawanan peringkat separuh akhir, perlawanan pertemuan England dan juga Argentina, kemudian penentuan tempat 3 dan 4, serta penentuan siapakah akan membawa pulang Piala Dunia 2026. Bila kita tengok kembali dalam sejarah Piala Dunia ini, seakan-akan ada juara baru yang akan terjadi, dan perlawanan akhir pun adalah pasukan yang berlainan. Pada tahun 4 tahun lepas 2022, Argentina bertemu dengan Perancis. Juara adalah pasukan Argentina. Kali ini saya punya ramalan seperti Spanyol akan bertemu dengan England di peringkat akhir. Ini ramalan saya, okay? Ramalan tuan-tuan, saya tak pasti yang mana satu pasukan pilihan anda, tapi pastinya pasukan England, pasukan Argentina juga, peminat-peminat mereka, penyokong-penyokong mereka menanti debaran perlawanan separuh akhir esok pagi, okay? Sama ada pasukan England ataupun Argentina yang akan melangkah ke peringkat akhir. Apapun, kena tunggu. Tapi pagi tadi berlangsungnya perlawanan yang kita menganggapkan seperti Perancis akan berhasil di perlawanan akhir, tapi pasukan Sepanyol pula berjaya mengalahkan Perancis dengan keputusan 2-0 menerusi satu penekan sepakan penalti yang disempurnakan oleh Oyarzabal pada minit ke-22, dan juga gol kemenangan pasukan Sepanyol menerusi Poro pada minit ke-58. Ini satu orang kata kejutan juga, kerana kita tahu skuad Perancis yang diketuai oleh Mbappe sendiri beraksi cemerlang di peringkat kumpulan, peringkat kalah mati, dan pagi tadi dikejutkan dengan keputusan yang sangat luar biasa 2-0. Perancis gagal melangkah ke peringkat akhir, tapi penentuan 3-4 Perancis akan lalui nanti. Apapun, untuk pasukan Spanyol ni pada tahun 2010 di Afrika Selatan, pasukan Spanyol berjaya menewaskan Belanda 1-0 waktu itu dalam masa tambahan. Dan pastinya kalau Spanyol berhasil di peringkat akhir bertemu dengan Argentina ataupun England pula, satu perlawanan yang sangat-sangat dinanti-nantikanlah peminat Piala Dunia ini. Kalau kita ikutkan seperti yang saya nyatakan tadi, laluan pasukan Argentina dan juga Spanyol kali ini pun seperti nak kata mudah, tidak mudah, kerana diharungi dengan perlawanan yang sangat mendebarkan, sehinggalah keputusan yang akan menentukan siapakah akan menjadi juara pada edisi 2026. Tapi kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan kami di RTM, kerana liputan kami menyuruh sebanyak 104 perlawanan disiarkan di RTM, dan anda dapat saksikan perlawanan di peringkat Amerika Syarikat, di Kanada dan juga di Mexico, kerana ketiga ini merupakan lokasi ataupun venue perlawanan Piala Dunia edisi 2026 ini. Jadi kepada anda setia bersama dengan kami di RTM, kerana banyak lagi siaran-siaran yang akan kita siarkan, dan pastinya juga ada satu program yang sangat besar yang akan diadakan di Dataran Merdeka. Nanti saya akan kongsikan bersama dengan anda. Apa kepada anda, terus setia bersama dengan kami. Jom kita layan lagi lagu ini, lagu World Cup, Shakira dan juga Bruno Boy menghiburkan anda.
2: Shakira, We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We're ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: si Manu lah pagi ni datang ni ni. Ni tak ada lain lah ni. Budak-budak lah ni ngalih-ngalih anda dari udah ni.
1: Wan, Wan, apa dia cari itu?
0: Wan tengah cari dari Wan ni atau Manu hilang.
1: Oh, radio.

0: 95.7 dan 107.7.
1: Baiklah, 4 hari saja lagi tinggal yang mana Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan berlangsung di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia di Sultan Azlan Shah ILKM SAS Perak pada hari Ahad ini, 19 Julai 10 pagi. Jadi kepada anda beramai-ramai memeriahkan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibarkan Jalur Gemilang 2026 ni. Kita dah pun masuk separuh bulan Julai ini, lepas tu bulan Ogos, bulan persiapan kita sambut Hari Kebangsaan, dan semestinya pelbagai aktiviti yang telah pun disusun atur untuk sama-sama kita raikan sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos ini. Dan hari Sabtu ini juga akan berlangsungnya majlis ataupun penamaan calon PRN Negeri Sembilan, dan insyaAllah kita akan memberikan liputan dari semasa ke semasa perkembangan tentang PRN Negeri Sembilan ini. Jadi kepada anda, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, kerana banyak lagi informasi akan kami kongsikan dari semasa ke semasa buat anda. Di samping itu juga, pukul 11 pagi ini jangan lupa untuk bersiaran bersama dengan kami live TikTok Negeri FM. Anda boleh hantarkan ucapan anda bersama dengan lagu pilihan anda di WhatsApp The Negeri FM dan juga di TikTok Negeri FM. Kalau di bilik hijau kami 012-603-0603, dan juga di TikTok live pukul 11 pagi nanti saya akan bersama dengan anda sehingga pukul 1 tengah hari. Jom kita dengarkan lagi lagu-lagu istimewa buat anda menerusi frekuensi kami 92.6, 95.7 dan juga 107.7.

Malam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TVOK dan penstrima langsung di RTI.

0: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita bersama lagi menerusi santai Negeri FM dan live Twitter Negeri FM. Wisha telapun saya keudarakan buat anda. Kalau nak hantarkan ucapan bersama dengan lagu pilihan anda, hantarkan saja dalam Twitter kita ni. Sama-sama itu tap-tapkan skrin dan juga sharekan juga. Yang baru singgah, selamat masuk untuk bersama dengan saya sehinggalah pukul 1 tengah hari ini. Baiklah, ucapan-ucapan yang dihantarkan di Beri Hijau Negeri FM, antara yang saya terima pagi ini, seawal pagi dah hantar dah, pukul 10 sahabat kita dah hantar Heavy Rock Production dan minta lagu Zahira Yang Pergi, lagu daripada The Money, dengan pertanyaan kenapa perempuan kalau kecewa mesti nak pergi jauh-jauh kan, pelik. Alah, dah bawa diri lah, mengajuk nak buat macam mana, jadi Heavy segeralah pujuk bagi sesuatu yang istimewa ke, ajak makan malam ke, barulah dia terhibur. Kita pujuk baik-baik kan. Biasalah perempuan kalau mengajuk ni kan, nak pergi tepi pantai lah, masuk dalam hutan lah. Alah, darling ketawa, darling. Baiklah, kita ada Izian ni sepuluh nak minta lagu Rafika Liana, Setuan Cinta, dengan ucapan Setuan Cinta yang kau pamerkan masih tetap butuh di hati ini. Itu dia. Terima kasih Zianis atas ucapan anda, dan anda boleh hantarkan lagi ucapan-ucapan istimewa anda di Bilik Hijau Negeri FM. WhatsApp dengan 0126030603. Seperti yang saya kongsikan tadi kan, saya nak bagi tahu kepada anda yang mana tarikh-tarikh penting pilihan raya umum Dewan Negeri 9 ke 16 pada hari Sabtu ini adalah hari penamaan calon. Anda boleh ikuti laporan semasa kami dari awal sehinggalah selesai penamaan calon di beberapa tempat melibatkan 8 parlimen di Negeri 9 ini. Dan di samping itu juga, hari mengundi awal pada 28 Julai 2026 hari Selasa, dan kepada rakyat Negeri 9 yang rakyat untuk mengundi akan sama-sama untuk keluar mengundi pada hari Sabtu 1 Ogos 2026. Kena ingat hari itu, hari penting yang perlu anda laksanakan sebagai rakyat Malaysia yang berusia 18 tahun ke atas. Baiklah, kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini, kita juga ada QSP minta lagu Siapa Aku dari Status. Lagi siapa lagi ni? Din, Abang Din kita. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, salam ceria selalu hendaknya. Terima kasih Abang Bahan dak kita ni . Jadi kepada anda yang baru saja bersama dengan saya, tolong tap-tapkan screen, sharekan juga untuk kita berkongsi lagi ucapan-ucapan istimewa. Dan di samping itu, yang baru saja bersama dengan saya, terima kasih banyak-banyak, kerana banyak lagi info yang ingin saya kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Dan yang paling penting, kalau ada lagu-lagu istimewa tu, hantarkan kepada saya macam QSP minta lagu Siapa Aku dari Status yang akan saya kodarakan juga. Baik, kita dengarkan lagu ini, Roman Cinta Mojo dan juga The Money, Zahira Yang Pergi, menghiburkan anda. Layan.

0: sendiri.
1: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Baiklah, Negeri FM ingat sampai bila-bila yang masih lagi bersama dengan saya di Live TikTok Negeri FM. Terima kasih kerana berkongsikan TikTok ini, sharekan kepada sahabat-sahabat kita yang baru. Di samping itu juga saya nak berkongsi bersama dengan anda, kemeriahan Piala Dunia akan berakhir pada 20 Julai ini dan semestinya RTM bersama dengan agensi-agensi lain akan memeriahkan Dataran Merdeka, yang mana anda boleh datang beramai-ramai. Rakyat Malaysia dijemput hadir bagi memeriahkan Festival Community Unity Merdeka XRTM World Cup 2026 yang berlangsung selama 4 hari bermula 17 Julai ini hingga 20 Julai ini. Yang mana untuk pengetahuan anda, pelbagai aktiviti menarik yang boleh anda sama-sama saksikan, dan antara aktivitinya pengisian termasuk usahawan PKS tempatan, kaunter semakan saman PDRM, pameran aset logistik polis, perlawanan Muay Thai, pesta buah-buahan serta persembahan artis popular tanah air yang akan menghiburkan anda pada hari akhirnya pada 20 Julai. Dan sampai itu juga anda akan sama-sama saksikan perlawanan akhir Piala Dunia yang akan berlangsung. Diam tak diam, kita dah sebulan lebih menyaksikan perlawanan Piala Dunia ini yang bermula pada 12 Jun yang lalu. Perlawanan pertama pasukan Mexico bertang Afrika Selatan, pasukan tuan rumah menang 2-0, dan kini kita telah pun berada di tempat separuh akhir menyaksikan esok pagi antaranya pasukan England akan bertemu dengan Argentina. Kemudian pada hari Ahad ini pula perlawanan tempat ketiga pada pukul 5 pagi pasukan yang akan beraksi, Perancis akan bertemu sama ada England atau Argentina, dan perlawanan akhir pada 20 Julai hari Isnin pukul 3 pagi. Bermakna pada waktu itu selepas habisnya program konsert di Dataran Merdeka, anda kena tunggu kerana ada siaran skrin besar bagi menyaksikan perlawanan akhir pula, siapakah yang akan beraksi di peringkat edisi 2026 ini yang akan membawa pulang Piala Dunia FIFA ini. Jadi kepada anda terus setia bersama dengan kami, macam QSP Studio Production kata, dia kata Spanyol akan menjadi juara pada edisi ini, tapi saya pilih England lah, pasukan England yang akan menjadi juara 2026. Kita tunggu sama-sama kerana perlawanan esok sangat mendebarkan. Argentina akan bertemu dengan pasukan England untuk separuh akhir, dan pasukan menang akan melangkah ke peringkat akhir. Baiklah, kita ada ucapan seterusnya. Kita ada Koda nak minta lagu penyanyinya Zura Sri Muhammad, tajuknya Permata Seni. Khas untuk semua insan seni yang pergi menghadap ilahi jasa anda, sentiasa dikenang. Al-Fatihah. Baik, seterusnya juga kita ada Am Batu Pahat nak request lagu Kare Cinta Vetri dengan ucapan Cintaku Padamu Belum Berakhir Kerana Aku Selalu Mengingatimu. Hambut, pagi-pagi ni dahsyat-dahsyat ayat-ayat dia kan. Dan seterusnya juga di TikTok Negeri FM, kita ada Along Cili Kampung. Terima kasih. Cik Mai kata Cik Mai tak minat bola. Hala Cik Mai, orang kena-kena lah ada satu apa tu, sukan yang Cik Mai minat. Kalau tak minat bola, minat sukan badminton. Kalau tak minat badminton, sukan sepak takraw. Banyak lagi lah sukan-sukan lain kan. Cili kata tak tanam cili tu bang, buka kedai makan nama Cili Kampung. Mak Datuk kat mana tu? Along, boleh dan singgah makan dekat sana ni. Cili Kampung dia kata kan. Hobeng jang hobeng satu. Okey, kalau ada jangan mainkan untuk anda. Zulfami, halo halo halo, siapa di sana? Aduh dia. Zul kata Perancis dah kalah. Jadi malam ni kita sama-sama, malam esok pagi, esok pagi kita sama-sama saksikan sama ada England atau Argentina yang akan pergi ke peringkat seterusnya. Fahmi apapun kepada anda, terima kasih. Tolong tap-tapkan screen dan sharekan bersama. Jom kita layankan lagu Status Siapa Aku dan juga Bagio Rindu, menghiburkan anda layak.

0: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, 11.27 minit pagi. Selamat pagi kepada anda terus setia bersama dengan kami. Waktu ini, Mersi Santai at Negeri FM. Kita masih lagi menerima ucapan-ucapan yang dihantarkan di bilik hijau WhatsApp di Negeri FM 0126030603 dan juga di live Twitter Negeri FM Official. Terima kasih yang singgah, yang tap-tapkan screen bersama dengan saya sehingga pukul 1 tengah hari nanti. Baiklah, kita juga ada ucapan Kak G nak minta lagu Kekasih Abadi Zoso, khas untuk staf akak yang bakal berkahwin tak lama lagi, dengan ucapan jadilah kalian pasangan yang sentiasa berkasih sayang. Ambo nak jadi raja sehari kan, begitulah dia bila nak sambut apa tu pengantin baru ni, lain macam rasanya kan. Tapi kita sebagai kawan-kawan, kita kena hadirlah bagi apa tu, mengembirakan suasana lah, memeriahkan suasana supaya pengantin ni dapat tengok wah kehadiran sahabat-sahabat dia, kawan-kawan dia dan juga ahli keluarga kan, semestinya untuk orang kata meraihkan mereka lah pasangan sehari sehari ataupun pasangan pengantin baru yang akan mendirikan rumah tangga hingga akhir hayatnya nanti. Dan seterusnya kita ada Mizi nak minta lagu Rahmat Ilahi Mr. President dengan ucapan semoga kita semua dirahmati oleh Allah selalu, amin. Terhibur mendengarkan Negeri FM. Terima kasih Mizi di atas ucapan anda. Baik, kita juga ada sahabat-sahabat di live TikTok Negeri FM Official yang tolong sharekan. Terima kasih banyak-banyak yang masih lagi bersama dengan saya. Teruskan, kerana kita ada Fahmi, peminat pasukan England. Kalau saya katakan tadi, England kalau berhasil di peringkat akhir untuk edisi kali ini ataupun menjadi juara hampir 60 tahun lah, kerana pada tahun 1966 England menjadi juara waktu itu, menewaskan Jerman dalam masa tambahan 4-2, manakala pasukan Sepanyol pada 2010 menewaskan Belanda 1-0. Itu antara pencapaian kedua-dua pasukan kerana England dan juga Sepanyol telah menjadi juara sekali pada tahun 1966 untuk England, 2010 untuk Sepanyol, manakala pasukan Argentina pula pada tahun 1978, 1986 dan juga 2022 tiga kali menjadi juara. Saya rasa perlawanan akhir kali ini adalah pasukan England dan juga Sepanyol yang akan beraksi. Kita tunggulah esok pagi pasukan mana yang akan pergi. Tapi peminat-peminat Argentina jangan marah saya pilih pasukan England. Okey, Pak Din kata pelik tengok Perancis malam tadi, macam kaku je, macam seseorang membiarkan pasukan Sepanyol melangkah pergi kan, padahal kita tahu pemain-pemain dia bagus. Pak Din kata pemain-pemain yang power kan, tapi itu tadi bola sepak Pak Din apa-apa saja boleh berlaku. Izra pula, assalamualaikum, hadir nak request lagu April Look Laila dan juga Majnun daripada Graph Company untuk semua lah. Terima kasih yang terus setia bersama dengan saya waktu ini. Tap-tapkan skrin. Jom kita layankan lagu ini. Dato' M. Daud Kilau, Cik Mac Molly dan juga Dato' Ahmad Jais, Kau Pergi Tanpa Relaku, menghiburkan anda menerusi Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Okey, itu dah live TikTok Negeri FM Official. Saya masih lagi bersama dengan peringan-peringan kita, wari-wari kita yang tap-tapkan skrin, tolong sharekan bersama di live TikTok ni. Macam Ismail Pal, dia masih lagi tetap dengan pasukan kesayangannya, iaitu pasukan Spanyol yang telah pun menjadi juara pada edisi 2010. Adalah juara yang pertama kali buat Spanyol, dan beliau berharapkan pasukan Spanyol akan melangkah ke perlawanan dan melangkah pun akan menjadi juara pula edisi 2026 ini. Okey, Muhammad Rizwan pula mengusikan keadaan cuaca di Sendayan Mondong, dia kata. Aiza pula kata bila nak uji bakat Bintang Piramli. Okey, uji bakat Bintang Piramli kita akan bagi tahu nanti. Cuma nak bagi tahu kena siapkan video nyanyian peserta-peserta tu lah. Kita akan bagi tahu tarikh untuk menghantar video-video nyanyian lagu Tan Sri P. Ramli, peserta-peserta yang berminat untuk sesi uji bakat ini. Okey. Lagi siapa lagi ni? Lagi yang menghantarkan kepada saya. Azim, tahniah tim teman FC bermain di Liga Melaka tahun ini. Ya, Azim. Ini sahabat saya, teman FMFC bermain di Liga, merebut Piala Cahaya Mata, kalau di Negeri Melaka lah. Cik Mai kata, Cik Mai di rumah anak, di apa tu, di Cik Mai duduk di rumah anak kat kuartus sekali. Kak Mida pula salam DJ di Taman Merdeka. Terima kasih Kak Mida. Cuaca kat Seremban macam mana? Kat Pelanggan panih. Kat sini kalau ikutkan Dan, masih panih lagi lah akan ni. Amsyah kata senai panih berdenting. Aduh, Kak Amsyah kata panih berdenting. Kak Mida pula zaman Merdeka Jaya Batu Berendam. Terima kasih Kak Mida kerana singgah di Live TikTok Negeri FM Official ini. Dan di samping itu juga yang mengatakan ucapan seterusnya, saya terima Jimmy Subang Jaya dan minta lagu Cinta Yang Tersisa dari Chris dengan ucapan hargailah kasih sayang yang ada antara kita agar tak menyesal apabila tiba saat kita kehilangannya. Ya, betul terutama ialah ni kasih sayang ni antara anak, ayah dengan anak, mak dengan anak, suami dengan isteri, isteri dengan suami, ibu bapa dengan anak-anak, sahabat dengan sahabat. Begitulah dia kan. Hargailah selagi mereka ada dan sama-sama lah orang kata bertolak ansur antara satu sama lain untuk mengekalkan tanda kasih dan sayang itu. Okey. Dan sebelumnya kita ada Ziana Segaman yang minta lagu Boneka Kaca Jimmy Hussein dengan ucapan jagalah diri anda semua, jangan diperlakukan seperti boneka, bila pecah ditinggalkan begitu saja. Alamak tuan, kesiannya. Yelah, kalau macam tu jangan layan lagi lah Ziana, tinggalkan terus. Tidak menghargai apa yang kita buat selama ini, menganggap kita macam boneka saja, tinggalkan terus, cari yang baru. Okey. Kak Mai kata tapi Melaka pun panas tapi ada mendung-mendung pula. Mana satu ni? Kak Mida pula, macam mana, berulang alik ke Melaka Zee? Ya Kak Mida, berulang alik lah kita, anak orang Melaka macam tu dah kan. Ada apa tu, jati diri kepahlawanan. Jadi kita kena ulang alik, balik dulu hantu apa boleh lah, takkan Zee tak boleh. Begitulah dia. Permata sini Zazri Muhammad dan juga Vetri, akhirnya karya cinta menghiburkan anda. Layan.

Hai, kenapa termenung tu? Tak ada teman eh? Jangan risau, Negeri FM kan ada. Negeri FM sentiasa menemani anda di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila kita masih lagi bersama dengan pendengar-pendengar setia, YY setia di TikTok Live Negeri FM yang sambil-sambil tap-tapkan dan juga sharekan bersama. Dan jangan lupa juga 12:30 hari saya buka talian untuk anda, 06-675-3166, 06-675-3177, untuk sampaikan ucapan anda dan berkongsi menu tengah hari apa yang dah pun siap masak. Macam Kak Ani kata tadi, dah siapkan masak apa tu, ikan dan juga bendeh, masak asam, sedap tu lah. Kena pula dengan telur asin tu, ataupun kobis goreng ke, toge goreng ke, sedap betul kasoi. Okey, kita juga ada Pak Dat Taman dari Sekarang Selamat minta lagu Toki ataupun lagu siapa lagi ni, lagu Toki lah ataupun Blade of Bone. Blade of Bone, dengan ucapannya kepada yang tersayang, dengan ucapan mengapa sepi tanpa berita, jangan biar diri ini kesorangan dan kerinduan tanpa dirimu di sisiku. Amboi pandak cairlah pandak . Dan kita juga ada pilihan lagu Mama Ida nak minta lagu Kumpulan Search dengan lagunya Seroja. InsyaAllah kalau sempatkan saya keudarakan buat anda, kerana kita ada lebih kurang 1 jam lagi . Dan juga kita ada Salihin Nilai nak minta lagu Di Balut Resah, minta Malina untuk hiburan dan kawan-kawan yang mendengarkan Negeri FM. Terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang bersama dengan saya waktu ini, Salihin . Dan seterusnya kita ada ucapan Mak Usu nak minta lagu apa ni, Kemana Nak Kemana Ku Bawa Hati Yang Dirindu, Datuk Jamal Abdillah. Baik, kita akan keudarakan sebentar lagi. Betul sih, Kuala Pilah. Kalau kena pula terlibat saya dekat laporan PRN di Kuala Pilah, boleh singgah rumah Kak Nani nanti . Tapi belum tahu lagi lah Kak Nani. Setakat ini dengar-dengar macam Kak Tampin. Begitulah keadaannya . Mangsur Raja Alias, selamat tengah juga untuk Kak Nani, dia kata. Tuan Timbul, Assalamualaikum, selamat pagi semua, selamat bertugas. Terima kasih Tuan Timbul kerana bersama dengan saya waktu ini. Dan anda boleh sharekan juga bersama dengan saya menu tengah hari apa yang anda masak. Macam Mak Usu, Mak Usu kata dia mengundi dekat Jempol, okay? Kak Mida pula berucapan kepada semua warga Batu Berendam Melaka, semoga terhibur mendengarkan lagu-lagu pilihan yang ke udara, okay? Lagi siapa lagu ni nak minta lagu, Ingat Daku Dalam Doa Musting untuk yang mendengarkan. Okey, Cik Mai kata terima kasih. Cik Mai gimana tu Cik Mai? Baiklah, kita dengarkan lagu pilihan seterusnya, Zoso Kekasih Abadi dan juga Mr. President Rahmat Ilahi menghiburkan anda. Jom kita layan lagu ni.

0: Hiburan yang menyeronokkan. Semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
1: Kau sayang jaga baik-baik. Janji setia tiada.
2: Baiklah, 12.01 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang baru saja bersama dengan saya waktu ini. Anda boleh hubungi kami di talian 06-675-3166-06-675-3177. Kita ada pemanggil yang pertama. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi. Siapa di sana? Hello.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar?
3: Alhamdulillah,
2: sihat. Itu dia. Dah makan tengah hari, pandak?
3: Buat makan.
2: Halo, apa yang ini?
3: Ayam madu.
2: Oh, ayam madu. Padu, padu, padu, eh. Okey, sampaikan ucapan. Silakan ucapannya.
3: Pada yang mengaji ini.
2: Baik.
3: Pada Cik Azizi.
2: Ya, saya.
3: Saya ada satu pantun anak hantar pada Azizi.
2: Silakan pantunnya.
3: Jalan lama kasi menanti. Pergi dengan Cik Zainal.
2: Baik.
3: Cantik rasa di hati.
2: Aha.
3: Perancis tak lepas ke final.
2: Nasib baik dia tak pilih Perancis tau. Dia pilih England. Nah, Brazil dah habis.
3: Aha. England pula.
2: Apa? Pada apa England ke apa ni? Perancis? Apa Spanyol?
3: Saya tak main dua-dua tu. Ya. Tetap Perancis.
2: Perancis. Panji tak kalah. Panji tak kalah. Betul lah, nombor tiga lah. Sama ada 3-4 dah tu kan.
3: Tak lah.
2: Oh, dahsyat panda Perancis. Makan kunci. Makan kunci Perancis lah ni, eh. Okay, bye-bye.
3: Bye.
2: Aduh, panda pilih Perancis. Perancis pula tak dapat pergi final, eh. Spanyol yang melangkah kalah 2-0 pagi tadi. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana?
4: Hello, assalamualaikum.
2: Apa khabar Kak Izan? Oi.
4: Good, sehat. Minggu lepas tak dapat.
2: Yo, go.
4: Jumpa pun kau tak angkat.
2: Yo, lah. Baru dapat. Sehat. Kak Izan dah masak belum?
4: Hari ni masak rengkas je.
2: Apa lauk tu?
4: Ni cuk, cuon dengan pucuk.
2: Suhun dengan pucuk. Oh.
4: Tumis air je, bening je.
2: Betul. Selalu ni campur dengan petola pun sedap kan?
4: Tak ada. Kalau petola tu kena santan.
2: Orang sembilan dengan santan je?
4: Baru sedap. Baru sedap.
2: Lepas
4: tu ada lah ikan masin.
2: Alamak.
4: Hari akak buat cuk tu. Lepas tu akak tumbuk ikan bilis tu akak goreng. Semua cili akak blender.
2: Maksudnya dengan cili goreng lah tu makan, eh?
4: Cili goreng tu, ikan bilis tu, kalau kita goreng je tu keras kan. Tadi dah sejuk dilihat kan. Blender lah.
2: Sedap.
4: Anak
2: betul.
4: Hari ni kan jadi gaji. Dia selalu kalau gaji dia bawa mak ngabak dia pergi makan-makan.
2: Yolah, betul lah tu.
4: Kan masak banyak-banyak kerang yang sedap-sedap kan. Tak nak makan lagi esok pagi dah tak sedap.
2: Itulah bawa betul anak Miss Hadi. Dia sayang mak, eh. Dia sayang ayah. Betul tak?
4: Betul lah, Didi.
2: Ya.
4: Lagu apa-apa lah. Jadi lagu lama-lama lah.
2: Baik.
4: Lagu joget.
2: Boleh.
4: Ya, Inang ke, Dapin ke.
2: Boleh, insyaAllah. Terima kasih Kak Izan. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah siap masak dah. Sup apa tu tadi? Sohon dengan pucuk, eh. Sedap betul ha. Konola dengan apa tu sambal. Sambal ikan bilis tu kan. Okey, Kak Mazlina pula. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Selamat berkonti. Terima kasih Kak Inasik yang bersama dengan saya waktu ini. Jambik pun dia nak minta lagu Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi. Dari Dumai Sumatera Indonesia. Terima kasih Jambik, eh. Dan kita ada Din Kajang pula nak minta lagu Mia Emilia, Di Baling Cintaku. Okey. Lain-lain yang baru saja singgah di Live TikTok Negeri FM. Terima kasih yang bersama dengan saya waktu ini. Dan juga kita ada ucapan seterusnya yang kita terima menerusi Kak Zainur Palung 14 nak minta lagu Francisca Peter. Kita dah pun kau dengarkan lagu Francisca Peter di awal tadi, ya. Dan kita ada seterusnya nak minta lagu Cempaka di Rembulan Spring. Saya nak tunjukkan kepada semua yang mengenali saya, Cikgu Ayah. Apa khabar Cikgu? Dah habis mengajar ke? Juga untuk ibu bapa dan juga murid yang masih mengerti saya dengan ucapan belajarlah setinggi mana pun kerana usia bukan penghalang untuk kecemerlangan masa hadapan. Terima kasih, selamat bertugas untuk diri dia. Terima kasih juga untuk cikgu kerana mendidik anak bangsa kita supaya mereka menjadi anak yang berguna dan berjaya. InsyaAllah kita harapkan generasi-generasi yang akan datang lebih cemerlang dalam memimpin negara. Dan kita dengarkan lagu ini, Groove Company, Abilu Laila dan juga Majnun bersama dengan Kumpulan Samudra. Salam Sejahtera, menghiburkan anda dalam Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua,
1: jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Baik, 12:16 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan saya dan yang masih lagi mengatakan ucapan-ucapan di bilik hijau ataupun di live Twitter Negeri FM. Saya ucapkan terima kasih. Kita ada Tazali. Waalaikumsalam Tazali. Dan juga kita ada Kak Zura Juju pun dah masuk bersama selamat tengah hari juga. Dan juga kita ada Pak Lim Bahaw dah minta lagu Datuk Sharifah ini, Terbang Halang. Kak Minda kata menu tengah hari ini masak lomak cili padi bersama dengan ikan ulam-ulam sambal belacan dan juga ikan goreng. Peh, Mak Datuk, memang sedap lah menu tengah hari. Kena pula kan, memang kena tengah hari ni. Saya sekali makan macam tu, okay? Lagi siapa lagi ni yang bersama dengan saya? Yang dah kedua-dua lagu-lagu pilihan saya dah pun susunkan sehingga pukul 1 tengah hari Jadi kepada anda yang ada lagu-lagu pilihan, lepas solat zuhur nanti kita akan dengarkan lagi lagu-lagu pilihan anda sehingga pukul 2 petang lah, kerana lagu-lagu permintaan semua dah masuk dalam senarai susunan sehingga pukul 1 tengah hari ni. Baik, kita ada Kak Ima Cengkau pula. Lagu kumpulan Left Handed, Dato' Nash, Ku Di Halaman Rindu, buat semua yang mendengarkan waktu ini. Terima kasih Kak Ima Cengkau. Dan juga kita ada Tok Misai Desaru. Tok Misai Desaru. Assalamualaikum Zizi. Tok Misai Taman Desaru Sekamat nak minta lagu Memburu Impian Kazar. Hoi Mak Datuk. Baik, kalau ada saya keudarakan. Mana lagi talian kami, pendengar-pendengar kita di talian untuk bersama waktu ini, 06-675-3166, 06-675-3177. Kalau ada masa, hubungi saya sekarang. Kalau tadi kita nak dengarkan lagu Jimmy Hussein, Boneka Kaca dan juga kumpulan Chris, Cinta Yang Tersisa, menghiburkan anak. Jom kita layan lagu ini.

Anda sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat, sampai bila-bila.

0: Okey, Santai at Negeri FM. Waktu sekarang 12.25 minit tengah hari. Mahusu buat ucapan selamat tengah hari untuk Ima Cengkau. Dan seterusnya juga kita ada ucapan lain yang saya terima lagi ni. Merusi kiriman-kiriman yang dihantarkan di WhatsApp dia ataupun di TikTok Negeri FM. Yang baru saja singgah, terima kasih banyak-banyak. Macam Tazali ni, terima kasih Tazali. Dia bagi macam-macam kat saya ni. Okey, apa kepada anda boleh hubungi saya sekarang. Waktunya di talian kami 06-675-3166, 06-675-3177. Menu tengah hari apa yang dah siap masak ni, boleh berkongsikan bersama dengan saya. Dan juga ucapan-ucapan istimewa. Di samping tu juga, kalau ada tentang keadaan cuaca ataupun sebagainya lah, kita ada pemanggil ni. Hello, assalamualaikum. Siapa di sana? Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ni orang lama ni. Kalau orang lama ni, masak apa tengah ini bang?
1: Yo.
0: Abang Abang Jajah, apa hari ni?
1: Apa khabar?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Masak hari ni. So tadi keluar tu beli lauk kepedaya ni lah.
0: Oh, beli lauk je?
1: Beli lauk. Daging kari tu.
0: Okey.
1: Dan saya campur lah.
0: Betul lah tu. Kadang dua lauk pun dah okey lah.
1: Hari ni apa... Tak adalah malas masak.
0: Ini mesti tu apa, jumpa kawan kat warung ni kan, sembang-sembang pasal bola ke apa tu?
1: Pada pagi lah.
0: Dari pagi dah keluar, sampai pagi kat luar.
1: Keluar ni kan, pada pagi balik ke 11 lebih. Masa apa, hari bertugas ni, saya dah masuk rumah dah tu.
0: Alhamdulillah, terima kasih. Abang Jazil sampaikan ucapan, silakan.
1: Ni pertama ni buat orang lama ni ya.
0: Ya, silakan orang lama.
1: Pertama apa, Haji Saifuddin Abdullah.
0: Ya, saya.
1: Mantan jadi RTM Negeri FM dulu kan.
0: Baik.
1: Saifuddin Abdullah berapa kampung rendah rumah tu. Dia jadi tompek sekarang.
0: Ya.
1: Juga buat Major Esnen yang berada di Komander di Ulu Pari dulu kan.
0: Okey.
1: Sekarang berada di Kampung Pulau. Apa khabar? Apa Major? Dia pernah tak ada bernama Dan pun dah. Major Esnen dia kan.
0: Boleh dengar radio di FM.
1: Dia pun dengar lah.
0: Okey, baik.
1: Satu lagi kawan baik saya tu Rusli Makno. Dari depan apa dalam apa nama isteri ada yang berada di Kampung Mampung Baru Rembau tu.
0: Okey, baik.
1: Apa khabar Rusli? Kau jauh ke lagi tidak? Atau dah duduk aja ni? Dan ini dulu dia kerja kat Shell PD.
0: Ya, betul.
1: Juga buat apa Ngah Salih berada di apa, dia seru dengan Rob Draman tu kan. Dia pernah datang Kak Ram makan durian tu.
0: Betul singgah tu lah.
1: Kak Ram kenal orang lama kan, DJ lama kan.
0: Betul.
1: Juga buat Haji Musaja pun pada Tuan Petanjung. Man Kodai Kampung Perah tu. Juga Amin Mano berada di Pulau Pelengkel apa tu, Ineh Johor ni 9 ni kan. Juga Kak Rusna Atut Mayat Kota dan Puan Hajah Donas Binti Salam dari Labu Johnson Pendat Labu Johnson 3 kan.
0: Saya.
1: Dengan ucapan selamat pagi, selamat bertugas yang makan tengah hari, makan tengah hari lah kan. Buat Azizi, terima kasih dan selamat makan tengah hari nanti.
0: Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Jazzy kita orang lama apa dengan Setia Negeri FM. Baik, kita ada dengan Kak Mida. Kak Mida kata selamat mengundi buat semua warga Negeri Sembilan tak lama lagi. Ya, betul. 1 Ogos merupakan hari mengundi bagi rakyat Negeri Sembilan untuk memilih pemimpin mereka di kawasan masing-masing ataupun di Dewan Undangan Negeri masing-masing. Kerana 10 hari bulan ini, hari Sabtu ini adalah hari penamaan calon bagi calon-calon yang akan bertanding di kawasan DUN di sekitar Negeri Sembilan. InsyaAllah kita akan memberi laporan dari semasa ke semasa, dari awal pagi sampailah nama-nama calon yang telah pun diumumkan oleh pengurus pilihan raya nanti. Baik, kepada anda tu setia bersama dengan kami, jom kita dengarkan lagu kumpulan Sting, Ingat Daku Dalam Doamu, dan juga Dato' Jamal Abila, Kemana Ku Bawa Hati Yang Rindu. Okey, jom kita layan lagu ini dalam Santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua, jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
1: Okey, Negeri FM ingat sampai bila-bila terus setia bersama dengan kami. Waktu ini yang menghantarkan ucapan seterusnya di bilik hijau ataupun WhatsApp dan Negeri FM. Kita ada Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah ucapannya. Selamat tengah hari, nak minta lagu kumpulan Data Mengulik Kenangan. Lagu buat untuk isteri tersayang Otak-otak Negeri FM, sanak saudara di Negeri Sembilan dan juga kepada semua petugas Negeri FM. Semoga ceria selalu dan terhibur. Terima kasih Abang Syah Kampung Gadi Alor Gajah. Kita juga ada Abang Mofta Japa yang saja baru saja masuk. Terima kasih Abang Mofta. Dan juga kita juga ada lagu-lagu pilihan. Kita ada lagu pilihan apa ni, Mak Usku tadi kan, kata terima kasih lagunya. Ke Izra kata, fuh Abang Jamal dahsyat. Itu dah Raja Pop negara. Lagi siapa lagi ni yang ada yang dah siap masak nak kongsikan menu ni tengah hari, boleh hantarkan kepada saya di live TikTok Negeri FM. Diam tak diam, kita dah mengampi 12.40 minit tengah hari. Pukul 1 tengah hari nanti kita akan ke pusat berita radio untuk ikuti perkembangan keadaan berita di dalam dan juga luar negara. Baiklah, kita terus mendengarkan lagu ini, Black Dog Bone, Hatiku Kau Luka Lagi, dan juga Mita Malina, lagunya Di Balut Resah Menghiburkan. Dan jom kita layan lagu-lagu pilihan menerusi santai at Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku menahan kepedihan. Selama ini kita terlalu mesra, tapi kau telah

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Oh, ngobakan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Ya, tu dia. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Lagu-lagu pilihan yang dihantarkan oleh pendengar kita bermula pukul 11 pagi tadi. Sehinggalah ke waktu ini, mana-mana lagu yang saya tak dapat keudarakan sehingga pukul 1 tengah hari, kita akan sambung lepas solat zuhur nanti. Untuk pengetahuan muslimin dan juga musliman, waktu azan zuhur bagi daerah Tampin dan juga Jempol pada pukul 1.19 minit tengah hari. Manakala Jelebu, Kuala Pilah, Rembau 1.20 minit tengah hari. Dan untuk Port Dickson, Seremban pada pukul 1.21 minit tengah hari. Terima kasih guys kerana setia bersama dengan kami waktu ini, bersama dengan ucapan-ucapan yang dihantarkan di Bilik Hijau dan juga di TikTok Live Negeri FM Official ini. Antaranya kita ada ucapan yang baru masuk, kita ada Abang Zack. Terima kasih Abang Zack. Kak Norju pun ada salam daripada Abang Mat Nor, Taman Sri Lembayung, insyaAllah. Kemudian Kak Inasa kata hari ni akak masak ikan sardin, masak lomak sama dengan periuk sambal ayam. Dia kata tak rehat, balik kang baru rehat. Dia kata dia tengah mengantar van dia untuk ke Puspacom. Terima kasih Kak Inasa, Feda Labu Johnson kan. Dan juga Abang Zek kata, maaf dah pengunjung baru masuk, ada urusan lain. Tak apa bang, yang penting masuk. Okay? Dia kata, French kalah. So Abang Zek pilih mana ni Abang Zek? Kita ada yang tinggal untuk ke final adalah Argentina dan juga England. Saya pilih pasukan England. Abang Zek pilih pasukan mana tu? Kalau ada, hantarkan kepada saya. Abang Muftah kata, buah jambu, buah-buahan bila bertemu ada perpisahan. Betul bang, begitulah kehendaknya kan. Kak Izan pula, Assalamualaikum, selamat tengah hari. Kemudian lagi, Abang Zek pilih England. Okey, baik, betul Abang Zek. England akan meraksi di perlawanan akhir bertemu dengan pasukan Spanyol. Kita tunggu esok pagi keputusannya, adakah England akan melangkah ke peringkat akhir ataupun England akan berada di penentuan 3-4 bertemu dengan Perancis. Apapun, kepada anda terima kasih guys kerana bersama dengan saya selama 2 jam di live TikTok Negeri FM ini, dan saya akan kudarakan lagu-lagu anda sehingga pukul 2 petang nanti dalam segmen Santai at Negeri FM. Kak Norizan kata, salam buat Nenek Sabaria Jempol, Acik Rizal, Acik Syam, Atik Batia dekat Jempol. Lah tu dia. Wah. Terima kasih lah guys. Okey, esok waktu yang sama saya akan bersama dengan anda lagi dalam segmen Santai at Negeri FM bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Selamat menjamu selera buat anda. Selamat beristirahat untuk bersama dengan keluarga mungkin, dan juga kawan-kawan makan tengah hari dengan lauk-lauk yang sangat sedap hari ini. Yo. Abang Zek kata, hati-hati perjalanan balik. InsyaAllah Abang Zek, terima kasih. Jom kita dengarkan lagu ini, Mia Amelia di Baling Cintaku dan juga Kumpulan Spring, Cempaka di Rembulan.

Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur. Allah.

آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

inilah tiga gelombang utama Negeri FM. 92.6, 95.7, 107.7. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Baiklah, Negeri FM, ingat sampai bila-bila waktu sekarang ni 1.41 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada anda terus setia bersama dengan kami. Ingin saya kongsikan maklumat ini, iaitu Majlis Ria Adi Sahih Al-Bukhari Siri Pertama 2026 dan juga Sahih Al-Bukhari Commission Ceremony Siri Pertama 2026 yang akan berlangsung 18 hingga 19 Julai hari Sabtu dan juga hari Ahad, bermula 8 pagi di Auditorium Muhammad Adnan Isman Universiti Islam Selangor UIS bersama ulama dan juga ilmuwan antaranya Syekh Said Ibrahim Khalil Al-Bukhari, Syed Mustafa Al-Abu Sulaiman Nadwi, Syekh Muhammad Nazrul Nasir Al-Azhari, Profesor Dato' Dr. Muhammad Farid Ravi Abdullah dan juga Ustaz Dr. Bashir Muhammad Al-Azhari yang dijangka dirasmikan oleh Yang Berhormat Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Awal Agama yang akan berada di sana nanti. Jadi kepada anda, boleh sama-sama ikuti di page rasmi JAKIM untuk pendaftaran bagi mengikuti Majlis Dirayah Hadis Sahih Al-Bukhari. Baiklah, terus setia bersama dengan kami di Negeri FM. Kita dengarkan lagu-lagu istimewa seterusnya bersama Dato' Sheila Majid, Cinta Jangan Kau Pergi, dan juga Syarifah Ini, Terbang Helang Menghiburkan Anda Layan.

Anda sekarang sedang mendengar siaran kami Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Ingat sampai bila-bila.
1: Baiklah, sampai pengunjung Santai Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Saya Aziz Syariah Razak. Saya nak berkongsi sedikit lagi berita sukan, iaitu raikan perpaduan dipilih sebagai tema utama sukan C dan juga Para ASEAN 2027, yang mana Malaysia menjadi tuan rumah bagi edisi 2027. Dan tuah dipilih sebagai maskot rasmi, yang mana Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari telah pun menyatakan tema itu dipilih bagi mencerminkan semangat perpaduan yang menjadi sumber kekuatan utama yang menghubungkan rakyat serta atlet di seluruh rantau ini. Dan untuk pengetahuan anda, Sukan C 2027 akan berlangsung 18 hingga 29 September melibatkan 4 negeri, Sarawak sebagai tuan rumah, diikuti negeri Pulau Pinang, Johor dan juga Kuala Lumpur dengan sukan-sukan yang dipilih di negeri ini untuk melaksanakan. Dan sebanyak 38 jenis sukan dipertandingkan. Jadi kita kena bersiap sedia menerima atlet-atlet luar negara yang akan berada di negara kita pada tahun depan 2027, berkaitan dengan sukan-sukan C. Dan bulan 8 ini juga akan berlangsung sukan Malaysia ataupun SUMA, yang pastinya atlet Negeri Sembilan telah pun bersiap sedia untuk menghadapi SUMA yang berlangsung di Selangor. InsyaAllah kita juga akan berkongsi tentang perkembangan SUMA, terutama atlet-atlet kelahiran Negeri Sembilan yang akan beraksi menerusi sukan-sukan yang dipertandingkan. Dan sampai ini, rakan sukan DJ Nentebabo akan bersama dengan anda menerusi Moncak Botang. Saya tinggalkan anda dengan lagu Zapin, Usik-Mengusik Senario dan juga Kazar, Memburu Impian. Terus setia bersama dengan kami di Negeri FM, Ingat Sampai Bila-Bila.

0: Hai, saya Ziai.
1: Hai, saya Ziti.
0: Kami si kembar, umur 8 tahun. Sekolah tamat tahun kejap, Pak. Jangan lupa dengar Negeri FM yang sampai bila-bila. Baru dah gembira.
2: 92.6, 95.7, 107.7.

0: Tuahai rumah dek bertuan, tuahai Nogori FM, dek pendonga mari sokongan. Terima kasih Nonga Nogori FM ya.
1: Alamoce
2: Moncak Potang.
3: Osah moncak eh.
2: Moncak Potang. Osah moncak eh.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang pendengar Nagori FM. Alhamdulillah bersuara lagi untuk hari ini. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk kita, untuk semua, untuk siapa lagi dan sesiapa sajalah yang terkait dengan kehidupan kita. Baiklah, selepas bertemankan DJ Azizi, izinkan ayolah Nento Babu nemankan sehingga pukul 6 petang nanti dalam Moncak Petang Osah Moncak.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masa di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Jajah nehi-nehi daripada Dadidu. Negeri FM ingat sampai bila-bila salam 2-0 yang mana tadi tak tidur. Tahniahlah pasukan pilihan anda, pasukan kesukaan anda. Kiranya seperti mana yang diramalkan lah ya. Siapa yang nyokong Spanyol, makanya senyum lebar lah. Tahniahlah kita ucapkan. Tapi yang mau tanya, jangan beralih lah ya untuk menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di saluran RTM sahajalah. Satu suara, sejuta sorakan. Ha, tu deh. Baik, dah pun 2-5 boleh minit potang. Nak ngobarkan yang motan lagi kan, kiranya RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Baiklah, untuk yang mana sedang menjamu selera sekarang ini, terima kasih menjadikan Negeri FM sebagai penoman menjamu selera anda. Dan mudahan untuk hari ini kan, lepas selesai makan, makanya sambunglah urusannya ya. Dipermudahkanlah hendaknya. Dan untuk petang ini, untuk pendengar semualah, ayo nak kobarkan sekali lah. Petang ini ada podcast katanya. Apa dia tajuk itu kan? Makanya istimewa untuk pendengar lah. Nantikan podcast Negeri FM ya. Difahamkan oleh penyelia penerbitan Cik Ayu. Negeri FM moncak petang.

0: Saya kereta yang saya Fiz. Aku nanti dengan nama iPhone waktu bawa kereta. Bahaya tau. Ingat ya, uang yang tersayang pesanan ini ikat daripada saya, Afiz, budak umur 4 tahun. Fiz, ingat sampai beria-ria. Alah, tomeh-tomeh.
1: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berkat.

Ini dia lakaran kehidupan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, jangan lupa ini dah Hayu kabarkan dan rakan penyampai radio yang lain pun dah sampaikan kepada semua kan, untuk 16 Julai, makanya esok hari kami bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang. Bertompet di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah ada apa? Jadi akan diadakan program maknanya Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah 2026. Makanya semua dijemput hadir, jemput datang beramai-ramai. Apa-apa pun lah kan, kini Karnival ini merupakan platform menghimpunkan pelbagai pengisian berteraskan pendidikan TVET, STEM, digital, kejaya, keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat melalui penyertaan sekolah. Institusi pengajian tinggi juga, agensi kerajaan pun sama, syarikat swasta serta rakan strategik. Jadi pelbagai aktiviti menarik turut juga diadakan. Makanya ada juga pameran pendidikan, pertandingan murid, lepas tu pula jualan rahmah. Makanya jualan rahmah dari pagi sampai ke petang TKW. Lepas tu ada apa lagi? Reruai interaktif dan program bersama komuniti. Tu deh, ada suka nikah juga tu. InsyaAllah. Makanya jemput datang ramai-ramai, panjang-panjangkan kepada semua. Dari pagi pukul 8 sampailah ke pukul 5 petang. Kita ke program Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah. Bertompet di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah.

0: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Tahukah anda, mudah mencegah pembiakan nyamuk Aedes? Pastikan tiada air bertakung. Semburan kabus bukan langkah terbaik untuk mencegah pembiakan nyamuk Aedes. Bertindak sekarang. Cari dan musnah tempat pembiakan nyamuk Aedes. Mesej ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Inilah Moncak Potai.

Ide dia pokok daripada Min Akal Uncle Husin dan juga Hazama. Itu dia. Moncak potang, ngosah moncak eh. Jadi untuk hari ni ada kelainan sikit. Jadi hari ni Rabu TKW akan bersama-sama dengan DJ Zu untuk podcast potang ini bersama-sama dengan tetamu. Jadi apa dah cerita itu? Tajuknya berkenaan dengan Gen Z. Anak-anak muda kita ni kan, sejauh mana kematangannya tu. Makanya di sini nanti sekarang DJ Su akan mengorek lebih dalam lagi. kan, maknanya secara halus lagi untuk menyelami jiwa anak muda kita ni kan. Macam mana kematangan anak muda kita ni. Atau deh. Apapun nantikan podcast khas bersama-sama dengan pendengar nanti selepas berita. InsyaAllah. Doakan semoga siaran kami ini cantik ya. Jejak di kawasan mana pun dapat ikuti siaran Negeri FM. Dan dalam pada itu juga pendengar pun boleh berinteraksi sama jugalah secara alam maya. Menerusi live di media sosial Negeri FM Official. Mungkin ada juga pendapat daripada anak-anak muda yang di luar sana. Kan bersama-sama dengan tetamu kita nanti petang insyaallah itu iaitu bersama-sama dengan saudara Akmal Zuhdi katanya. Siapakah beliau? Nantikan podcast khas bersama-sama pendengar untuk petang ni. Makanya dengarlah Nonggong FM Moncak Petang.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Moncak potang.

kan menyaksikan baru dah dapat keluar suara ayo alhamdulillah pun colik angitnya salah tokan kawasan ni penengah okey ko. jadi nak ngobatkan lah dengan kironyo tak adalah ngobatkan apa belagak tidak lah tapi dengan aksennya lah. Makanya sebenarnya akhir kironyo dah pun dapat jawapan akan menuju ke final Piala Dunia FIFA 2026. Jadi siapa yang akan bertemu dengan Spain ni? Jadi jangkaan pendengar tu siapa agak itu kan? Apa-apa pun lah jangkaannya sama ada Argentina ataupun England. Yang mana esok siarannya kita dapat saksikan nanti perlawanannya kan makanya hanya layan di saluran RTM sahaja ya di saluran TV OK Sukan Plus dan RTM Klik jangan lupa tu jangan bergalih tu kan kalau sokong mana-mana bergalih tak apa tapi ni sekarang dah tak boleh bergalih dah itu jelah yang ada kan nak tak nak kono timo lah ya apa-apa pun Spain dah dapat jawapan dah ha. Yang dua lah itu pagi esok lah tercerita kan. Moncak potang.

Dah kau FM ingat sampai bila-bila baik sedara dapat pukul 3 petang. Kejap je lagi ada berita Negeri FM. Jadi jangan ke mana-mana tu. Sebab apa, lepas ni sekarang Ayu akan sorahkan kepada DJ Su untuk podcast khas bersama-sama dengan tamu kita petang ini. Ini geng-geng Gen Z. Sesuailah DJ Su Gen Z. Ayu ni geng-geng why not? Apa pun moncak petang, usah moncak.

0: Aspect. Zaman sekarang ni, semua orang sibuk dengan gadget masing-masing kan? Yelah, dekat situ banyak perkara yang kita boleh buat. Nak buat kerja, guna media sosial, ada yang buat pelaburan. Berniaga pun dalam talian sekarang ni. Tak salah pun nak luangkan masa dekat gadget. Tapi, jangan sampai kita lupa nak luangkan masa yang berkualiti dengan keluarga kita juga. Saat bersama keluarga tu, lagi penting tau. Tinggalkan gadget anda sekejap dan nikmati momen kita bersama keluarga tercinta. Pesanan ini daripada kami, Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Marsha Milan. Anda sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Utama Aminuddin Harun meninggalkan kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Sikamat bagi Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika mengumumkan 36 nama yang tersenarai sebagai calon parti gabungan itu memberitahu Datuk Seri Utama Aminuddin akan bertanding di kerusi Dun Linggi sementara 35 lagi calon di kerusi Dun masing-masing.
2: Saya yakin kalau Tok Min terus pimpin kerajaan perpaduan, kerajaan persekutuan begitu intim, lebih mudah kita bangkitkan bersama dengan perumahan kerajaan persekutuan.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim, pengumuman dibuat pada majlis pengumuman calon Pakatan Harapan PRN Negeri Sembilan ke-16 di Dataran Melang, Kuala Pilah. Ia turut disaksikan barisan kepimpinan tertinggi serta ribuan penyokong gabungan berkenaan. Senarai calon yang diumumkan turut menampilkan gabungan muka baharu dan pemimpin berpengalaman daripada parti komponen PH iaitu PKR, DAP dan Amanah. Antara muka baharu adalah Muhammad Umri Abdul Qais di kerusi Dun Pertang, Yaakob Mahmud Serting, Mavinan Govin Jeram Padang, Zarina Abu Zarin Lengging, Muhammad Hanis Muhammad Alimin Senaling dan Ahmad Syahir Muhammad Shah Paroi. Manakala antara pemimpin berpengalaman yang dicalonkan semula adalah Lok Siufuk Cenah, Bakri Sawir Kelawang, Virapan Supramaniam Repah, Yu Bon Lai Chua, Nicole Tan Bukit Kepayang, Nur Zunita Begum Muhammad Ibrahim Pilah, Arul Kumar Nilai dan Teo Kok Siong Bahau.
3: Muka baru yang diketengahkan pada kali ini dari berbagai latar, berbagai kelebihan akademik ataupun kerjaya mereka memberikan satu kekuatan yang baru kepada Parti Harapan ini. Inilah yang kita harapkan kerana mereka punya latar belakang yang berbagai, ada doktor, ada accountant, ada mereka peguam dan pelbagai latar inilah yang akan menguatkan kita.
1: Datuk Seri Utama Aminuddin Harun. Pembangunan pelabuhan Midport di Port Dickson bakal memperkukuh kedudukan Malaysia sebagai hub digital dan maritim. Ini sekaligus meningkatkan keupayaan negara memenuhi permintaan perdagangan global yang semakin berkembang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pelabuhan berteknologi kecerdasan buatan AI itu bukan sekadar pembangunan infrastruktur baharu, malah memenuhi keperluan strategik sebagai sebuah negara maritim yang terletak di laluan perkapalan paling sibuk di dunia iaitu di Selat Melaka. Jelas beliau, walaupun Malaysia sudah mempunyai beberapa pelabuhan utama seperti Pelabuhan Pulau Pinang, Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas, namun permintaan terhadap perkhidmatan pelabuhan dan logistik terus meningkat. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecatanah Midport di Mukim Pasir Panjang, Port Dickson.
0: Edisi Nasional.
1: Rang Undang-Undang RUU Profession Kerja Sosial 2026 diluluskan Dewan Rakyat sekaligus mewajibkan pengamal kerja sosial di sektor swasta berdaftar dengan lembaga profesyen kerja sosial. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat AS pada Rabu menjelang pengumuman anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada suku kedua 2026 yang dijadual diumumkan pada 17 Julai ini. Kepentingan kewartawanan beretika dan berasaskan fakta dalam mengekalkan kepercayaan rakyat terhadap media bakal menjadi antara fokus Malam Wartawan Malaysia MWM 2026 17 Julai ini.
0: Edisi Nasional.
1: Seorang lelaki berjaya diselamatkan selepas terkandas di Pulau Perjudi Port Dickson awal pagi tadi akibat bot yang dinaikinya mengalami kerosakan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.14 minit pagi sebelum menggerakkan operasi mencari dan menyelamat bersama Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM. Operasi pada mulanya ditangguhkan berikutan angin kencang dan laut bergelora namun disambung semula apabila keadaan kembali terkawal. Mangsa akhirnya berjaya diselamatkan pada pukul 6.14 minit pagi menggunakan bot penyelamat. Operasi melibatkan 15 anggota bomba dengan bantuan 2 anggota APMM. Sekian berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Siti Zainab binti Abdul Syukur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal palsi, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Logong FM ingat sampai bila-bila. Itu dia tertembak cinta, katanya daripada Aaron Jezel. Wow. Itu antara peserta bintang kecil negeri FM tau. Baiklah, dah pun 3-4 boleh minit potang. Makanya sekejap lagi akan ayo sorahkan coropong ini kepada dua wanita hebat yang cantik rupawan, manis orangnya. Kalau untuk pendengar lah kan, nak memastikan apa yang ayo khabar ni betul ke tidak, tepat ke tidak kan. Jadi pada mata ayo yang paling lawa beliau lah. Makanya boleh saksikan sekejap lagi di live media sosial Nogongi FM, yang mana akan ada podcast. Jadi DJ Su dan DJ Gandingan nampaknya. Siapakah itu? Akan bersama dengan tamu kita untuk podcast khas Nogongi FM bersama-sama pendengar pastinya. Jadi jangan ke mana-mana ya pendengar. Lepas ni sekarang ayo sorah ceropong. Makanya ayo kena duduk entok-entok. Sebab apa? DJ Su ada kawan ni, ada rakan gandingannya. Makanya ayo kena sanyap kejap ni, lepas ni ya. Apapun tahu hidungnya, moncak potang, osah moncak.

0: Monca putang, usah monca e.
1: Kita dekat kampung kan, kalau kita makan, kita ni dia berkata berbura sambil makan lah, batang pi atu je. Kau nak berbura, kau berhenti makan. Kena lempak lah kolam tu kan.
2: Ya, potih-potih itu kan, ha, jangan nak berlari-lari kau, setan. Itu pun lari-lari nyuruh kau, ha, kau ada bantai ada potih kan, duduk dan diam.
3: Kalau pergi rumah orang tu, jangan meminta-minta. Kalau orang bagi, kita ambil. Kalau orang tak bagi, kita jangan ambil. Hidup kita ni, walaupun macam mana, kita jangan menyusahkan orang. Apa pun kita kena usaha sendiri untuk diri kita sendiri, jangan minta pada orang. So, kalau orang bagi, kita ambil, jangan tolak kan.

0: Apapun, bukanlah titik pengakhiran bagi seseorang yang ingin nak berjaya di masa hadapan. Dan hidup kita ni, kita masih lagi meniti hidup kita untuk menuju yang lebih baik bagi untuk tahun hadapan. Kita hendakkan bagi support moral kepada dia. Walaupun dia tak berjaya dalam pelajaran, tapi mungkin dia berjaya dalam bidang yang lain. Seorang ayah ataupun ibu yang bijak dan mengaturkan masa depan anaknya, dia tengok apa minat anak. Jangan rasa depres. Kejayaan cemerlang dalam peperiksaan itu yang menjaminkan kejayaan seseorang itu di masa hadapan. Banyak juga di antara mereka yang kurang dalam pelajarannya, tapi berjaya dalam kehidupannya. Walaupun dia sebagai seorang peniaga asalnya peniaga depan rumah ataupun warung, tapi pengakhirannya dia akan dapat gedung yang paling besar.
1: Pesanan khidmat awam itu tadi daripada Datuk Nash. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Ya itu dah ketipan gajah baru kamu tahu korbannya tu. Ha, dimpuk lah ayat itu kan. Baik, dah pun 3.25 minit potang. Seperti mana yang Ayuk wawarkan kepada pendengar, kita ada podcast khas bersama-sama dengan tamu kita pada potang ini. Jadi yang akan berkongsi bersama-sama dengan pendengar adalah DJ Su. Tajuknya potang ini Gen Z memilih. Apa yang dipilih itu? Jadi untuk itu Ayuk sorahkan kepada DJ Su dan tahu hidup dengan Negeri FM.
1: Terima kasih Nen. Nen.
2: Ya, saya.
0: Oh, saya DJ Su.
1: Nen dah berapa kali mengundi?
0: Kalau ikutkan umur 3-4-5 kali, 3 kali kot.
1: Ya kan Nen dalam kategori pengundi muda.
0: Jangan. DJ Su jangan tanya, nanti nampak.
1: Terima kasih Nen. Baiklah, terima kasih pada semua yang masih terus bersama kami di Negeri FM. Tak kira yang mengikuti kami di frekuensi 92.6, 95.7 dan 107.7. Dan terima kasih juga pada semua yang mengikuti kami melalui platform media sosial di Facebook Live. Dan saya sebenarnya Nen tak keseorangan hari ini. Selain Nen, sebenarnya saya mengundang sahabat saya untuk bersama-sama saya untuk podcast khas sempena PRN Negeri 9 2026. Jadi selain saya, kita ada Puan Mas Rini binti Masri, seorang personaliti TikTok yang tak asing lagi. Kalau sebelum ini banyak pengalaman di stesen TV. Yeah. Jadi sekarang memang fokus masa di TikTok ya.
3: Sekarang ni macam ala-ala nak ke Gen Z lah. Tapi masa tapi tak boleh.
1: Ataupun memang kita perasan Gen Z.
3: Hari ni kita ada perasan Gen Z sikit eh.
1: Okay, mas kenal ni tak?
3: Kenal. Itulah sebenarnya Mas nak tanya, Inai masih lagi melekat di jari.
1: Inai masih melekat di jari. Tandanya saya memang orang Johor yang baru sahaja melaksanakan tanggungjawab.
3: Macam mana tu Bahang masih lagi terasa, dan Bahang masih tu akan, orang kata akan dia transfer ke negeri lepas ni kan. So macam mana, cerita sikit
1: Bahang tu. Dia dah memang terasa sebaik sahaja Dewan Undangan Negeri 9 dibubarkan. Memang masa tu dah terasa Bahangnya. Jadi kita bersambung-sambung lepas baton dari Johor ke Negeri 9. Sebab tu kita ada dekat sini Mas. Sebab kita nak sembang-sembang sikit untuk podcast kita kali ni. Memang kita buat khusus untuk bercakap tentang segala perkara berkaitan dengan PRN yang akan berlangsung untuk undi biasa pada 1 Ogos nanti.
3: Khususnya generasi muda
1: Dan untuk kali ni kita ada tetamu yang kita bawa dari Universiti Sains Islam Malaysia, Muhammad Akmal Zuhdi bin Cik Muhammad Zaini. Betul. Pelajar tahun akhir ya?
4: Betul saya.
1: Akmal dah pernah mengundi dah?
4: Saya pernah mengundi sekali.
1: Sekali?
4: PRU lepas.
1: Tahun berapa tu?
4: Tahun 2022
1: Masa tu betul-betul 18 tahun ke atau
4: masa
1: dah?
4: Masa tu saya 19 tahun. Setahun 19 selepas. Tahun. Kan dulu kita ada orang apa ahli politik cakap kita beri peluang kepada 18 tahun untuk mengundi. So saya lah batch pertama mengundi.
1: Batch pertama mengundi lah, dah macam sekolah tau.
3: Batch pertama. Bagaimana ketika itu macam first time mengundi? Masa kita dulu saya sampai tak ingat dah first time mengundi. Dah berapa kali undi. Tapi pendapat awak sendiri macam mana masa tu nak memilih dan sebagainya?
4: Okay, pada pendapat saya ketika itu sebagai Gen Z, kita apa-apa TikTok dululah. Apa-apa bangun tu
1: zaman TikTok. Tu dah ada TikTok dah?
4: Ada. Zaman tu dah ada TikTok dah.
3: Mempengaruhi undi itulah.
4: Sangat mempengaruhi. Sebab zaman tu kita memang tengok manifesto calon, siapa calon yang bertanding, memang menerusi TikTok. Dan zaman tu juga memang sangat aktif lah TikTok. So apa-apa semua TikTok, berkempen di TikTok, memang apa-apa semuanya TikTok. So kita pun sebagai pemula, orang kata batch yang pertama merasmikan undi 18 ni kan. So kita pun ambil tahulah cakna berkaitan dengan siapa yang bertanding, kawasan kita siapa, kita nak pilih siapa dan apa manifesto yang dibawa oleh calon ketika itu. So kita, perasaan ketika itu of course sangat-sangat excited.
1: Memang
4: lah.
1: Memang teruja lah masa tu.
4: Sangat-sangat untuk kita nak celup jari first time kan. Macam apa perasaan ketika itu. So memang first time tu memang sangat-sangat gembira dan sangat excited, dan kita kongsikan kepada rakan-rakan yang lain jugalah, posting dekat TikTok, dekat FB semua, untuk kita tak beritahu yang kita turun mengundi, kita telah melaksanakan tanggungjawab kita lah sebagai pengundi.
1: Tapi masa tu kan masa batch pertama 18 tahun mengundi kan Mas, kalau kita perasan dengan kat media sosial, keterujaan mereka tu sampai penuh dekat media sosial tu, semua tunjuk jari.
4: Ya, betul.
1: Kan masa tu trending, semua tunjuk jari tau, nak bagi tahu dah keluar mengundi kan.
4: Terima dia tu penting.
1: Jadi Akmal, pengalaman pertama kan, masa tu, jadi Akmal rasa kan, pilihan Akmal masa tu, mungkin Akmal banyak buat kata orang, buat penyelidikan tentang calon-calon, tentang parti melalui media sosial dan sebagainya. Betul. Akmal rasa keputusan itu betul tak?
4: Okey, pada pendapat saya ketika itu, keputusan saya, saya dapat rasakan yang keputusan yang buat tu adalah betul. Sebab selepas daripada terbentuknya kerajaan, keputusan kiranya ahli dewan tersebut telah melaksanakanlah apa manifesto yang beliau telah kemukakan ketika itulah. Dan perasaan ketika itu memang okey, aku undi orang yang betul. So apa keluh desah rakyat ketika itu di kawasan saya lah terutamanya, memang terjawab lah, dan segala permasalahan berlaku ketika itu orang kata apa, memang diambil serius, dan perkara itu telah pun disempurnakan dengan jayanya, alhamdulillah.
3: Kalau dari segi pendapat you sendiri, kalau calon kan, calon tu dia perlu muda ataupun berusia sikit?
4: Okey, pada pendapat saya, saya of course as a Gen Z, kita nak calon yang memahami kita.
1: Bukan tengok mana yang rupa paras ya. Hello.
4: Saya bukan. Bukan. Tapi ada yang melihat kepada rupa paras. Kalau saya bukan, tapi ketika itu saya melihat kepada manifesto yang dibawa. Maksudnya manifesto bukan hanya sekadar di atas kertas semata-mata, gah segah-gahnya. Tapi kita nak manifesto yang boleh dilaksanakan, dan manifesto yang boleh beri orang kata jaminan, boleh ke dihasilkan. Kalau manifesto buat airport dekat depan rumah saya, memang tak boleh lah maksudnya. Jadi kita boleh berfikirlah, antaranya manifesto yang boleh kita laksanakan bersama-sama dengan beliau, kita boleh membantu beliau untuk kita laksanakan manifesto yang beliau bawa lah.
3: Lain pula macam kita kan, kita dulu mungkin you all tengok dari segi manifesto, macam mungkin zaman kita sebelum yang ada celuk-celuk jari tu kan, kita memang kalau ibu bapa kita ada sokong parti tersebut, kita secara tak langsung tercenderung juga untuk menyokong parti tersebut. Apa pendapat you kat situ?
4: Saya pun berada dalam situasi yang sama. Okay, walaupun ketika itu kita Gen Z, kita dah ada social media apa semua. Okay, kita memang cenderung kepada pilihan keluarga kita. Sebab apa? Perbincangan malam sebelum mengundi tu sangatlah dahsyat.
1: Oh, sedih dia.
4: Sangatlah dahsyat malam tu.
3: Apakah antara perbincangan dia tu?
4: Okay, calon ni macam gini, calon ni macam gitu.
3: Berbalah. Ada gaduh tak?
4: Ada, takkan tak ada. Gaduh, ayah dengan ibu gaduh. So kita yang mendengar ni macam, okay, faham. Tapi kita dengar lah, kita boleh nilai. Sebab time tu kita dah 19 time tu. Kita nilai apa yang dibawa oleh ayah kita, apa yang dibawa oleh mak kita. So kita nilai apa yang terbaik untuk kita pilih.
1: Sejauh mana sebenarnya pendirian ibu dan ayah ni mempengaruhi keputusan Akmal?
4: Okay.
3: Manifesto yang mana yang menang?
4: Okay. Manifesto yang mana yang menang? Dua-dua kalah.
3: Serius?
4: Yeah. Ketika itu adalah apa orang kata, manifesto yang lebih orang kata kena dengan jiwa saya sebagai Gen Z lah. Macam kita bukan nak apa pun, macam kat kawasan saya ketika itu tak ada lampu jalan. So manifesto dia akan menambahkan lampu jalan ataupun menambahkan orang kata keselamatan di jalan raya ketika itu. Jadi kita memilih kepada benda yang boleh dilaksanakan, bukan sekadar oh aku nak buat ini semata-mata, tapi bila menang lesap, tak ada macam tu. So kita tak nak macam tu, kita nak yang dekat dengan kita.
1: Jadi tempat tu dapat lampu jalan sebab Akmal lah,
4: insyaAllah. Tapi dia menang majoriti banyak.
1: Okay.
4: Rasanya memang ramai yang support dia lah ketika itu.
1: Okay Mas.
3: Jadi memandangkan tadi cakap macam you kurang, mungkin rasa kurang memuaskan sikit lah sebab you dah undi sebuah parti ni, you rasa cara you cakap tadi macam kurang memuaskan. Jadi untuk pilihan raya kali ni, apa yang you harapkan?
4: Okay, untuk pilihan raya kali ni, apa yang saya harapkan kepada mana-mana parti ataupun mana-mana ahli politik, manifesto yang lebih dekat dengan jiwa pengundi muda. Sebab sekarang kita tengok ramai pengundi-pengundi yang berumur 20 tahun first time nak mengundi. Mm-hmm. Macam sebelum ni mereka tak berkesempatan untuk mengundi, tapi bila kita tengok pada PRN Johor baru-baru ni, mm-hmm, ramai anak-anak muda yang baru first time untuk mengundi. Mm-hmm. Jadi gelombang tu sangatlah besar, mm-hmm, dan sangatlah ramai untuk turun mengundi. Yeah. Jadi manifesto yang perlu dibawa oleh orang kata ahli-ahli politik ni, manifesto yang kena dengan jiwa kita lah, mm-hmm, sebagai orang muda. So jadi apa yang saya berkeinginan, okay, macam saya sebagai seorang mahasiswa, saya akan memilih calon yang lebih memilih kepada kebajikan mahasiswa. Sebab apa? Mahasiswa ni adalah tonggak utama kemenjadian rakyat-rakyat di setiap negeri. Mm-hmm. Kalau tak adanya mahasiswa ini, tak ada produk-produk yang bagus. Tak ada produk-produk yang akan dilahirkan oleh negeri itu sendiri. Mm-hmm. Jadi, maybe bantuan kepada mahasiswa ataupun penyelenggaraan penuh kepada universiti yang ada, ataupun lebih kepada bantuan dari segi rohani, emosinya. Sebab sekarang kan banyak mental health lah, benda lah kan. So, maybe banyak kecenderungan kepada mahasiswa lah, sebab masing-masing pun masih umur 20 tahun, 21, 22 yang akan mengundi kan. Mm-hmm. So mereka pun kebanyakannya lebih kepada mahasiswa tu sendiri. Mm-hmm.
3: Tapi manifesto-manifesto juga, pelaksanaan tu penting sebenarnya.
4: Betul.
3: Kan? So, ramai je yang boleh senaraikan manifesto yang menguja kan.
4: Betul.
3: Jadi pada Akmal kan, kalau kita lihat manifesto, semua parti memang akan menyenaraikan pelbagai manifesto. Ada yang dapat dilaksana, ada yang tak dapat dilaksana. Tapi kita tengok juga faktor kekuatan parti itu sendiri.
4: Betul.
3: Mungkin ada parti yang baru, tapi memang manifesto sangat menguja kan. Tapi ada juga parti-parti yang sudah kata orang berpasak di bumi negeri sembilan ini, okay, dan pernah membuktikan keyakinan, dan ada juga kegagalan di mana-mana. Jadi sejauh mana Akmal merasakan Akmal dan rakan-rakan Akmal ni akan melihat kekuatan parti dalam menentukan calon ini dapat membawa manifesto yang diwar-warkan?
4: Okey. Macam saya bukan seorang yang melihat kepada warna parti. Okey, saya melihat kepada macam kita katalah manifesto yang dibawa, yang mana yang boleh dilaksanakan, bukan hanya gebang semata-mata, bukan hanya bermegah-megah sahaja.
3: Kita lupa bahasa Gen Z, gebang.
4: Bukan gebang semata-mata. Dan kita boleh fikir sebenarnya, macam saya sendiri sekarang berumur 24 tahun. So kita ketika itu saya berumur 19 tahun. Saya boleh berfikir manifesto yang dibawa ni sebenarnya boleh ke dilaksanakan, mm-hmm, secara dasarnya untuk kita fikir. Kalau boleh, then okay, my vote is for you. Then kalau tak boleh, next, you try next, okay. So macam bila kita tengok kepada Gen Z sekarang ni, saya lebih berkata kepada Gen Z sekarang, mereka pun kurang melihat kepada warna parti. Mm-hmm. Sebab mereka, bila kita tengok kepada komen-komen dekat media sosial di bawah posting-posting ahli-ahli politik yang bertanding ni kan, kita dapat tengok Gen Z ni cenderungnya ke arah mana. Contoh macam kalau manifesto yang dikemukakan oleh calon tersebut tidak sukar untuk dilaksanakan, Gen Z akan terus komen, mm-hmm, boleh ke YB? Betul ke YB? Bila siap? Bajetnya bila? Dibiayai oleh siapa? Bajet ni datang daripada mana? Bila nak dilaksanakan?
3: Direct lah.
4: Direct. Prosedurnya mana? Okey, kalau YB tu boleh bagi dengan draft yang orang kata bukti yang nyata, sudah tentu Gen Z akan memilih beliau. Tapi bila kita tanya, reply pun tidak. Hanya berkata, omong kosong orang kata. Tapi tak ada hasilnya. Jadi kita pun, oh, maksudnya vote aku ni dekat parti A. Parti B ni tak jawab apa-apa soalan pasal kita nak tanya apa-apa kan. Macam tu lah.
3: Jadi bila kita tengok dalam social media ni, kalau PRN dan sebagainya, kita jadi takut sebab tengok komen dan komen-komen. Betul. Balas tu kan, Su?
1: Ya, sebab itu suara Gen Z. Mas, Mas saliran tak?
3: Sealiran
1: dengan jawapan-jawapan yang diberikan oleh Akmal.
3: Ada yang sealiran, ada yang mungkin tidak, sebab saya bukan Gen Z.
1: Nasib baik. Nampak sungguh kita adalah generasi yang berbeza.
3: Sebab bagi kami lah, bagi kami mungkin kita tengok sesebuah parti yang dah ranum, dah tahu bagaimana seluk belok dan sebagainya kan. Itu bagi kami lah. Tapi mungkin Gen Z dia lebih pada itulah, social media, TikTok dan sebagainya. Betul. Dan kadang-kadang bagi saya sendiri, pendapat saya, it's quite dangerous juga.
4: Betul.
3: Sebab kita nak bagi, you know, mandat kepada mungkin parti-parti ataupun calon-calon yang mungkin tak ada pengalaman, betul tak, Su?
1: Ya, betul. Yeah, betul. Jadi kan Akmal, kalaulah kata Gen Z ni memilih berdasarkan manifesto yang boleh dilaksanakan, katalah ada calon yang mewakili parti bebas, dan kita tahu, dan untuk generasi macam kami ni, kami akan mula melihat siapa yang akan menyokong, okay, mereka yang memang bebas ini. Sebab kadang-kadang sokongan sebuah parti yang stabil itu juga sangat penting.
4: Betul.
1: Jadi untuk Akmal lah sebagai Gen Z kan, bagaimana Akmal melihat senario tu?
4: Okey, daripada senario tu, of course, sokongan parti sangatlah penting. Orang kata establishnya sesebuah parti tu dah 60 tahun, dah 50 tahun berada dalam Malaysia ni kan. Kita dah tahu dah, okey, parti ni akan buat macam mana, siapa yang akan menduduki tahta kerajaan Malaysia kan. So, bila ada parti bebas, tapi calon ni, dia lebih kenal. Maksudnya macam kalau parti bebas ni, dia memainkan, dia ada extra effort lah orang kata. Extra effort macam mana nak me-establishkan diri dia kepada Gen Z. Okay. So kalau parti bebas ni, dia memang perlukan extra effort di mana kalau kita sebagai Gen Z tak nampak dia, memang tak ada lah vote untuk dia. Kalau orang kata Gen Z ni, kita akan memilih kepada orang yang dekat dengan kita. Cumanya orang kata ahli politik yang berada di dalam established parti ni, dia ada orang kata bonus point lah untuk dia dapat vote daripada Gen Z. Tapi untuk bebas ni, orang kata macam saya ada mengikuti calon-calon bebas juga sebelum-sebelum ni, and memang F yang ditunjukkan tu sangat penting, dan apa manifesto yang dibawakan oleh calon bebas ni pun sangat-sangat sangat-sangat mengena jiwa dengan Gen Z. Jadi ramai je orang-orang Gen Z ni menyokong, memberi sokongan kepada calon-calon bebas tersebut. Jadi pada saya, as long as you ada dalam lingkungan dengan rapat dengan Gen Z ni, you are good to go. Okay, pada pendapat saya lah. Tapi kalau you are someone yang from the party yang dah established dah lama dah, tapi you tak rapat pun, you somehow you tak turun pun tengok apa anak muda nak, apa yang berlaku di antara apa senario yang berada di kalangan anak muda, you tak tahu pun. So maybe from my side is we are not voting for you.
1: Itu suara anak muda, Mas.
3: Ya. Sebab kadang-kadang anak muda ni kita pun tak ikut sangat tau.
4: Betul.
3: Itu kalau saya cakap dengan anak-anak saya lah. Tapi macam saya katakan tadi kan, kalau kita tengok dekat social media, manifesto dan sebagainya, kadang-kadang dia indah khabar dari rupa. Bila dia cakap tu macam-macam, lepas tu dia boleh dapatkan sokongan yang banyak dan nampak calon tu sangat popular. Apa pendapat you kat situ?
4: Okey, daripada segi social media, kita dapat banyak fake account. Kita ada banyak fake comment. Maksudnya calon tu biasa je, tapi ada fake comment yang, oh, YB ni bagi aku RM10,000, YB ni bagi aku RM500, sambung pelajaran. Tapi sebenarnya itu adalah cyber trooper semata-mata. Jadi pendekatan yang saya nak bawa kat sini adalah, maybe YB tersebut turunlah ke padang. Turun ke padang, tarik anak muda untuk sokong dia. Kalau setakat nak turun padang pun dia tak boleh, memang susah lah nak dapat.
1: Jadi Amal masih rasa bahawa kehadiran secara fizikal tu masih perlu oleh YB-YB ataupun calon-calon ya. Maksudnya kata orang, walaupun orang kata apa yang ada di media sosial, terutamanya TikTok dan sebagainya ni, memang sebelum ini dikatakan sangat mempengaruhi minda generasi anak muda. Tapi itu belum tentu mendapat sokongan yang padu kalau tak turun padang. Jadi untuk Akmal lah kan, kalau kita lihat komen-komen kadang-kadang, Mas, kita pun takut nak baca komen-komen tu. Takut nak baca komen-komen tu tau. Apa nasihat Akmal pada rakan-rakan generasi Akmal tentang komen-komen yang pelbagai ni, kadang-kadang daripada organic account, kadang-kadang daripada fake account. Sampaikan kadang-kadang kita pun tak tahu betul ke tidak kan. Jadi untuk mereka membuat pendirian tu, nasihat Akmal.
4: Okay, kepada kawan-kawan lah saya sebut, sealiran kan, kawan-kawan Gen Z saya ni, kita tengok tu, jangan cepat menilai. Okey, jawapan yang diberikan oleh ahli politik ni, banyak jawapan, banyak juga pandangan, banyak juga orang kata kelebihan dan kekurangan yang ditunjukkan oleh ahli politik tu sendiri. Jadi kita sebagai Gen Z ni, kita dah besar panjang, kita pun dah boleh berfikir siapa yang kita nak untuk memimpin kita ke masa depan. Kita ni sampai ke anak cucu ni. So pilihlah yang betul-betul, buatlah cara. Sebab kadang-kadang dekat media sosial ni, dekat depan tu dia letak hook tau.
3: Lepas dia letak, dia cut.
4: Tapi dia punya jawab apa, dia punya intipati, video tu, intipati tu, dia nak tengok sampai habis pun, terus kena judge. Jadi kepada anak-anak muda Gen Z ni, orang kata tengoklah video tu sampai habis, dan kalau ada ceramah-ceramah yang dibawa oleh ahli-ahli politik tersebut, pergi tengok, pergi tengok. Sebab kita nak memilih, bukan kita nak memilih untuk apa, kelas. Kita nak pilih yang nak menjaga negeri kita, kawasan kita, suara kita ni kan. So buatlah carian, buat pandangan, pergi jenguk YB yang berkata dekat Malaysia, betul ke dia kata ni? Kalau boleh tanya sendiri, tanya terus, betul ke YB nak buat ni, nak buat ni, nak buat ni? So kita ada vision yang jelas, kenapa aku patut pangkah dia. Macam tu.
1: Itulah, itu pandangan anak muda, Mas.
3: Itulah.
1: Jadi kita sebenarnya kena belajar mendengar. Jadi ada banyak lagi input-input sebenarnya yang kita nak kongsikan, Mas. Sebab kalau kita tengok, kita ni, kita ada cara kita memilih. Dan generasi kita memang berlainan.
3: Sangat
1: kita
3: berlainan.
1: Ada pemikiran yang sangat berlainan, sebab di ketika itu mungkin cara tu adalah berbeza. Jadi sebelum kita sambung lagi, Mas, kita berehat dululah. Masa dah banyak ada input-input yang Amal ni bagi. Okey, kita berehat seketika. Pastikan anda semua terus bersama kami di Negeri FM.

0: Masih lagi bersama kami di podcast khas tamu kita sempena PRN Negeri Sembilan 2026. Nen,
1: saya
0: Nen undi, mengundi di mana nanti Nen?
1: Dah check dah. Pusat mengundi saya di sekolah Dato' Abdul Samad, okay. Tanjung Ipoh.
0: Ada satu lagi nak tanya, saluran
1: apa
0: mana?
1: Bodorau, ha?
0: Saluran mana?
1: Saluran tak perasan pula. Tak perasan dah rahsia. Itu penting lah.
0: Saluran saluran itu sebenarnya sangat penting, yeah. Sebab dia sekejap menggambarkan sebenarnya you berada di kategori usia mana.
1: Nasib baik tak ingat.
0: Dan, kalau nak tanya Akmal, Akmal dulu keluar mengundi pukul berapa?
2: Saya bangun-bangun pagi tu, buat TikTok dulu.
0: Buat TikTok.
1: Gen Z sangat.
2: Buat TikTok dulu.
0: Apakah intipati TikTok tu masa tu? Oh, nak tunjuk lah.
2: Transition lah. Tangan kita tak ada apa chop tu. Lepas tu terus transition, ada. Semangat.
0: Jadi yang betul-betul pergi ke saluran tu waktu tengah hari atau petang?
2: Pagi.
0: Pagi.
2: Pagi. Semangat.
0: Okay. Ini memang antara generasi yang sangat kata orang morning person tau. Yes. Tapi kalau kita tengokkan Mas, kalau ikut pengalaman saya sebelum ni, bila kita pusing kan, kebanyakan, hampir kebanyakan saluran-saluran yang melibatkan pengundi muda umur 18 ke 21 biasanya pagi tu dia ala-ala kosong. Je tau, yeah. Kosong, sendu, yeah. Je tau, berbanding dengan saluran-saluran 3, 4, 5, 6 yang memang tengok pagi-pagi dah beratur masa.
1: Betul.
0: Jadi kan Akmal,
1: sebab kita tak buat video dulu, kita terus pergi. Orang pagi tu nak kena siap-siap buat video dulu,
0: yeah. Ataupun belum bangun. Jadi nasihat Akmal kepada pengundi-pengundi muda ni.
2: Okey, saya nak kongsikan satu pengalaman saya. Pagi-pagi yang kita bangun boleh bersiap buat video tu kan. Sebabnya generasi kita orang, generasi Gen Z ni FOMO. Fear of missing out. Kita nak ketinggalan. Kita nak apa yang orang buat ni kita nak buat juga. Jadi bila ramai-ramai tengok, bila ramai-ramai post dekat social media apa semua kan, so mereka yang macam, oh aku nak pergi petang nantilah, tak boleh, diorang FOMO. So diorang nak, okay aku nak pergi sekarang lah. Sebab itulah kadang-kadang ada waktu-waktu puncak di mana bila trending je pasal mengundi dekat social media.

0: Terus berpusu-pusu Gen Z pergi mengundi sebab nak FOMO, tunjuk jari.
1: Nak tunjuk jari kan.
2: Kalau cerita pasal FOMO ni kan, let's say lah ada Gen Z ni mengatakan bahawa dia sokong merah ke biru ke kuning ke, tak kisahlah kan. Kalau you sendiri katakan, you kata you sokong merah lah contohnya kan, merah contohnya, will the rest ikut you tak sebab FOMO?
0: Okay, actually dia kita orang Gen Z ni, dia ada beberapa kategori yang kita boleh bahagikan.
2: Okay,
0: okay, ada Gen Z yang dia betul-betul particular, dia betul-betul cakna tentang apa yang dia berlaku di sekeliling dia, parti mana yang betul-betul kena dengan jiwa dia. Okay, ada certain Gen Z yang aku nak FOMO lah,
2: dia ikut.
0: Aku tengok warna biru ni dekat ni, banyak dekat social media. Tapi aku tengok dekat social media lain, warna lain pula naik. Jadi FOMO. Jadi dia tengok yang mana yang macam trending, aku nak follow dia lah. Macam tu.
1: Bukan undi adalah rahsia ke? Untuk generasi kami kan, undi adalah rahsia kan.
0: Tapi sekarang macam mereka
2: open kan?
0: Open je bagi tahu, aku undi ni, aku undi tu. Siap ada influencer, ada TikToker, semua yang tunjuk aku undi apa-apa-apa-apa so on. Tapi it's a good thing actually, sebab kita nak mengajak ramai-ramai untuk turun mengundi. Sebab kalau kita bandingkan data dengan PRU14 dengan PRU15, peningkatan yang sangat ketara daripada segi peratusan tu, memang sangat ketara orang yang keluar mengundi tu. Sebab apa? Didorong oleh FOMO Gen Z ni. So memang banyak lah. Sebab kadang-kadang ada generasi-generasi millennial kan, yang macam aku dah malas lah undi apa-apa pun, sama je lah. Apa kan, so bila ada Gen Z ni, kita mendorong orang untuk, kita nakkan perubahan. Jadi kita mengajak orang untuk turun mengundi. Macam PRU yang next nanti, insyaAllah, mana tahu gelombang Gen Z lagi besar untuk turun mengundi. Untuk kita ubah balik apa, apa yang tak betul, apa yang kita nak, semua tu kan. Macam tu.
1: Tapi kita nak cakap juga pasal, sebab Gen Z ni dia terlalu, kata orang, memang antara fokus utama dia orang media sosial kan?
0: Betul.
1: Jadi kalau kita tengok konten-konten yang berkaitan dengan PRN, tak kisahlah di negeri mana sekalipun, kalau kita tengok macam Akmal kan, sebagai kata orang mewakili generasi muda lah, kita melihat ada dua kategori konten. Kalau orang-orang macam kita, orang-orang lama ni, kita melihat dari segi kualiti konten tu. Kita nakkan fakta, kita nakkan nombor, kita nakkan pencapaian, kita nakkan KPI, kita nak nampak dalam konten tu. Tapi dalam masa yang sama, ada juga konten-konten yang bersifat santai. Betul. Ala-ala, suka-suka, yang kita rasa macam ala-ala-ala gitu kan.
2: Tapi sejauh mana?
1: Ya, betul. Tapi sejauh mana konten-konten tu kan, Akmal, mempengaruhi generasi Akmal?
0: Okay, bagi saya sebagai generasi Z ni, orang kata konten tu as a clickbait untuk kita rapat dengan pengundi muda. Okay, dia sebenarnya yang saya daripada komunikasi media baharu tau, kita belajar cara penggunaan media sosial. Orang panggil media sosial attitude. Okay, actually kita, kami generasi muda ni lebih tertumpu kepada kandungan digital yang kena dengan jiwa kami. Maksudnya bukanlah formal, serious, straight, terlalu orang kata formal, terlalu ikut format orang kata. Tak, kami tak suka macam tu. So kami lebih prefer kepada maybe kelakar-kelakar dulu, dekat-dekat dengan kami dulu, then kami akan follow secara sukarelanya. Dan bila dah tekan button follow, kita akan tengoklah, oh YB ni slow-slow dia akan selang-selikan yang tak formal, lepas tu yang formal. Ataupun dalam video dia, dia akan selitkan satu clickbait yang kelakar. Di hujung video ni dia akan kata, oh korang nak tahu lagi tak? Okay, jom tengok video full dekat saya punya profile. Dan kami pun akan secara sukarelanya untuk tengok, oh YB ni okey lah, okey lah, okay, oh ni manifesto dia macam tu. So saya rasa tu perbandingan antara kita lah kot.
2: So perasan tak, baru-baru ni pun ramai artis-artis dah jadi YB kan?
0: Betul.
2: Jadi apa pendapat awak sebagai generasi muda? Boleh ke dia boleh contoh swingkan sokongan tu ke arah dia sebab dia popular, dia selebriti dan sebagainya?
0: Okay, actually kalau ikutkan kepada selebriti, dia sedikit sebanyak dia akan memainkan peranannya juga. Macam kalau dia sokong parti tersebut, dia akan openly posting, oh saya sokong parti tersebut. Tapi bila dia bila kita tengok posting tu, okay artis aku ni, aku suka dia, so aku pun nak undi dia. Tapi at the same time, ada orang yang dia boleh berfikir yang mana parti tersebut ni mendatangkan apa untuk dia kalau dia undi nanti.
2: Untuk Akmal ni,
0: kalau macam saya tak akan terbawa-bawa lah oleh selebriti, sebab diorang pun manusia, kita pun manusia. So kita ada pilihan kita masing-masing, kita ada goals kita sendiri, kita ada vision kita sendiri. Jadi saya lebih melihat kepada calon tersebut tu, dia bawa apa on the table. So kalau okay, then you get my vote lah.
1: Ya, yeah, sembang-sembang juga Mas. Pada pendengar kita, jangan lupa kita akan mula mengundi undi awal 28 Julai dan hari mengundi kita pada 1 Ogos nanti. Jadi kita lihat bagaimana Negeri Sembilan memilih. Gantung orang pilihan itu akan menentukan masa depan ke mana hala tuju Negeri Sembilan nanti. Kita bukan cakap pasal nak lantik ketua kelas kan, nak cakap pasal kita bukan nak cakap pasal nak lantik ketua persatuan. Dekat sekolah dulu kan kita selalulah terlibat kan, nak melantik, angkat tangan dan sebagainya. Kita cakap tentang kita ingin melantik seseorang yang akan bakal membawa dan melakar masa depan Negeri Sembilan. Jadi jangan lupa kepada semua, ingat 1 Ogos nanti kita akan sama-sama memilih. Tapi saya dah pilih, yang lain kena pilih 1 Ogos. Dan nasihat amal, sebab kita tadi cakap amal ni memang generasi yang kata orang sangat peka pada politik. Memang buat research, buat kajian berkaitan dengan calon, parti, manifesto dan sebagainya. Tapi ada juga sebahagian daripada Gen Z ni yang memang tak nak ambil peduli tentang politik. Dan mereka sebenarnya layak mengundi. Dan ada yang tak nak pergi mengundi pun sebab rasanya macam tak nak ambil pot. Ini bahasa orang muda ni tak tahulah kadang-kadang.
2: Betul lah tu.
1: Tak nak ambil pot kan. Jadi nasihat Akmal.
0: Okay, nasihat saya, satu undi tu boleh membuat perubahan yang sangat besar. Okay, kepada kawan-kawan, kepada sahabat-sahabat saya yang sedang menonton kat luar sana tu, kalau pernah ada rasa tak nak turun mengundi tu, terutamanya kawan-kawan saya yang Negeri Sembilan lah, yang tak nak turun mengundi tu, tengok balik diri kita ni. Sebab apa? Kita nak mengundi ni, kita nak memilih pemimpin. Dalam Islam pun menggalakkan kita untuk memilih pemimpin yang berintegriti, yang berkredibiliti tinggi. Jadi jomlah turun beramai-ramai untuk turunkan undi, buang undi anda. Tak kisahlah calon mana pun, parti mana pun, sebab it's all your choice, tu pilihan anda. Tapi jomlah turun mengundi, sebab apa? Undi anda ni mungkin akan membawa perubahan yang besar kepada Negeri Sembilan itu sendiri.
1: Ya, itulah pentingnya untuk kita memilih. Tak kisahlah di generasi mana pun. Hari ini kita dengar pasal Gen Z tau. Nanti jangan lupa hari Jumaat kita ada lagi Mas. Sebab sepanjang kita menantikan detik Negeri Sembilan memilih pada 1 Ogos nanti, kita akan terus bersama dalam slot tamu kita, edisi podcast khas Negeri FM. Dan ada banyak lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan pemilihan yang akan dilaksanakan oleh rakyat di Negeri Sembilan untuk memilih siapakah YB kata orang, siapakah calon-calon yang akan menduduki kerusi Dewan Undangan Negeri Negeri Sembilan nanti. Jadi jangan lupa 1 Ogos, Mas dah ready?
2: Ready.
1: IC dah jaga?
2: Traffic pun kita kena tengok juga sebab kita nak naik turun nanti.
1: Jangan pergi sangat-sangat akhir, terutama yang menghala ke pilah tu. Kita pun tahu jalan pilah tu ada banyak itik salai, segala salai, daging salai kan. Kalau dah tahu pusat mengundi kita tutup pada jam 6 petang, jangan keluar rumah 5.49 minit petang. Walaupun rumah kita sebelah pusat mengundi.
0: Betul.
1: Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku. Jadi kita akan kembali hari Jumaat nanti. Dan terima kasih pada Akmal kerana sudi berkongsi kata orang pandangan daripada Gen Z. Walaupun kami tak Gen Z, kami mampu memahami. Okey, itu sahaja Mas sebelum kita akhiri.
2: Okey, terima kasih semua dan jangan lupa anda kena turun untuk mengundi dan bersama kita lagi pada hari Jumaat ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Alhamdulillah, selesai sudah podcast khas bersama-sama pendengar Nogori FM. Jadi nantikan hari Jumaat pula ya. Makanya demam kita ni dah pun dah rasa dah bahangnya. Abang kata orang tua-tua itu kan, kok apa kok lah, kok tanaman makanya dibaja, disiram hari-hari. Apa lagi nak tunjukkan? Kok sayanglah keluarga, makanya dipupuk kasih sayang setulus hati. Jadi kok sayangkan negeri, makanya tiba masa keluarlah mengundi. Mencapotang.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skamer akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skamer untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Negeri FM ingat sampai bila-bila.

Itu dia, bedah-bedi, bedu, kata Nur Sheila Amin. Kalau bahasa-bahasa kita biasa-biasa ni kan, maknanya bedah-bedi, bedah-bedu tu, maknanya tandukan riang tu. Bedah-bedi, bedah-bedu, ya bedah-bedu. Baik, dah pun nampak 10 minit potang. Nonggong FM ingat sampai bila-bila sekarang ini bertemankan Ayon dan Terbabu. Kembali bersama-sama di ruang udara stesen yang sama, pastinya tak pernah beralih lah. Harapnya pendengar tak pernah berubah, makanya tetap sentiasa menyokong stesen Negeri FM Radio RTM Nismilan TKW. Baiklah sedara, esok jangan lupa saksikan perlawanan antara England dan Argentina. 16 Julai pukul 3 pagi pastinya hanya di saluran TV RTM. Makanya saluran RTM untuk anda yo di Sukan Plus, lepas tu mana lagi, TV OK dan RTM Klik untuk anda lah, untuk pendengar semua kan. Jadi kok nak bersongkang mata, pastikan yo, jangan sampaikan menjejaskan kesihatan tu. Pastikan kesihatan kita terjaga yo. Jangan disebabkan dek berjaga, tiba pula migrain tiba, esoknya tak bekerja. Usahlah sampai macam tu. Bona kok nak nengok bola sekalipun. Moncak botang, usah moncak.

0: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Jambatan ini sepatutnya menghubungkan kita, tapi sebab rasuah ianya kekal begini.
3: Negara semakin maju, tapi disebabkan rasuah, kami terus ketinggalan.
4: Atlet kita boleh jadi jago dunia sebenarnya, tapi rasuah merosakkannya.
5: Rasuah seperti bara. Jika dibiarkan, ia akan terus merebak. Jadi kita harus membentrasnya sehingga ke akar umbi.
6: Saya nak melihat negara Malaysia menjadi kebanggaan anak cucu kita tanpa rasuah.
7: Tekad kita harus tegas dalam isu penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Rasuah meruntuhkan negara.

Ya, tak kisah pun daripada Najwa Latif dan siapa tu rakannya lah kan. Tak nampak pula tulisan ni tu ha. Ana apa ni Najwa Latif dengan Aqua Arifin. Dah pun ompek 20 minit potang Nagori FM pastinya. Nomankan pendengar 8 boleh jam tak pernahnya berhenti siarannya kan insyaallah. Makanya selagi gelombangnya cantik di kawasan pendengar, makanya memang tak pernahlah berhentinya. Kalau kiranya ada gangguan siaran, makanya kami akan sambung siar ke National FM. Kan tak berhenti tu? Baiklah, mana yang kira mungkin ada ucapan untuk insan yang jauh di mata, boleh kongsikan dengan Ayo, hantar di WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Makanya untuk ucapan, untuk perkongsian berkenaan dengan aktiviti, informasi kan berkenaan dengan jalan raya ke trafik hari ni macam mana, okey ke tidak kan. Dalam pada itu juga kita kongsi-kongsi untuk bersama-sama nanti. Jangan lupa kan kita jalankan tanggungjawab kita apabila tiba masanya. Tiba masanya nanti Negeri Sembilan mengundi 1 Ogos ya. Makanya untuk sekarang ini apa dah tugas pertama kita? Makanya untuk tugas pertama adalah kita kena peksa, kita kena tengok saluran dan pusat mengundi kita ke mana. Jadi mudah nanti, makanya kita tengok, kita cek sekarang pusat mengundi kita ke mana dan saluran berapa. Jadi nanti mudah. Dan posan siap-siap, kad pengenalan jangan lupa nanti kan. Yang nak balik ke kampung, yang jauh kan di perantauan, makanya balik ke kampung nak mengundi, jangan lupa kad pengenalan tu bawa sekali. Almaklumlah sekarang ni kan semuanya sorabo-sorabi. Makanya kiranya semua guna telefon TKW kan. Nak bayar pun scan QR kata. Jarang bawa dompet yang berisi duit kan. Kadang-kadang tu ada yang apa nyimpan kad pengenalan dekat rumah. Itu yang kita risau nanti balik kok cici pula kan. Kalau mengundi dia tak boleh dah kena bawa kad pengenalan tu. Lagi satu, posan jugalah kan, panjang-panjangkan kepada semua lah, kek kawan-kawan ko, keluarga ko, bila nanti poi mengundi, jangan lupa. Makanya selesai saja mengundi, pulang lah segoro, usah menebeng lama-lama. Nanti sosak tompek, sosak jalan togah dek kita, tak nak lah macam tu ya. Makanya untuk Negeri Sembilan ni kita samalah ingat sama-sama kita ambil motan untuk kira tarikh ponting ni kan, pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke 6 boleh, penamaan calon 8 boleh Julai, hari undi awal 28 Julai, hari mengundi 1 Ogos 2026. Simpan siap-siap TKW. Tu hari ponteng tu.

0: aksi yang takkan pernah terhenti, meledakkan adrenalin dalam mengharungi setiap cabaran, mengatasi keberanian diri, dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Aksi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran sukan RTM MyTV 111.
1: Hai, saya Azmi Khalif Baskes. Ikhlaskanlah diri dalam melakukan sesuatu perkara. InsyaAllah akan berhasil.

Negeri FM ingat sampai bila-bila itu dia. Luka lama berdarah lagi daripada UCNS. Dah pun 32 minit potang. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi Seremban hari ini untuk panduan muslimin dan muslimat. Maksudnya pada pukul 4:45 minit potang.

baik saudara. Sementara menantikan masuknya ataupun menantikan berkumandangnya azan di ruang udara Nagari FM, menandakan masuknya waktu solat pada asar bagi seorang bani. Jadi mentara itu, izinkan ayo berkongsi kata-kata, mudah-mudahan dapatlah memberi manfaat sesama kita. Sebabnya dalam kehidupan kita ini kan, almaklumlah kita insan biasa, pastinya ada macam-macam cerita. Dalam menempuh pelbagai cerita dengan bahagian masing-masing, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dalam mengayuh kata orang ni kan, ibaratnya lah kita ni hidup mengayuh hari-hari macam-macam hal yang dikayuh, dan nak pula yang berumah tangga kan. Jadi untuk yang baru berumah tangga, orang tu selalu khabar. Jadi maknanya sungguh pun kau kena dia kan bertahun-tahun berkawan, belum tentu lagi kau kena hati budi. Selagi tidak hidup sebumbung, selagi tidak duduk sebumbung. Jadi pesan untuk adik-adik, untuk semualah yang bakal berumah tangga, yang baru saja berumah tangga, menikah ini kan ibaratnya memiliki ladang sabar. Bayangkan betapa bosannya. Jadi kalau nak berumah tangga, kalau belum siap, belum rasa kuatnya sabar, jadi bersabar-sabarlah dulu. Tapi itulah, kalau dah jodoh kan, elak macam mana pun tetap juga dia datang. Yalah, nak menceritakannya. Sebabnya sabar ini kunci segala-galanya. Sebab dalam rumah tangga ni, kita akan sentiasa diuji oleh orang yang kita cintai. Kan, sama ada isteri ataupun suami. Itulah penguji kehidupan utama kita. Sesungguhnya kuncinya adalah sabar. Sabar banyak-banyak. Kalau sayang, fikirkan semua kebaikan. Tapi kalau rasa dah tak boleh hidup bersama, makanya fikirkanlah keburukan dia. Daripada terseksa memanjang kan. Hidup kita ini ada pilihan. Nagari FM, ingat sampai bila-bila.

0: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar.
1: Allahu akbar. Allahu akbar.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت، واعتصمنا برب الملكوت، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى، ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن، من بلدنا وقريتنا هذه خاصة، ومن بلدان المسلمين كافة عامة، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Baik saudara, pada pukul 4.45 minit petang sebentar tadi telah pun masuk waktu solat fardu asar bagi Seremban. Selamat menunaikan solat fardu asar. Baiklah, tepat pukul 5 kita akan tarik ke pusat berita Radio ADM Kuala Lumpur untuk utama 5 petang.

0: tindakan tegas termasuk pengusiran serta merta akan diambil terhadap mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan untuk menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pendirian kerajaan kekal jelas untuk tidak akan berkompromi jika dakwaan tersebut dibuktikan benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dijalankan semua agensi berkaitan berhubung isu pengoperasian Network School di Forest City, Gelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak iktiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini, semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Terdahulu, Kerajaan Negeri Johor menggesa Kementerian Dalam Negeri dan agensi berkaitan supaya menjalankan siasatan berhubung operasi Network School yang didakwa disertai warga Israel. Ketahanan rangkaian telekomunikasi negara sedang dipertingkat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati sambungan yang lebih stabil meskipun menerima isyarat telefon penuh. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata langkah itu termasuk menyediakan laluan penghantaran alternatif bagi mengelakkan kegagalan talian teras selain menaik taraf kapasiti rangkaian dan memperluas liputan bawah pelan jalinan digital negara. Jendela. Jelasnya kesemua tapak komunikasi turut dipantau 24 jam bagi membolehkan sebarang gangguan dikesan dan dipulihkan dengan segera.
2: Sebagai usaha untuk mengawal kejadian gangguan perkhidmatan akibat vandalisme dan juga kecurian, MCMC dan juga pemberi perkhidmatan terus memperkukuh infrastruktur komunikasi melalui pelaksanaan jaringan lewat link redundancy dan penyediaan laluan penghantaran alternatif bagi mengurangkan risiko ataupun single point of failure serta menaik taraf kemudahan sokongan seperti sistem jana kuasa standaran. Langkah-langkah ini bertujuan meningkatkan daya tahan rangkaian dan juga memastikan kesinambungan perkhidmatan sekiranya berlaku gangguan pada mana-mana bahagian rangkaian.
0: Sementara itu, Tio memaklumkan rang undang-undang RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 dibentangkan di Dewan Rakyat hari ini bagi mempertingkat keselamatan infrastruktur komunikasi negara. Jelas beliau, pindaan terhadap Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588 bertujuan memastikan kerangka pemberian perkhidmatan sejagat kekal relevan. Pindaan itu juga bagi memastikan kerangka berkenaan mampu menangani cabaran lanskap komunikasi dan multimedia yang semakin kompleks.
2: Rakyat sebagai pengguna akhir berisiko berdepan gangguan perkhidmatan, pelanggaran keselamatan, kebocoran data, penyalahgunaan akses, gangguan kepada sistem kritikal dan ketidaktentuan kesinambungan perkhidmatan sekiranya inisiatif yang melibatkan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi tidak diselaras dan dikawal selia dengan sewajarnya.
0: Tony Ching. Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra sedang menilai potensi pembangunan program tenaga nuklear secara berperingkat menerusi Malaysia Program Office for Power Electricity Reform Corporation. Penilaian itu bertujuan melihat kesesuaian tenaga nuklear sebagai sumber penjanaan elektrik jangka panjang negara. Timbalan menterinya, Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, sebarang keputusan mengenai pembinaan loji jana kuasa nuklear hanya akan dipertimbangkan selepas semua prasyarat berkaitan dipenuhi.
3: Kerajaan melalui Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra komited untuk mempercepatkan peralihan sektor tenaga negara ke arah sistem tenaga yang lebih bersih, berdaya tahan dan mampan. Di samping memastikan prinsip trilema tenaga iaitu jaminan bekalan tenaga, kemampuan kos dan kelestarian alam sekitar terus dipelihara.
0: Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad. Penjimatan perbelanjaan rakyat lebih 200 juta ringgit berjaya dicapai menerusi program jualan rahmah madani PJRM sepanjang tahun ini sehingga 13 Julai. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, jumlah itu direkodkan menerusi lebih 21 juta transaksi yang dilaksanakan menerusi program berkenaan. PJRM bukan sahaja memberi manfaat kepada pengguna, malah turut membantu usahawan serta rakan strategik yang terlibat.
4: KPDN telah melantik 2,695 rakan strategik dan daripada jumlah ini, 606 merupakan kedai-kedai runcit yang melaksanakan program jualan rahmah. Berbanding tahun lepas, jumlahnya ialah 212. Jadi kita telah melipat gandakan jumlah kedai-kedai runcit yang menjadikan rakan strategik dan melaksanakan program jualan rahmah. Dan di samping itu juga 35 koperasi juga terlibat di dalam melaksanakan menjadi rakan strategik melaksanakan program jualan rahmah.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Fenomena Super El Nino dijangka mula melanda Malaysia bermula November ini sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin berkata fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam selain turut menjejaskan sektor pertanian dan penternakan.
5: Selain pada pertanian juga memberi kesan, contohnya haiwan ternakan. So haiwan ternakan dia akan mengalami stres haba kat situ. So bila berlakunya stres haba, so pengeluaran susu contohnya pada lembu ataupun mungkin boleh menyebabkan orang kata telur pun mungkin kurang daripada telur ayam dan ianya memberi kesan kepada pertanian.
0: Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menegaskan isu kepenatan tidak akan menghalang misi pasukannya menjelang aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 menentang England pukul 3 pagi nanti. Walaupun terpaksa mengharungi 3 aksi pusingan kalah mati yang mengheret ke masa tambahan, Scaloni tetap berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. Gergasi Amerika Selatan diketuai Lionel Messi itu bertekad menewaskan skuad Three Lions dengan merantai gandingan berbahaya England, Jude Bellingham dan Harry Kane bagi mencerahkan peluang mara ke pentas akhir. Sementara itu, England bersedia memberikan aksi terbaik apabila berdepan Argentina di Stadium Atlanta awal pagi nanti. Ketua jurulatihnya Thomas Tuchel menegaskan anak buahnya tidak merasakan tekanan tambahan menjelang pertembungan bersejarah itu. Sebaliknya, teruja untuk menghadapi cabaran besar menentang penyandang juara berkenaan. Pengendali kelahiran Jerman itu turut mengesahkan pemain tengah utama Declan Rice yang sebelum ini mengalami masalah kesihatan berada dalam keadaan cergas untuk diturunkan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat menghentikan tindakan pencerobohan. Ini ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Cabang utama Angkatan Bersenjata Iran itu turut memberi amaran, laluan ekspor minyak serantau yang lain juga boleh menjadi sasaran. Bagaimanapun, IRGC tidak menyatakan laluan mana yang mungkin terjejas. Sementara itu, 3 kapal tangki minyak diserang dalam insiden berasingan di luar pantai Oman. Menurut Pusat Keselamatan Maritim Oman, susulan insiden itu, seorang pelaut terbunuh manakala 6 cedera. 3 anak kapal turut dilaporkan hilang. Cabang Perkapalan Syarikat Minyak Nasional Abu Dhabi ADNOC Logistics and Services mengesahkan 2 kapal tangki minyak mentah kendalian syarikat itu terkena peluru ketika transit di Selat Hormuz. Penularan penyakit kulit termasuk cacar air memburukkan penderitaan kanak-kanak di Gaza. Lebih 10,000 kes direkodkan di tengah-tengah krisis kemanusiaan yang berlarutan. Pengarah Jabatan Kecemasan Kompleks Perubatan Al-Shifa, Dr. Munir Al-Shakrit berkata peningkatan kes itu didorong oleh keadaan di penempatan sementara yang sesak, cuaca panas serta kekurangan zat makanan, selain sistem imun yang lemah dan kekurangan langkah pencegahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Usir segera warga Israel berstatus dui kewarganegaraan. MCMC pertingkat kestabilan rangkaian telekomunikasi. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: kita duduk bincang secara teliti, kemudian turun ke bawah, lihat sendiri apa yang dihadapi oleh rakyat. Ini pendekatan-pendekatan baru yang tidak ikut pendekatan biasa. Jadi saya harap hal-hal ini diberikan perhatian dan tolong ambil teliti keperluan untuk mengadakan pertemuan dalam tempoh satu minggu depan ini untuk mendengar dan bagaimana boleh kita perbaiki. Dan dengar bukan dengar daripada sumber corong propaganda. Dengar daripada yang ada, dengar yang mengkritik dan dengar rakyat di bawah. Dan lebih utama, rakyat di bawah sama ada mereka peroleh manfaat.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
2: Ini Negeri FM, ia sampai bila-bila.

0: una.
1: Yang kita berdua sempurna. Jadi kira kalau seorang-seorang kan memanglah pincang kan. Makanya ada yang lain itulah melengkapkan kehidupan kita. Alhamdulillah. Kembali bertemankan Ayon dan Terbabu. Terima kasih pada pondongan semua. Dah pun 5-7 boleh minit potang. Cuaca di kawasan anda macam mana? Sama kau dengan kami kat sini. Ayo intai-intai nampak macam mendung. Tapi kau jat lagi kan? Ayo tengok balik macam mana kan? Sahkan ia kau tidak mendung ni. Sebab maklum lah kami kat sini, kat konti utama ni berkurung. Baik, selamat datang Lee. Terima kasih layan Negeri FM menerusi live TikTok Negeri FM sekarang ini. Menjenguklah pendengar semua ni kan. Menyapa. Jadi ada yang kiranya nak mengajak bersama-sama burak-burak kan. Rasa-rasa lah. Rasa-rasa lah siapa gaya yang akan bertambung, akan bertamu dengan Spanyol. Jadi kalau nak tahu, nak tahu jawapannya kan, siapa deh yang akan bertamu dengan Spain. Makanya jangan lupalah, pagi esok, ni kan makanya pukul 3 pagi esok kami 16 Julai, saksikanlah pertemuan antara England dan Argentina. Antara dua ni lah. Siapa gaya yang akan berjumpa dengan Spanyol ni? Spanyol. Empire Garden, terima kasih layan Negeri FM. Baju merah, baju menawan katanya. Wahai pendengar, meh lah layan. Layan mencap potang bertemankan Ayon dan Terbabu.

0: Pilih. Hai, saya Anwar Zain. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Sikap ambil mudah dan tidak meneliti sebarang tawaran antara faktor yang boleh menyebabkan kita menjadi mangsa penipuan.
2: Kalau kita dalam keadaan terdesak sekalipun, pastikan ambil masa untuk bertenang, berfikir dan semak terlebih dahulu tawaran yang dijanjikan.
1: Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ini daripada Negeri FM, ingat sampai
2: bila-bila.

Itu dia, dia haters lagu Loret Kelantan tekau. Daripada Eda Azrina dan Atina Aurina. Makanya yang nak sokodeng-sokodeng tu kat media sosial tu kan, nak sokodeng tak salah, tapi jangan sokodeng mendatangkan masalah. Mendatangkan gaso menyampah, janganlah macam tu yo. Kalau gaso tak berkenan tu, tak sahlah nak sokodeng-sokodeng dah. Sokodeng-sokodeng mendatangkan kiranya inspirasi, okey. Baik, Nogogi FM ingat sampai bila-bila. Hai, sama potang Cik Gaya. Terima kasih layan. Lagi siapa ni? Awan Lin pun ada jugalah layan Nogogi FM. Baik, sedara, hari ni kan hari Rabu. Makanya hari ni berapa bulan? 5 boleh Julai kan? Bersamaan dengan 29 Muharram. Makanya bulan ni bulan Julai. Bulan depan bulan Ogos. Makanya bulan kebangsaan. Bersiap sediakah kita? Tapi dari sekarang kalau boleh lah kan. Sebuleh-bulehnya dari sekarang lah. Kita bermulalah untuk mengatur langkah untuk mengibar jalur gemilang kan. Jadi untuk itu makanya kepada semua pendengar lah kan. Sama-sama kita saksikan majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim pada Ahad ini 9 boleh Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh. Dan ini kiranya kan makanya yang lapang bolehlah datang ramai-ramai. Menerusi stesen penyiar tempatan anda ataupun Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Jadi apa lagi, ayuh kita kibarkan jalur gemilang. Makanya yang tak dapat ke lokasi kan, maka kita boleh saksikan di stesen penyiar tempatan, di media sosial pastinya. Apa-apa pun, ke mana sajalah halo tujuan pendongai kan, makanya sentiasa menjaga dan sentiasa ambil borek tentang keselamatan. Malam ni ke mana? Kemana halonya tak kisahlah kan, dengan siapa pun baiklah. Apabila kita beramai-ramai kan, pastikanlah sentiasa kita menjaga tingkah laku kita. Jangan dibuat perkara yang kuban-kuban, bak kata Uan mo atuk itu ya. Sentiasa menjaga nama keluarga, nama negeri kita kan, dengan cara menjaga adab dan budi. Sentiasa menekankan kebersihan juga. Kalau kita berada di kawasan ramai ini kan, makanya nak pula ada keramaian, kebersihan itu menjadi keutamaan. Kita sama-samalah bertanggungjawab. Jangan main humban yo. Makan apa jajan kok po kan, kudap-kudap kok po ko, plastik itu, sampah itu, main humban jo. Itulah petanda namanya. Petanda kita ni orang yang tak bertanggungjawab.

hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Kami nak pesan ni.
1: Janganlah kita membuli kawan-kawan.
0: Tak baik tau.
1: Kita pergi sekolah untuk jadi anak-anak yang baik
0: dan berguna untuk agama, bangsa dan negara.
1: Jadi sama-sama kita menolak budaya membuli di sekolah.
0: Pesanan ini dibawakan khas oleh negeri FM.
1: Ya, sampai bila-bila.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.
3: Moncak potang.

Ida dah selalu dekat daripada raja. Jadi nak dapatkan selalu dekat itu, nak dekat sentiasa, makanya sentiasalah merikan ataupun bertanya khabar dari jauh. Walaupun tak dapat bertentang mata kan, walaupun tidak serumah, tapi tetap ingat di hati tu kan, dengan cara mengantarkan ucapan dekat WhatsApp konti. Bolehlah hantar ke WhatsApp konti 012-603-0603 ya. Selamat datang TK. Terima kasih banyak-banyak. Yo dan ayo dah intai dah dekat sekitar bangunan kompleks penyiaran Tuanku Muhammad ini. Cuaca cantik corak hai tekau ni. Di kawasan pendengar macam mana, sama kau dengan kami kat sini. Apa-apa pun lah cuacanya dan kiranya tidaklah mengganggu dan menjejehkan urusan dan aktiviti pendengar lah, mudah-mudahan kan. Kalau kiranya sekarang yang tengah memandu lah mungkin lalu kat kawasan itu hujan pula tiba-tiba kan. Makanya berhati-hati ya, jangan kata laju-laju bana. Nanti sekarang bahaya, kita tak apa-apa, tak tahu kan, kita tak sedar bahaya ni sentiasa ada di mana-mana TKW. Kalau kita tidak berhati-hati makanya macam-macam jadi. Kita tak nak lah, kita elak lah daripada peristiwa yang mengguris hati yang boleh kiranya selain daripada mendatangkan kesusahan kepada kita semualah kan. Sama-sama kita menjadi pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. Macam mana nak jadi pengguna jalan raya yang bertanggungjawab tu? Kita ikutlah kan had laju yang ditetapkan. Betul. Apa je pencolek angin yang ada kat kereta tu, kok lampu isyaratnya ko kan, kita gunakanlah sebaiknya pada tompek yang botol. Nak masuk kiri dan kanan, konolah guna segena tu. Jangan main terajah je masuk itu kan. Tiba-tiba je menjajah break, tahu masuk ke kiri. Itu yang belon tung tu. Kan yang jadi mangsa kebanyakan itu mutu yang roda dua tu kan. Jadi sama-sama lah kita ya. Baiklah saudara, ayo nak kongsikan sikit bito. Kerajaan tidak akan mengurangkan mana-mana subsidi sedia ada kepada rakyat meskipun dianjurkan meskipun diunjurkan menanggung subsidi produk petroleum hampir 40 bilion ringgit bagi tahun ini berikutan konflik di Asia Barat. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, pendirian kerajaan ketika ini adalah untuk meneruskan pelbagai bentuk bantuan termasuk sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah. Seterusnya saudara, 1.18 juta pelajar IPT boleh mula menebus baucer buku madani bernilai RM100 menerusi portal My Siswa Place bermula 15 Julai. Seterusnya lagi saudara, dikongsikan kepada anda. Jangan lupa tarikh penting pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri 9 ke 16, penamaan calon 18 Julai, hari undi awal 28 Julai dan hari mengundi 1 Ogos 2026.

0: 92.6, 95.7 dan 107.7.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.

Ya, rakamkan segalanya lah kan sebagai kenang-kenangan ya untuk kita pandang dan kita apa kata ingat kan. Apa je lah, ambil-ambil lah gambar video kau selagi boleh ni akan selagi ruang ada pulah salah. Kemudahan dah banyak sekarang ni terkawai untuk kita merakamkan kenangan. Baiklah, dah pun 5.55 minit potang. Maka tugasan ayo dah pun selesai sekarang. Terima kasih yang berburak-burak di live TikTok Negeri FM official yang menjonguk ni kan, menyapu ada juga. Terima kasih banyak-banyak. Busu Al-Qasam. Itu dah layan petang ini ya. Apapun untuk semuanya, maka ayo dah nak beransur pulang. Minta maaf banyak-banyak ya kalau adalah kata-kata ataupun cara ayo yang menyinggung rasa. Sepanjang ayo mengendalikan tugas daripada pukul 2 petang tadi sampailah ke jam ni ya. Almaklumlah ayo ni insan biasa, buat yang terbaik sentiasa mencuba. Buat salah sesungguhnya ayo tak sengaja. Maaf kok ada yang terasa ya. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita dan jangan lupa saling hormat menghormati sesama kita lah. Tak kira apa bangsa sekalipun, jaga nama baik negeri kita yang tercinta ni ya. Salam sayang, assalamualaikum. Bersama-sama lagi hari Jumaat nanti, insyaAllah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Kita ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini, ha, menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Tak dilupakan juga yang dengan Negeri FM menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma, terima kasih tau dan terus memilih dan jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua. Alright, sebentar tadi Raka pun nyampai Nenek Babu telah pun selesai tugasannya menemani anda bermula pukul 2 sampai pukul 6 petang tadi mengurusi moncak potang, dan tiba giliran Ekspresi Negeri FM pula untuk terus ke udara menemani anda untuk edisi Rabu 15 Julai 2026, bersamaan dengan 29 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, bersua kita untuk hari ini, untuk petang ini. Jadi apa pun, terima kasih kami ucapkan kepada anda semua kerana jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda, dan juga memilih Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Alright, jadi apa pun, semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat sahaja, berbahagia bersama-sama dengan keluarga yang tercinta. Amin, amin. InsyaAllah sebentar nanti kita akan kongsikan kepada anda berkenaan info trafik. Dan kalau kita tengok corak cuaca kita petang ni di sekitar kompleks, alhamdulillah cerah kan. Jadi apapun kepada anda semua yang memandu dalam perjalanan pulang ke tempat, dari tempat kerja pulang ke rumah, harapnya berhati-hati, sentiasa fokus dalam pemanduan. Alright, dan semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Kita layan lagu persembahan daripada Faizal Tahir.

cabaran semakin mendebarkan. Pasukan manakah yang bakal melangkah untuk meneruskan perjuangan? Saksikan perlawanan suku akhir Ahad 12 Julai, Norway menentang England. Grandstand 4 pagi, sepak bola 5 pagi. Argentina menentang Switzerland. Grandstand 8 pagi, sepak bola 9 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di TV 1 dan Sukan Plus, dan ulasan bahasa Inggeris di TV 2 dan TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan postriman langsung di RTM Click.

0: RTM. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
1: Negeri FM Official.
2: Negeri FM Official. Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigital ID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigital ID. Selamat, pantas, mudah.
1: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Nogogi FM, ingat sampai bila-bila. Haa.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: ingat sampai bila-bila.
1: Hai Arjuna-Arjuna Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau?

Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Dua Baginda baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 6.31 petang menerusi ekspresi Negeri FM.

Saudara, saya nak kongsikan kepada anda ya berkenaan fenomena El Nino. Malaysia dijangka mula mengalami fenomena tersebut ya bermula pada November, sekaligus menuntut persediaan rapi daripada pelbagai sektor bagi mengurangkan kesannya terhadap kesejahteraan rakyat dan juga ekonomi. Pengarah Pusat Iklim Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin katanya fenomena itu dijangka memuncak pada awal tahun depan dengan kesan termasuk peningkatan suhu melampau, pengurangan taburan hujan, risiko jerebu serta implikasi terhadap kesihatan awam. Ya, betul lah tu. Kalau cuaca apa fenomena El Nino ni akan cuacanya dalam keadaan yang panas, suhunya tinggi. Jadi kepada anda semua, pastikan anda ambil maklum berkenaan cuaca yang akan melanda ya. Persediaan-persediaan perlu kita laksanakan, perlu kita ambil tahu supaya kita dapat bersiap sedia dengan fenomena El Nino ni yang dijangkakan November nanti. Antaranya yang boleh kita lakukan, antaranya yang boleh kita laksanakan, kalau kita terpaksa bekerja di luar yang terdedah dengan cahaya matahari, pastikan kita pakai pelindung diri, pakai baju yang ringan, pakai pakaian cerah, jangan lupa bawa payung, pakai topi. Kan itu antara yang boleh kita laksanakan. Jangan lupa amalkan bawa air mineral, bawa air masak dari rumah, kan, untuk memastikan perjalanan kehidupan seharian kita dapat berjalan dengan lancar, semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja, kan. Kalau kita tengok di sekitar Seremban pun cuacanya memang dah lama juga tak hujan, kan. Kalau hujan pun sekejap-sekejap je. Lepas tu kalau panas, panas betul, kan. Jadi kita kena ambil maklum. Alright, pesan ke anak-anak kita, bekalkan mereka air masak, air mineral, bawa pergi sekolah kalau ada, lakukan aktiviti-aktiviti, minum air secukupnya. Itu yang paling penting kita terapkan dalam diri anak-anak kita, dan juga orang dewasa pun kena ambil tahu juga. Kita tak nak nanti ada yang kena stroke haba, kan, boleh pengsan, kena apa bila berada di luar, melakukan aktiviti-aktiviti di luar kawasan yang terdedah dengan cahaya matahari ni, kan. Jadi apapun, kepada anda semua, pastikan anda ambil maklum, ini untuk keselamatan diri kita, diri keluarga kita dan juga orang di sekeliling kita. Alright. Saya nak kongsikan info trafik. Trafik bergerak dalam keadaan yang perlahan ya. Antaranya Lebuh Raya Utara Selatan Blas, selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke pusat bandar, selepas Plaza Tol Sungai Besi menuju ke Serdang, persimpangan Kulai ke Senai ada kenderaan yang rosak di sana menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Untuk Lebuh Raya Shah Alam pula kesas ya, arah timur Sifir menuju ke kewajipan berada dalam keadaan yang trafiknya perlahan. Arah barat pula Sunway menuju ke Subang Jaya. Manakala Lebuh Raya Utara Selatan Hubungan Tengah Elit arah utara USJ menuju ke Sifil juga mengalami keadaan sesak di sana. Lebuh Raya Ceras Kajang arah timur Batu 9 ke BTSO Bandar Tun Hussein On juga mengalami situasi yang sama. Jadi pastikan anda rancang perjalanan anda dan sentiasa fokus dalam pemanduan, dan pastikan anda kekalkan jarak kenderaan anda tu dalam dengan jarak yang selamat ya dengan kenderaan di hadapan, dan jangan lupa untuk memberi isyarat sebelum anda nak tukar lorong, kan. Dan juga jangan lupa juga untuk semak kad touch and go, e-wallet ataupun kad debit ya, mencukupi sebelum memulakan perjalanan. Dan apapun, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, jadi apapun kepada anda semua, fokus, itu yang paling penting. Biasa kalau petang-petang macam ni, semestinya ramai dalam kalangan masyarakat kita yang pulang dari tempat kerja nak balik ke rumah dalam keadaan yang letih, kan, selepas seharian bekerja. Mungkin dalam keadaan yang lesu, pastikan anda fokus dalam pemanduan. Kalau rasa penat sangat, ngantuk sangat, anda berehat dahulu di kawasan yang sesuai, di kawasan yang selamat, ataupun di kawasan rehat dan rawat yang berdekatan. Okey, 6.36 minit petang. Kita masih lagi berada di jam yang pertama kita bersiaran. Kita berhibur dulu dengan lagu persembahan daripada Lia Aziz, Kucu Kucak.

0: Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Setelah melihat perkembangan di Asia Barat, negara Teluk, akibat dari serangan ganas Zionis Israel ke atas Republik Islam Iran, kemudian peperangan, bekalan minyak dan gas yang terhenti, semua dah ada kesan kepada kita. Oleh itu, kerajaan akan membuat penyelarasan kelayakan budi 95 daripada 300 liter sebulan kepada 200 liter sebulan bermula 1 April 2026. E-hailing dan pekerja gig kita kekalkan hard ceiling sehingga 800 liter. Sabah dan Sarawak akan terus menikmati diesel subsidi pada kadar RM2.15 seliter, tetapi keterisan harus dikekang dan dikawal. Maka kita akan mula menghadkan pengisian untuk ketika ini seperti berikut. Kenderaan ringan pengangkutan darat awam, barangan dan persendirian, maksimum 50 liter setiap pembelian. Beli banyak, bocor. Kenderaan pengangkutan darat awam dan barangan tidak melebihi 3 tan, maksimum 100 liter setiap pembelian. Dan kenderaan melebihi 3 tan, maksimum 150 liter setiap pembelian. Ini untuk menjamin dan memastikan agar bekalan ada, dapat diagihkan secara adil dan mencukupi kepada semua.
0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
2: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: 3, 2, 1, go.
1: Hai, kami hujan. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM
2: 92.6, 95.7 dan 107.7.
3: Ingat sampai bila-bila.

0: Show. Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Semua, Anjali ingin memperkenalkan sistem baru My Digital ID yang mana akses ke portal digital semudah ABC123. Langkah pertama, muat turun aplikasi My Digital ID. Kemudian, kita ke kios untuk mendaftar dan pengesahan. Hanya masukkan MyCard dan sahkan dengan cap ibu jari. Atau boleh juga mendaftar secara dalam talian menggunakan telefon pintar anda. Pendaftaran selesai. Dengan semudah itu, sekarang anda boleh mengakses mana-mana platform digital dengan mudah. Senang kan? Selamat pantas mudah dengan My Digital ID.
2: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
2: Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Click dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay! Havana, oh, nana. Half
1: of my heart is in Havana, oh, nana. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

0: Hai semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Walau di mana saja anda berada, kami setia menemani anda. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhatul Fairuzah. Terima kasih kerana dengar kami di 92.6, 95.7 dan 107.7. Terima kasih.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم اصرف عنا هذا البلاء والوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

dalam hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu.

0: Negeri FM ingat sampai bila-bila persembahan Lukas Sikta dan juga Dato' Jamal Abdillah sebentar tadi saudara, lagu yang bertajuk Neraca membawa kita ke jam yang seterusnya, jam yang ketiga, 88 minit malam.
1: Kan?
0: Jadi apapun saudara, saya mengharapkan anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi dan juga lagu-lagu yang kita akan siarkan sebentar nanti. Okey, menerusi ekspresi Negeri FM untuk edisi Rabu 15 Julai 2026 bersamaan 29 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih tau kerana jadikan Negeri FM sebagai sumber informasi dan juga sumber hiburan untuk anda semua, dan jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda. Alright, dan untuk jam yang ketiga kita bersiaran ni, lagu-lagu hits terkini akan menemani anda insyaAllah sebentar nanti. Kita ada nak kongsikan kepada anda berkenaan info-info terkini. Selamat menjamu selera yang sedang menjamu selera. Alhamdulillah, syukur dengan segala nikmat yang telah pun kita kecapi, yang telah pun nikmat yang kita rasai kan. Kalau kita rasa macam apa ni, tidak merasa cukup dengan apa yang kita ada, kita tengok, lihatlah kan, ada lagi insan-insan, ada lagi keluarga yang makannya tidak tentu hala, kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Pokok pangkalnya saudara, bersyukurlah kita dengan apa sahaja nikmat yang telah pun kita ada. Nikmat hidup, nikmat dapat melihat, nikmat dapat pergi bekerja kan. Jadi apa pun saudara, sama-sama kita renung untuk diri kita kan. Pesanan dia juga untuk diri saya dan juga untuk kita semualah. Alright, jadi apa pun, kita nak berhibur dengan Aisyah Rednoh. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM 92.6. Ingat sampai bila-bila.

0: dapatkan info dan hiburan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila. Yeay.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Kekal setia dengan frekuensi Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Terus berhubung bersama-sama kami menerusi media sosial baharu Negeri FM, Negeri Official. FM Official. Informasi dan hiburan Negeri FM Official.
3: Negeri FM Official.
4: Negeri FM Official.
5: Facebook page Negeri FM Official. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Negeri FM ingat sampai bila-bila. Ha, nyanyian semula persembahan daripada Rosa featuring MK Klee baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 8.34 minit malam untuk jam yang ketiga kita bersiaran. Jadi kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM, tak kira di mana you anda tune in kami sekarang ini, di rumah ke, di dalam kereta, di tempat kerja, terima kasih banyak-banyak ya kerana jadikan Negeri FM sebagai teman perjalanan anda yang sedang memandu. Abang-abang pilot darat kita, e-hailing, penghantar makanan, penghantar barangan, semoga juga berhati-hati semasa memandu, semasa bertugas juga ya. Semoga urusan semuanya dipermudahkan, amin. Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Kuala Pilah untuk tahun 2026 ya, yang akan berlangsung esok 16 Julai bermula pukul 8 pagi hinggalah pukul 5 petang bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Antara pengisian ya, berteraskan pendidikan semestinya, TVET, STEM, digital, berkenaan kerjaya, keusahawanan dan juga pembelajaran sepanjang hayat, melalui penyertaan sekolah, institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan, syarikat swasta serta rakan strategi. Apa lagi? Ada aktiviti menarik juga turut disediakan, antaranya pameran pendidikan, ada pertandingan yang melibatkan murid-murid, ada jualan rahmah, ada reruai interaktif dan juga program bersama-sama komuniti. Kan, jadi kepada anda semua bolehlah datang nanti kan, esok, esok je, Karnival Pendidikan Madani peringkat daerah Kuala Pilah pukul 8 sampai dah pukul 5 petang. 8 pagi sampai pukul 5 petang, bertempat di mana? Bertempat di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah sendiri. Alright. Itu sikit berkenaan program yang akan berlangsung ya, menerusi Kementerian Pendidikan, Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah. Dan untuk makluman anda juga, waktu Isyak kita pada hari ini akan masuk pada pukul 8.42 minit malam bagi Seremban dan juga Port Dickson. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jadikan hari anda hari yang bermakna bersama-sama kami di Negeri FM.
1: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Allahumma salli. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Dan Allah menghapuskan 10 kesalahan dan mengangkat 10 darjat kepadanya. Riwayat Ahmad

0: Tuhan yang Maha Besar.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi daerah Seremban. Warga Kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak. Allah.

0: آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، تهني مشريعتكن سروان أذان dan salat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Tahassanna bi dhil izzati wal jabarut wa'tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayy alladhi la yamut. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqami. Allahumma asrif 'anna hadzal bala'i wal waba' وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطاعون والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كافة عامة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya, pada setiap kedipan mata dan hembusan nafas sebanyak bilangan yang diketahui olehmu Tuhan. Kami berlindung dengan Allah Zat yang Maha Gagah Perkasa dan pemilik kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh dengan Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung. Kami berserah diri kepada Zat yang Maha Hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, jauhilah kami daripada segala bala dan wabak yang datang. Peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan. Selamatkanlah kami daripada segala fitnah, penyakit ta'un, kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi dari negeri kami khususnya dan dari negara umat Islam amnya. Dengan kelembutanmu, wahai Allah yang maha berlemah lembut dan maha halus pengetahuan. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu dan Engkaulah selayaknya memberi perkenan. Segala puji bagi Allah, Tuhan pemilik alam sekalian.

Hai semua, nak kongsi apa tu? Kongsi cerita, kongsi informasi, kongsi aktiviti. Bolehlah WhatsApp kami 012-603-0603.

kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: keperluan dan strategi untuk mewujudkan stok simpanan petroleum negara akan dikaji. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata ia bagi menjamin keterjaminan tenaga serta memperkukuh daya tahan negara dalam menghadapi ketidaktentuan geopolitik dan krisis bekalan global. Selain bagi memastikan agenda peralihan tenaga negara terus dilaksanakan secara tersusun dan berimpak selaras dengan pelan hala tuju peralihan tenaga negara. Katanya, perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Majlis Tenaga Negara Bilangan 1 2026. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menyarankan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang dijangka bermula November. Jelas beliau menerusi muat naik hantaran di Facebook, keperluan itu bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Dalam perkembangan lain, Dato' Seri Anwar Ibrahim menyerahkan sumbangan kepada 700 pelajar bagi keluarga yang berpendapatan rendah dari 47 buah sekolah terpilih di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Ia bertujuan membantu meringankan beban keluarga serta memenuhi keperluan persekolahan para pelajar. Setiap pelajar menerima sumbangan sebanyak RM500 menjadikan peruntukan berjumlah RM350,000 yang disalurkan menerusi sumbangan Yayasan ERM. Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Pindaan Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC 1998 bertujuan memperkukuh peranan dan fungsi MCMC dalam mengawal selia industri komunikasi serta multimedia negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching ketika sesi penggulungan berkata pindaan itu tidak memberi kuasa tambahan kepada menteri dalam melantik pengerusi serta anggota MCMC. Sebaliknya, memperkukuh tadbir urus serta menetapkan kriteria pelantikan yang lebih jelas.
1: Di bawahlah Akta 589, Menteri melantik pengerusi dan juga anggota-anggota Suruhanjaya. Pindaan yang menyatakan pengerusi hendaklah bukan daripada ahli badan perundangan dihasratkan untuk mengelakkan konflik politik. Selain itu, terdapat juga peruntukan sedia ada dalamlah Akta 589 iaitu di bawah Seksyen 8 yang menyatakan bahawa seseorang itu tidak boleh dilantik sebagai anggota Suruhanjaya melainkan jika sebelum pelantikan orang itu membuat suatu akuan berkanun untuklah menjelaskan sama ada beliau mempunyai apa-apa kepentingan dari segi kewangan atau selainnya dalam apa-apa aku janji yang melibatkan aktiviti komunikasi dan multimedia.
0: Teo Ni Ching. Usaha menangani isu kesihatan mental dalam kalangan pelajar diperkukuh susulan insiden tikaman membabitkan pelajar di Banting, Kuala Langat, Selangor baru-baru ini. Demikian menurut Menteri Besarnya, Datuk Seri Amiruddin Syari.
2: Kementerian Pendidikan ataupun JPN akan membentangkan dalam laporan MPES terbaru dalam masa terdekat untuk mengambil langkah-langkah susulan supaya kita dapat tangani isu kesihatan mental yang turut menyebabkan masalah seperti buli ataupun tindakan-tindakan kriminal yang tidak kita ingini. So, kita akan tunggu kertas sokongan daripada Jabatan Pendidikan dan Kerajaan Negeri sedia membantu dengan jaringan yang kita ada sebelum ini khusus untuk mempertingkatkan kesedaran penduduk termasuk anak-anak muda tentang simptom dan kesan daripada kesihatan mental ini.
0: Kawasan Taman Medan dikenal pasti sebagai tapak pembinaan Hospital Petaling Jaya bagi meningkatkan akses perkhidmatan kesihatan kepada penduduk di kawasan padat. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, kerajaan negeri kini sedang mengusahakan segera proses pengambilan tanah bagi merealisasikan pembinaan hospital berkenaan.
2: Jadi kita dah kenal pasti tapak, kita akan segera melaksanakan proses pengambilan. Kosnya juga kita sedang negotiate dengan pihak terbabit. Kita ada dua tapak tadi, kita mulakan tapak yang paling accessible. Tapak itu berada dalam kawasan sekitar Taman Medan kerana ia berada dalam kawasan sekitaran penduduk yang padat dan akses yang jauh daripada institusi kesihatan seperti Hospital Shah Alam ataupun PPUM. Taklah jauh, tapi penduduk yang padat tu akan lebih akses kepada situ. Malahan ia boleh turut mendapatkan ataupun memberikan manfaat kepada penduduk di Pucung ataupun di Jalan Kelang Laba dan juga di kawasan Subang yang boleh akses terhadap pembangunan kesihatan tersebut.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Harga runcit bagi petrol RON 97 kekal RM4 seliter, manakala harga petrol RON 95 tanpa subsidi meningkat 5 sen seliter kepada RM3.42 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula meningkat 10 sen kepada RM4.07 seliter bagi tempoh esok hingga 22 Julai. Kementerian Kewangan memaklumkan harga produk petroleum tanpa subsidi dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu terdahulu.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Argentina dijadual menentang England dalam persaingan separuh akhir awal pagi esok bagi menentukan lawan Spanyol di pentas akhir. Skuad kendalian Lionel Scaloni memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut sekaligus menjadi pasukan pertama mempertahankan gelaran sejak Brazil melakukannya pada 1962. Kapten La Albiceleste Lionel Messi terus menjadi sandaran apabila muncul antara penjaring terbanyak kejohanan dengan 8 gol setakat ini. Sementara itu, Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel yakin anak buahnya bersedia menghadapi cabaran Argentina bagi memburu penampilan pertama di pentas akhir sejak muncul juara pada 1966. Ketajaman penyudah Harry Kane dan Jude Bellingham pastinya menjadi taruhan The Three Lions setelah masing-masing cemerlang meledak 6 gol setakat ini. Ketua Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente menyifatkan kemenangan 2-0 ke atas Perancis dalam separuh akhir sebagai bukti pasukan mencapai kemuncak prestasi pada waktu yang tepat sekaligus membawa La Roja ke perlawanan akhir setelah kali terakhir melakukannya pada 2010. Beliau memuji usaha kolektif dan disiplin pasukan sambil menegaskan fokus kini beralih kepada perlawanan akhir di Stadium New Jersey. Katanya, sama ada England atau Argentina, mereka menyambutnya dengan tangan terbuka.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, angka kematian akibat kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok, Thailand meningkat kepada 32 orang selepas dua lagi mangsa yang cedera parah meninggal dunia di hospital. Tragedi di premis Rong Bia Nalat Prau itu turut menyebabkan 30 mangsa masih dirawat termasuk 15 orang di unit rawatan rapi. Susulan insiden itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul mengarahkan pemeriksaan mengejut dilakukan ke atas semua premis hiburan di seluruh negara tersebut. Sebuah gudang penyimpanan gandum di wilayah barat daya Khuzestan, Iran dilaporkan terkena bedilan Amerika Syarikat. Timbalan Gubernur Khuzestan bagi Hal Ehwal Keselamatan dan Penguatkuasaan Undang-Undang Valiullah Hayati memaklumkan tiada kemalangan jiwa berlaku dalam serangan berkenaan dan penilaian kerosakan sedang dijalankan. Terdahulu, Presiden Donald Trump memberi amaran serangan akan dipergiat jika Tehran enggan berunding. Sementara itu, harga minyak dunia dijangka melonjak kira-kira $16 setong. Susulan rancangan White House mengenakan caj 20% ke atas kargo di Selat Hormuz. Firma perunding Lipau Oil Associates mendedahkan langkah unilateral Presiden Donald Trump itu turut meningkatkan risiko gangguan bekalan minyak mentah dunia. Ketegangan berlaku selepas Washington menyambung semula serangan ke atas Iran. Filipina mempergiat usaha memperkukuh perlindungan antarabangsa terhadap warga emas dalam persidangan PBB di Geneva. Suruhanjaya Kebangsaan Warga Emas Filipina menggesa agar golongan itu diiktiraf sebagai pemegang hak yang sah dan bukan sekadar penerima perkhidmatan sosial. Langkah tersebut bertujuan memperkasa warga emas di seluruh dunia agar dapat hidup lebih berdikari dan bermaruah serta mengambil bahagian sepenuhnya dalam masyarakat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kaji keperluan wujudkan stok simpanan petroleum negara. Usaha tangani isu kesihatan mental pelajar diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar Negeri FM yang sedang tune in kami sekarang ini menerusi 92.6, 95.7 dan 107.7. Ha, itu frekuensi. Kan, kalau nak dengar Negeri FM secara stream, anda boleh dengar kami melalui aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Anda muat turun dahulu di Google Play dan juga App Store untuk anda terus layan Negeri FM. Anda juga boleh ikuti siaran radio RTM dan juga siaran TV RTM. Ha, sekarang ni. Demam bola sudah pun berada di separuh akhir. Kan, saya rasa penggemar, peminat sukan bola sepak pastinya sudah pun membuat percaturan pertemuan-pertemuan itu dengan ini. Bukan itu saya nak sampaikan. Saya nak sampaikan kat korang, boleh tengok, boleh tonton perlawanan World Cup FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Klik. Kita dekat dalam aplikasi tersebut, kita ada TV 1, ada TV 2, ada Sukan Plus, TV OK. Mana nak layan World Cup boleh, tak ada masalah. Nak layan drama boleh. Nak layan apa lagi, nak dapatkan info menerusi berita RTM pun boleh, tak ada masalah, menerusi aplikasi RTM Klik Betul-Betul Percuma. Alright. Jam yang keempat kita bersiaran untuk edisi Rabu 15 Julai 2026, 29 Muharram 1448 Hijrah. Jadi kita nak santai-santai je malam ni. Kita nak borak apa? Kalau anda nak kongsikan aktiviti anda pada hari ini, anda boleh kongsikan di WhatsApp kami di talian 012-603-0603. Alright, kalau nak hantar lagu permintaan pun boleh, tak ada masalah. InsyaAllah nanti kita sambil-sambil tu kita raikan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang hantarkan kiriman melalui WhatsApp Negeri FM. Alright, jadi jangan ke mana-mana. Terus layan Negeri FM sampai lah pukul 12 tengah malam nanti.

0: semua.
1: Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM ingat sampai bila-bila.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.
3: Arjuna, Arjuna, Erin semua. Ha, saya Erin Siti J. Anda sedang mendengar Negeri FM tau.
4: Assalamualaikum, sehatan. Dengarlah Negeri FM.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: saya semestinya memilih gaya hidup sihat.
1: What's making headlines today? Miss out on the week's biggest stories? Don't stay in the dark. Get the full picture now at berita.rtm.gov.my. Concise, accurate, informative.
2: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi...
3: Apa kata laluan laman web ni? Tak kat mana dulu.
2: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu. Dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: apa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke. Ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
3: Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
4: Kau ni apa hal? Memang kau tutup-tutup.
5: Awak kita.
6: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
5: Awak okey tak? Awak okey tak?
7: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
8: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
5: Awak okey tak?
9: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
10: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
11: Setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Boleh ke nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat

kita. Negeri FM ingat sampai bila-bila featuring Mawi dan juga Filso, sahabat dalam tubuh, baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 9.44 minit malam. Selamat malam kita nak ucapkan buat pendengar-pendengar semua yang baru saja tune in kami sekarang ini. Anda sekarang sedang dengan Negeri FM ingat sampai bila-bila. Anda boleh dengar kami mesti 92.6, 95.7 dan 107.7. Ha, tiga frekuensi utama kami. Lepas tu anda boleh stream kami menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Alright, jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti majlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim Ahad 19 Julai pukul 10 pagi di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak. Dan anda boleh juga ya ikuti menerusi stesen penyiar tempatan ataupun anda boleh pergi ke Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Merdeka 360. Jadi ayuh sama-sama kita kibarkan jalur gemilang Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jadi kepada anda semua pendengar-pendengar Negeri FM, jangan lupa sama-sama kita pergi cari Jalur Gemilang. Kita boleh kibarkan dekat rumah kita kan. Kalau ada yang dah lusuh tu, bolehlah cari yang baru, tukar kan. Kalau ada yang koyak-koyak tu, pergi cari yang baru, pergi beli kat kedai ke, kat mana ke kan. Lepas tu kita gantung yang baru, kecil ke besar ke tak kisah. Janji kita kibarkan Jalur Gemilang. Kita menzahirkan, kita melahirkan rasa kecintaan kita buat negara kita yang tercinta ni. Betul tak? Pilihan Raya Negeri, Negeri Sembilan yang ke-16 kan. Untuk penamaan calon akan berlangsung pada 18 Julai hari Sabtu ini. Untuk undi awal pula, hari pengundian awal 28 Julai dan hari mengundi 1 Ogos 2026. Itu tarikh penting untuk pilihan raya negeri, Negeri Sembilan yang ke-16. Jadi jangan lupa untuk semak kan, untuk sama-sama kita semak untuk memastikan berkenaan butiran ataupun maklumat pendaftaran pemilih adalah tepat dan juga terkini. Okey, anda boleh pergi ke www.aspr.gov.my untuk kita dapatkan berkenaan maklumat lanjut lah kan, berkenaan tempat kita mengundi yang terkini. Mungkin ada dalam kalangan pengundi-pengundi di luar sana yang tukar alamat kan, boleh semak semula. Lepas tu kita nak tahu saluran berapa, pukul berapa kita digalakkan untuk keluar mengundi kan, supaya perjalanan tu dalam keadaan yang mudah lah, insyaAllah. Alright. Baik, saya dah pun live di TikTok Negeri FM Official. Jadi yang mana nak hantarkan kiriman lagu permintaan anda, anda boleh hantarkan di sanalah, di ruangan komen. Tadi saya dah pun terima beberapa permintaan pendengar-pendengar kita kan, yang tonton di TikTok live. Jadi insyaAllah sebentar nanti kita akan tunaikan permintaan sahabat-sahabat kita semua ya. Tapi sebelum tu kita nak berhibur dengan Hakim and the Magistrate, Obsessed Negeri FM, nak sampai bila-bila.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Hai, saya Siti Nordiana. Kepada anda yang sedang memandu tu, hati-hati tau. Jangan memandu sambil bermain telefon. Tak kita yang susah, orang lain yang susah. Ingatlah orang yang tersayang. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
2: Semua. Jomlah dengar Negeri FM. Banyak yang menarik tau. Ada informasi, ada hiburan. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

Kekal setia dengan frekuensi negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Atau nak lebih mudah, muat turun je aplikasi RTM Klik dalam telefon pintar anda. Dengarkan kami di mana sahaja anda berada.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada memikat.
2: Kalaulah memang tak mungkin aku tertarik. Kini, anda boleh dengar Negeri FM melalui telefon sahaja. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store dan App Gallery di telefon pintar anda. 34 stesen, satu suara. Ini Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
3: Saksikan persembahan Ismail, Izzani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Saudara, pelaksanaan yang telah pun dilaksanakan oleh kerajaan ya, kan berkenaan pemilik kenderaan diesel, kerajaan Madani menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula Julai yang lalu ya, tahun ni. Dan langkah ini dilaksanakan secara seragam di seluruh negara, seperti mana Budi 95 kan, menggunakan pengesahan MyCard. Lepas tu membolehkan rakyat termasuk Sabah, di Sabah dan juga Sarawak menikmati pengurangan harga pasaran yang sama. Dan ini tak lain tak bukan ya, apa yang dilaksanakan oleh kerajaan ni untuk meringankan beban rakyat kita. Dan langkah ini dilaksanakan ya menerusi pembaharuan penyasaran subsidi diesel yang seragam menggunakan mekanisme pengesahan MyCard seperti yang saya sebut sebentar tadi, dan membolehkan rakyat menikmati harga dan kaedah yang sama tanpa mengira lokasi. Dan kalau kita tengok harga runcit diesel ya, di Sabah dan juga Sarawak akan diselaraskan kepada harga runcit di Semenanjung Malaysia. Dan dengan itu bukan sahaja warga negara tidak lagi menikmati subsidi, alhamdulillah kan. Ini untuk pengguna-pengguna kenderaan yang menggunakan diesel, harganya turun kan, harga subsidi RM2.10 seliter lah. Dah pun dilaksanakan pada Julai, pada bulan inilah, awal Julai yang lalu. Jadi apapun, alhamdulillah, terima kasih juga kita ucapkan buat kerajaan dengan apa yang dilaksanakan seperti Budi 95, Budi Diesel kan. Ini semuanya untuk kesejahteraan, untuk meringankan beban rakyat kita kan, betul tak?

Abang ni nak pesan ni, janganlah buang sampah merata rata. Kalau bukan kita yang jaga kebersihan, siapa lagi? Betul tak? Ha, lagi satu, kalau ternampak sampah kat bawah-bawah tu, apalah salahnya kita kutip dan buang dalam tong sampah? Menjaga kebersihan kan amalan mulia. Anda sekarang sedang mendengar Negeri FM. Ingat sampai bila-bila, okey?

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih-lebih negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
0: Yang Berbahagia Datin Izzatul Shima binti Muhammad Tahir, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita.
2: Anti gangguan seksual telah menetapkan bahawa gangguan seksual merupakan apa-apa kelakuan yang tidak diingini yang bersifat seksual dalam apa-apa bentuk, sama ada secara lisan, bukan lisan, visual, isyarat dan atau fizikal, yang ditujukan kepada seseorang yang secara munasabahnya menyinggung atau menghina atau merupakan suatu ancaman kepada kesejahteraannya. Fakta-fakta yang perlu diketahui, ya. Pertama, mangsa gangguan seksual tak semestinya disebabkan oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan tingkah laku. Kalau kita lihat kes-kes di luar sana tu, even yang wanita yang berpakaian orang kata menutupi aurat pun diganggu ya secara seksual. Jadi ia tidak dipengaruhi oleh rupa paras, jenis pakaian, umur dan juga tingkah laku. Yang keduanya, gangguan seksual boleh berlaku kepada wanita dan lelaki. Ha, lelaki tanpa mengira usia, penampilan fizikal ataupun status perkahwinan. Ha, kita pernah dengar kan kes yang nenek pun diganggu. Yang ketiganya, gangguan seksual akan terus berlaku sekiranya mangsa tidak mengambil sebarang tindakan atau mengabaikannya dan mungkin dianggap sebagai bersetuju ataupun mendorong untuk pelaku terus melakukannya. Jadi, siapa-siapa yang di luar sana yang diganggu secara seksual, jangan berdiam diri, kena orang kata bertindak. Dan yang keempatnya, gangguan seksual juga boleh berlaku di kalangan jantina yang sama. Maknanya lelaki dengan lelaki bergurau yang tak selesa yang secara seksual, even dalam kalangan wanita pun ada juga. Dan gangguan seksual merupakan tindakan yang disengajakan dan pelaku mempunyai niat untuk melakukannya.
3: Bila Mira bekerja dan jadi content creator, masa Mira memang terhad. Lagi-lagi sekarang, Mira tengah buat persiapan untuk kahwin. Jadi semua benda Mira kena buat. Mira tak suka pening-pening. Tapi
4: tu kata laluan laman web ni, tak kat mana dulu.
3: Sekarang Mira guna My Digital ID. Senang, semua benda dapat buat dengan mudah. Ha, lagi satu, dengan satu identiti digital, Mira boleh log masuk portal digital kerajaan dan swasta. Mudah kan?

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Suka menyamar. Mereka ini datang dari setiap penjuru untuk merampas sesuatu yang berharga, identiti kita. Jadi, kita mesti bersedia. Protokol keselamatan MyDigitalID diiktiraf di peringkat antarabangsa untuk teknologi keselamatan digital. Barulah identiti kita selamat. Elakkan penipuan dan penyamaran identiti digital dengan MyDigitalID. Selamat, pantas, mudah.
1: Negeri FM ingat sampai bila-bila. Nyanyian persembahan sebentar tadi saudara Zain Azin, Putus Terpaksa, baru saja menghiburkan anda. Permintaan rakan-rakan sahabat-sahabat kita di TikTok Live Negeri FM, Kak Habibah kita katanya nak dengar lagu persembahan nyanyian Zain Azin. Kan Putus Terpaksa kau malam-malam ni. Apa pun, saya harap anda terhibur ya dengan lagu-lagu yang telah pun kita siarkan sebentar tadi.

Untuk sedikit perkongsian berkenaan World Cup FIFA 2026, kan Spain sudah pun melayakkan dirinya untuk kepusingan seterusnya. Kita tengok pula hari ini awal pagi nanti pertemuan England akan bertemu Argentina. Siapakah agak-agaknya yang layak untuk pergi ke final? Kan saya rasa ramai peminat-peminat sukan bola sepak merasakan kehangatan, debaran untuk semifinal, separuh akhir pertemuan England dan juga Argentina. Siapakah yang akan bertemu nanti dengan Spain? Kan jadi semestinya peminat sukan bola sepak, kalau Argentina ataupun England ataupun Spain bukan menjadi pilihan anda, semestinya anda mesti nak tonton juga, nak tengok kehangatan permainan pertemuan untuk peringkat separuh akhir ni dan juga di pusingan akhir nanti. Betul tak? Jadi apapun, kalau kita tengok yang akan berlangsung awal pagi nanti, jadi kepada anda semua, jangan lupa boleh tonton melalui aplikasi RTM Klik di saluran TV OK juga dan juga Sukan Plus. Yang paling penting, anda kena muat turun dahulu aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda melalui Google Play dan juga App Store. Alright, tepat pada pukul 11 malam nanti kita ada utama 11 malam dari pusat berita radio RTM Kuala Lumpur. Jadi kita nak berhibur dengan lagu permintaan Siti Lili. Katanya nak dengar lagu nyanyian Mia Amelia. Ini dia Negeri FM.

0: mengatasi keberanian diri dan menguji batas kemampuan di luar kebiasaan. Opsi setiap Ahad 4:30 minit petang di saluran Sukan RTM.
1: Dapatkan info dan hiburan terbaik semuanya di sini. Negeri FM.

pengusiran serta-merta rakyat Israel di Malaysia. Subsidi untuk rakyat kekal terjamin. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

Sampai bila-bila sayang-sayang, nyanyian persembahan daripada Ismail Sani baru saja menghiburkan anda, membawa kita ke pukul 11.49 minit malam Rusi Ekspresi sampailah pukul 12.30 malam nanti, jam yang terakhir sekarang ni tau kita bersiaran. Dan untuk makluman anda juga, jam yang terakhir kita bersiaran, lagu-lagu permintaan rakan-rakan penyampai kita, rakan-rakan penyampai pula, maafkan saya, rakan-rakan sahabat-sahabat kita, pendengar-pendengar Negeri FM, permintaan mereka, lagu-lagu tanpa henti, playlist pendengar. Jadi kepada anda semua, esok jangan lupa minta lagi ya. Anda simpan nombor konti Negeri FM 012-603-0603. Alright, tapi sebelum tu saya nak kongsikan berkenaan Karnival Pendidikan Madani Peringkat Daerah Kuala Pilah untuk 2026. Sangat bermanfaat untuk anda semua yang berkelapangan, bolehlah hadir ya, untuk kita ketahui berkenaan input-input, berkenaan pengisian berteraskan pendidikan. Kalau ada yang tak tahu berkenaan TVET, kan, untuk kita ketahui lebih lanjut berkenaan kerjaya digital, keusahawanan dan juga pembelajaran sepanjang hayat melalui penyertaan sekolah, institusi pengajian tinggi, agensi kerajaan, syarikat swasta serta rakan strategik. Kan, jadi sangat berguna untuk anak-anak kita. Jadi ibu bapa penjaga bolehlah berkelapangan, boleh datang ya di Pejabat Pendidikan Daerah Kuala Pilah ya, yang akan berlangsung di sana bermula 8 pagi sampailah pukul 5 petang. Okey, saya nak kongsikan kepada anda berkenaan apa lagi yang ada. Ada disediakan juga pameran, semestinya lah pameran berkenaan pendidikan. Ada juga pertandingan yang melibatkan murid-murid. Ada jualan rahmah, kan? Ada ruai interaktif dan juga program bersama-sama komuniti. Nampak banyak input-input yang boleh kita dapat. Kalau barang dapur dah habis, boleh datang kat sini. Beli, ada jualan rahmah kat sana. Lepas tu kita boleh tengok berkenaan pertandingan-pertandingan yang dilaksanakan, yang apa dia punya penyertaan dia, murid-murid sekolah. Kan, selain kita dapat input, kita juga boleh tengok bakat-bakat adik apa anak-anak kita semua, kan? Okey, saudara. Perlawanan FIFA World Cup malam ni, awal pagi nanti, maafkan saya, awal pagi nanti, untuk semi final pertemuan Argentina bertemu England. Kan, jadi kepada anda semua peminat-peminat sukan bola sepak, semestinya anda menantikan perlawanan malam nanti, lebih-lebih lagi peminat untuk pasukan itu. Kan, jadi jangan lupa dapatkan rehat yang cukup. Esok kalau bekerja, dapat rehat yang cukup, kan. Kita tak naklah nanti kita pergi kerja dalam keadaan yang lesu, dalam keadaan yang mengantuk. Kan, jadi apapun apa jua yang kita buat, saudara, jangan lupa untuk sentiasa berhati-hati, lebih-lebih lagi kepada anda yang sedang memandu. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi masing-masing. Saya nak tinggalkan anda.

sedang mendengarkan Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7. Ingat sampai bila-bila.

dalam nikmat-Mu, afiah keselamatan dari mara bencana, dan terjaganya rahsia-rahsia yakni dosa-dosa kami, maka sempurnakanlah nikmat-Mu, afiah-Mu dan penjagaan-Mu di atas kami, di dunia dan di akhirat.

Ricky Martin dengan The Cup of Life. Memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat AJ yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Banyak lagu-lagu pilihan bersama yang telah pun diputarkan oleh AJ. Dan kini tibalah masanya detik 12 malam sampai pukul 6 pagi. Segmen nombor 1 tengah malam anda muncul lagi, Nasional Game Berhantu, untuk pertemuan hari Selasa 14 Julai. Pertemuan hari Khamis, bukan Selasa. Hari Khamis 16 Julai 2026, 29 Muharram, 30 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, kepada timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, jaga makan semua. Kalau jaga makan, jaga kesihatan, bagus. Sehat, syukur selalu. Yang tak sihat seperti biasa, makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Untuk Nasional Game Berhantu pertemuan hari ini, anda bertemankan dengan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada. Di mana, di mana tu? Frekuensi Nasional FM di mana? Di seluruh negara, juga di seantero dunia, juga dapat didengarkan di negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 juga menerusi RTM Klik di seantero dunia, dan juga frekuensi-frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada, anda semua adalah geng-geng saya. Geng apa tu? Geng Burung Hantu. Jadi laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Semuanya dah bersiap sedia sementara menantikan perlawanan separuh akhir antara England dan juga Argentina tepat jam 3 pagi nanti. Jadi terus tonton di RTM, okey? Kami bawakan semuanya 104 perlawanan. Dah hampir ke penghujung dah. Ini separuh akhir yang kedua selepas semalam separuh akhir yang pertama menyaksikan Spanyol melangkah ke perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis 2-0. Apakah nasib England dan juga Argentina? Siapa pilih England? Siapa pilih Argentina? Kalau tanya saya, saya pilih Argentina. Anda pula bagaimana? Ada yang kata England menang 2-1, ada yang kata Argentina menang 2-0. Jadi siapa pun pasukan pilihan anda, sama-sama anda tonton di RTM nanti tepat jam 3 pagi nanti. Okey, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda 12 malam sampai 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: oleh Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

kumpulan Crystal dengan Selagi Ada Rindu. Membawa kita ke 12.26 ini tengah malam waktu ketika ini. Malam masih muda lagi. Apa yang anda sedang lakukan pada waktu ini? Buat suri rumah saya nampak tu tengah lipat kain, lipat baju. Oh, tengah gosok baju sekolah anak. Okey. Ada yang baru nak membasuh baju. Sekarang basuh baju dah senang kan, masuk je mesin. Lepas tu tidur, pagi nanti terus jemur. Zaman-zaman dulu basuh dekat sungai ataupun basuh pakai tangan kan. Ada yang tengah buat kopi. Oh, mantap. Keluarkan biskut-biskut yang ada. Sebab kejap lagi kita nak layan bola di RTM kan. Sambil layan bola pukul 3 pagi nanti, sambil anda dengarkan Nasional Kemburuhan tu berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Ada juga yang saya nampak termenung jauh tu, kenapa? Memikirkan nasib, memikirkan kegagalan yang lalu. Gagal itu biasa dalam hidup. Jadi jangan biarkan kegagalan menghalang kita semua ya. Jadikanlah kegagalan sebagai pengajaran untuk kita. Jadi sebagai batu loncatan sebenarnya untuk kita mencapai kejayaan yang lebih besar. Okay, kita nak tengok harga minyak. RON 97.95 diesel bagi tempoh 16 Julai 2026 sehingga minggu depan lah, 22 Julai. Harga runcit petrol 95 tanpa subsidi dan juga diesel tanpa subsidi masing-masing naik 5 sen dan juga 10 sen seliter bagi tempoh 16 hingga 22 Julai ini susulan peningkatan risiko geopolitik di Asia Barat. Kementerian Kewangan memaklumkan harga runcit RON 95 tanpa subsidi ditetapkan kepada RM3.42 sen seliter berbanding RM3.37 sen sebelum ini, manakala diesel tanpa subsidi meningkat kepada RM4.7 sen seliter daripada RM3.90 sen seliter. Jadi harga runcit RON 97 pula kekal pada RM4 seliter. Jadi MOF juga memaklumkan kenaikan itu berdasarkan formula mekanisme harga automatik ataupun APM, dan juga ianya dipengaruhi pergerakan pasaran minyak dunia pada minggu yang lalu. Jadi serangan baharu Amerika Syarikat ke atas Iran serta kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan di Selat Hormuz telah pun meningkatkan semula premium risiko minyak mentah dan juga kos penghantaran. Jadi macam bagaimanapun, harga petroleum bersubsidi dikekalkan pada iaitu RON 95 di bawah Budi Madani pada RM1.99 seliter. Diesel Budi Madani RM2.10 seliter. Sistem kawalan petrol bersubsidi RM2.05 seliter. Sistem kawalan diesel bersubsidi RM2.15 seliter. Jadi rakyat Malaysia yang layak terus boleh membeli RON 95 diesel bersubsidi menggunakan MyCard menerusi Budi 95 dan juga Budi Diesel tertalu kepada kelayakan serta baki kelayakan bulanan masing-masing. Ya. Itu harga minyak untuk minggu ini sampai minggu depan. Mana dia geng-geng saya, geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum di Facebook rasmi? Kita nak tengok jugalah. Oh, ada Masna Loso dari Kuching Sarawak, Iskandar Puteri Johor iaitu Bidadari Salju, Cik Sesu, Cik Zamani, Cik Awang, Ita Chot dari Ipoh, Nenek Ani, Apu Arminang, dan juga ada Razak Balangi, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Saril Jali Johor Ajib dari Kelapa Sawit Johor. Ahmad Nurul Amri, UPS dari Kuala Terengganu juga meramalkan Argentina 2, England 1. Ahmad Suhaili, Haji Halijah Hamzah, Muhammad Muhaimin, Muhammad Yusof dari Terengganu, Abang Jaja Gemas, Mazli Zawati Misran, ataupun Kak Mas dari Kota Rembau Negeri Sembilan. Dia kata, Abang Manis lama menghilang, kini kembali lagi, amin. Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Intan Hamid Zulatan, Abang mana menghilang, tengok bola kat Amerika ke? Ada, Abang Manis ada, jangan risau. Jadi terus sokong Nasional Gemburuhan tu. Ni dah Wahida, kita ada siapa lagi? Nip Mas dari Kota Baru, LB Yana, Rosil Yana, dia hantar pantun dekat sini. Bunga kemboja berbagi, bunga sekuntum di tebing tasik, air menjadi surut, rimbun daun bertiup angin, burung hantu yang tak sengkala lagi. Okey, Tantari dan juga Mas Mila PK, amin.
Kita ada Muhammad Ramli Jaafar, Kak Paul. Kita ada Hafiz Wanu Syazaf, Syah Putra Mesin Johor, Lin Roslinda. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Jasmisi Abdullah dari Puchong. Kita jom layan segmen nombor satu, Rakyat Malaysia di Tengah Malam. Mantap. Tiara Dato' Arin, Biah-Biah dari Sadong Jaya, Semarahan, Sarawak. Zainab Husin. Kita ada Jalatun Nil, hadir dari KK Sepanggar Bah. Yuswa MC, Jiwa Tak Kosong. Suara berhantu dah mari luncur. Okay, sikit orang dengar GBS sambil basuh baju dan juga buat kuih untuk jualan pagi esok. Cik Ma, salam layan dari Perlis, Indra Kayangan. Okay, terima kasihlah untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus luncur bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan Dun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

Sejuringan Pelesik Kota. Ya, bagaimana dengan cuaca di tempat anda? Kalau di ibu negara, hujan pada waktu ini. Cuaca agak sejuk je kan? Juga ramalan kaji cuaca, ribut petir hujan dapat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Bagan Datuk, Hilir Perak, Batang Padang dan juga Mualim. Kelantan pula di... Di mana ni? Di mana? Di Gua Musang, Terengganu, di Setiu, Kuala Nerus, Hulu Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan juga Dungon. Manakala di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerlup, Marang dan juga Bera. Selangor di Sabak Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak dan juga Hulu Langat, termasuklah di Kuala Lumpur. Negeri Sembilan di Jelebu, Seremban, Kuala Pilah dan juga Jempol. Sarawak di Sarige, Sibu, Kapit dan juga Miri. Beluru, Telang, Usan dan juga Marudi. Sabah di pedalaman di Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambun. Pantai Barat di Sandakan, Beluran dan juga Kudat serta Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Buat pemandu-pemandu se-Malaysia, terus ikut peraturan jalan raya. Walaupun dah memandu dalam keadaan tak hujan, jalan kata orang tu lancar, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memacu dengan laju ya. Fokus pada pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi. Yang cari rezeki di atas jalanan, macam biasa, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus, kasih horn satu kali untuk geng buruhan tu. Pam-pam-pam. Gitu. Siti Nora katanya, dengar GBA sambil basuh baju dan juga buat kuih. Mama Jasni Moon. Kita ada adik Abigail. Dia kata, assalamualaikum di hulu, menyapa DJ dan juga GBH. Abe Vince. Bersama dengan rakan setugas SM Iskandar tengah layan mata jam ni. Ucapan juga buat Cik Faizal dan juga Puan Azura yang bertugas di pos kawalan Wisma Kosan jam ini. Juana Ahmad. Kita ada Nur Azila. Lin Sazlin tengah menjahit katanya. Merempit sampai pagi. Nordiana Nordin dari Miri Sarawak melaporkan diri untuk GBH. Rohatun Atun juga ada. Siapa lagi? Muhammad Faizal Mustafa dari JB. Humairah Musahid dari Kuala Selangor melapor diri. Nak bagi ucapan untuk rakan-rakan yang mengenali diri beliau. Semoga sihat walafiat selalu di samping keluarga tersayang. Itu ucapannya ya. Mana lagi? Mana lagi geng-geng saya? Apakah tengah tidur lagi? Nak tengok bola Sabah pukul 3 pagi di saluran sukan RTM. Jangan lupa yang terus tonton Piala Dunia di separuh akhir yang kedua, pertemuan antara England menentang Argentina. Ada yang menyatakan lawan akhir akan menemukan England dan juga Spain. Tapi bagi saya, saya sokong Argentina. Jadi Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Penyokong-penyokong England tak setuju. Saya sokong England. Yelah, pasukan masing-masing kan. Anda sokong pasukan masing-masing. Memang macam tu kan. Tapi kita tengok pukul 3 pagi nanti apakah Messi dan juga rakan-rakan berjaya melayakkan diri sekali lagi ke pentas akhir dan sekaligus mempertahankan Piala Dunia yang dimenangi edisi yang lalu, atau macam mana. Jom terus layan lagi, terus berhibur. Sambil-sambil nak menunggu bola tu, anda akan dihiburkan dengan lagu-lagu yang terbaik. 12 malam hingga 1.30 pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak, hiburan pelbagai rentak.

0: Metallica dengan Entertainment. Dan lagu ini membawa kita ke 1:05 pagi untuk kita berada di jam yang kedua. Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan Khamis 16 Julai 2026. 1 Safar 1448 Hijrah. Ada yang sambut hari lahir hari ini, 16 Julai. Jadi selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah rezekinya, dipanjangkan usia, ditambah segala-galanya, dan hiduplah dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Baik, kita tahu baru-baru ni di negeri Melaka berlakunya banjir kan. Kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Dan Kerajaan Negeri Melaka telah pun mengumumkan bantuan khas Melaka sayang rakyat, iaitu bil air percuma kepada mereka yang terjejas banjir, melibatkan pengecualian bayaran bil air bagi penggunaan bulan Julai. Jadi Ketua Menteri Dato' Sri Abdul Rauf Yusof menyatakan bantuan itu melibatkan implikasi kewangan kepada Kerajaan Negeri sebanyak RM50,000 yang akan memberikan manfaat kepada kira-kira 327 keluarga yang terkesan dalam kejadian banjir baru-baru ini. Jadi semoga bantuan ini dapat meringankan beban yang ditanggung oleh mereka dalam tempoh pasca bencana. Jadi perincian berkaitan tempoh pemberian, syarat kelayakan dan juga kaedah pelaksanaan akan diumumkan oleh agensi berkaitan dalam kadar segera ya. Itu bagi mereka yang terjejas banjir baru-baru ini. Yang tak terjejas banjir, jangan lupa bayar bil. Kalau kena potong, jangan salahkan sesiapa, salahkan diri anda. Kalau gitu jimat-jimatlah pakai air kan. Ini sambil bercukur, air tu terbuka je. Saya cakap berdasarkan pengalaman, saya pun macam tu juga. Waktu ni terutamanya orang lelaki ya, bila bercukur tu kan, air tu dia buka je. Jadi jimat-jimatlah gunakan air tu. Sebab kalau tak ada air, sangat-sangat susah hidup kita. Tak ada elektrik, kita boleh hidup lagi. Kalau tak ada air macam mana? Nak makan, nak minum, semuanya segala-galanya memerlukan air. Sebab itu air sangat penting dalam hidup kita. Kalau tengok tubuh badan kita pun 70% mengandungi air. Kalau tengok muka bumi ini pun 70% diliputi air. Jadi air sangat-sangat penting. Okay, geng-geng berhantu di live TikTok. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Virginia Vanessa antaranya. I13 Kopi O, ada JE, Satu Rasa Satu Cinta, Mei Sara, ada Jet Akid, Lila 20, Bunga Februari, Awang Masri dari Sarawak, Encik Azmi, Eliza Putri, Junaida Ilyas, Rashida, Rashidi Abbas, Iskandar 09, Ita Chon Ahmad, Nurul Amri, Yuswan Yusof, ada Azhar juga, Hafizah dari Tapah. Siapa lagi? Syahid Hartana, Ahmad Jamil, Paman. Mantap. Abang Baluri kalau melaporkan diri mesti bagi horn je lah. Abang S.E. Jok Zakatin, Lady Heda, Yayang Sandra, Mrs. President, Ita Iris Driver, Luri TBC, Muhammad Nazmi, Normi. Kita ada Fikri 92 juga, Siti, kita ada Siti, kita ada siapa lagi? Maria, ada Ida Comel, Muhammad Nor, Rizal Mihat, Jason King, Abang Lori juga, Mawar Beduri, Azura Bakri, Wang Spawi, Wan Farzan, lagi siapa lagi? Lagi siapa lagi? Dina Ina, Tiga Ainul, Mokwan, Nuras, ada Azrizah Bahar, Yo Kalang dari Kuala Terengganu. Oi, mantap. Azizah Mahmat, saya nampak siapa yang tepi-tepi like-nya tu. Ichang, Bang Bam Mi, Dek Yoi, Abang Side Loader, Port Klang, salam dari Ucup NAC Pro 2 Tinta, Luncur Telur GBA semua. Yang tengah bekerja, sama bekerja lah eh. Yang dekat Pro 2 tu jangan lupa eh. Jangan mata tu mengantuk kan. Sampai skru pun terlupa pasang Geng-geng Pro 2 Rawang, saya percaya satu Pro 2 itu sedang mendengarkan Nasional Geng Buruan tu. Sambil-sambil menyanyi, sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil hiburkan hati anda. Tapi yang paling penting, fokus pada pekerjaan anda, juga amanah yang telah diberikan kepada kita eh. Izma Azhar, kita ada Abun, salam host, selamat pagi. Lagi siapa lagi yang terus bersama-sama dengan saya? Kasut dah buruk, kita ada Shikin, Zam King, Cakwi Tiaw hadir. Mantap. Cakwi Tiaw satu kerang udang lebih. Faizal Tok Din,
1: Zaini Omar Azima 59 dari Perlis. Isman Abdul Malik,
0: waalaikumsalam, memberikan salam yang berada dalam live kita. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih share-sharekan live dahulu. Dak Lina juga turut bersama-sama. Okey, jom. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock, lagu-lagu angguk kepala. Macam biasa waktu begini sampai 1.30 minit pagi, saya buka warung joget untuk anda semua. Saya nak mulakan dengan lagu joget inilah ya. Lagu daripada ciptaan Siso dan juga Suhaimi Muhammad Zain ataupun Pak Ngah. Lontaran suara Lesti bersama dengan lagunya Zapin Melayu. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Gemburuhan tu di Nasional FM, meluncur sampai pukul 6 pagi.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

paduan suara Alkayani, Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan. Menerusi lagunya Mujishe Shadi Karogi. Lagu ciptaan Himesh Rishamia, diri oleh Sudhakar Sharma. Membawa kita ke 1.28 minit pagi. Ada yang kata abang-abang lori katanya goyang kepala lori ni bang. Dengarkan lagu Hindustan. Nak kena tukar baju ke macam mana? Tukar baju. Dengar lagu Hindustan, 5 pasang baju wajib kena tukar. Paling tak ada pun. Lokasi pun berubah-ubah kan. Ada yang tergolek-golek dari katil. Sedar-sedar sampai ke bawah dah. Ha, tak apa. Lepas ni kita menangis tepi bujur katil pula ya. Baik, dalam musim banjir eh. Kalau musim banjir kita takut apa? Kita takut makanan kan. Petani-petani takut tanaman rosak. Juga penternak. Tapi jangan kita lupa jugalah bahawa musim panas seperti fenomena El Nino juga boleh mengancam rantaian makanan negara kita kan. Jadi Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan juga disaran segera menyediakan langkah mitigasi menghadapi fenomena Super El Nino yang diramal bermulanya November ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memaklumkan keperluan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak fenomena terhadap pengeluaran makanan negara selain memastikan komuniti petani terus dilindungi. Jadi perkara berkenaan antara yang dibincangkan ketika beliau sendiri memperkongsikan mesyuarat Majlis Keterjaminan Makanan Negara Bilangan 1 tahun 2026 dan selain itu juga mesyuarat turut membincangkan isu kerjasama sektor perikanan dengan Thailand. Jadi KPKM diarah untuk memutamatkan perkara berkenaan dengan segera melalui saluran yang sewajarnya tanpa berkompromi terhadap piawaian keselamatan dan juga kualiti makanan dalam negara kita. Ramai yang sedang menunggu ataupun menantikan perlawanan sepak bola antara England dan juga Argentina untuk separuh akhir yang kedua. Spanyol telah pun melayakkan perlawanan akhir selepas menewaskan Perancis semalam 2-0. Hari ini prediction anda macam mana? Berapa? Saya meramalkan Argentina akan menang 2-0. Saya meramalkan, anda juga bagaimana? Kita nak kena tanya geng-geng buruh hantu ni. Okey, Hartini Nayan melaporkan diri bersama dengan saya. Ahmad Suhaili juga turut hadir. Kita ada Ina 1705 Jajar 83 Wan Baling dari Pro 2 Bumper Pin Rawang, Junaida Kamarin Geng Rimba Burhanuddin, Ina Cinta Tu Setia. Ada Sufara dari mana ni? Kita ada Remy 78 Nur Comel, DJ Rahmat Nurul Huda dari Gulai Puteri, Lilin Alan Burger Geni Corner Pulau Pinang, Nurul Hawat Hanafi. Kita ada siapa? Malina Yatim, Rosna Awin, Lavender Girl, Jim K 5, Aslina Hanafiah, Intan Abdul Kadir, Wan Iwan, Ariana Yana, Asanida katanya menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Kita ada Zaki, kita ada Raja Mazna, Icang juga. Ini abang lori ni. Coffee shop pemandu ambulans. Mr. Z84 kopi-kopi kupu-kupu malam. Ajib 8189 Juhaimi. Yasmin ya Yusna. Kita ada siapa lagi? Azila MDJ, Abang Lee, Suasana Express dalam perjalanan ke Putrajaya. Mantap Abang Lee. Hati-hati ya Abang Lee. Ada Luin, ada Asmadi, Linda Rizkullah, ada Anga, ada Akuza, Natra Sidi, ada Oja juga hadir. SA91 Ramalan Inggeris 1 Argentina 1 sama-sama penalti. Okey, siapa lagi? Siapa lagi yang meramalkan? Kita nak tengok jugalah siapa geng Argentina. Nolin Taiko, selamat pagi dari Kuching. Syafiq Azrin Akampa di Pelepa. Salam dari Borneo bang. Ya, mereka salam. Kita ada Joe juga, Shazila. Lady Hedda kata Argentina. Kita England. Linda katanya England. Sumi, salam hadir. Madinah Yatim memilih England. Amno Rizal memilih England. Rohaya Kudin katanya England 2 Argentina 1.
Ramai pembina ni penyokong-penyokong England ni. Jemaah ini kromo England, Ariana Englander. Okey, Puteri Dadisha juga memberikan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita nak bertukar mood kita pastinya kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi buja katil. Lagu-lagu kenangan anda, mengimbau memori indah, mengimbau memori pahit. Tapi yang pahit tu kalau kita imbau, jangan sampai kita luka lama berdarah kembali. Sebab kita imbau kenangan pahit itu adalah untuk kita belajar sesuatu daripada kenangan itu. Semestinya dalam hidup meninggalkan kenangan. Semalam juga telah pun meninggalkan kenangan kepada kita. Jadi apa yang boleh kita belajar daripada kenangan semalam, juga kenangan yang kemarin, kenangan yang terdahulu, kita belajar sesuatu untuk mendewasakan diri kita, menjadikan pemikiran kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Juga kehidupan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ya. Jadi siapa yang ada rasa kekecewaan, tolong jangan terlalu kecewa dalam hidup. Jangan terlalu kecewa sehingga kita melupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Jadi yang paling penting kita tabah, kita sabar. Memang betul sabar itu pahit. Keikhlasan dan juga ketabahan itu sangatlah pahit. Namun yang pahit itu adalah penawarnya. Mr. Biscuit katanya salam England 3-1. Okey. Wan, terima kasih Bang Manis, sangat membantu. Okey, jom dengan hashtagnya Sarum Mawar kita mulakan lagu-lagu menangis tapi bujuk katil menerusi paduan suara Inka Christie dan juga Amy Serge menerusi lagu ini Cinta Kita.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelonan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final, sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam, melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.

hati adalah permata. Jika senyumanmu itu adalah ibadah, maka mengenalmu adalah anugerah terindah. Kau mutiara segalanya dari strategi. Membawa kita ke 1.59 minit pagi. Ramai yang dah menangis tapi bujuk kata sabar. Banyak lagi lagu-lagu yang semakin pagi semakin syahdu sebenarnya, yang telah pun disusun atur untuk anda untuk pertemuan kita hari ini. Geng-geng berada semua okey lagi? Semua luncur sampai pagi? Ada yang nak tidur ke? Alah, nak tidur ke? Dah nak tidur ke? Alamak, kata nak tamat saya sampai pagi. Ya betul nak tidur ni. Okey, masih okey lagi. Ramai yang kata okey. Alhamdulillah, Virginia Vanessa kata okey. Yayang kata okey. Kiwani juga kata okey. Nah, cuaca di tempat anda okey ke? Nak tengok juga keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang terbaru yang dikeluarkan pada jam 1.45 minit pagi tadi kan. Ikut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Kemaman, di Pahang, di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong, Temerloh, Maran, Kuantan, Berer dan juga Pekan, Sarawak, di Kuching, Seri Aman, Bentong, Sarikin, termasuklah di Sibu, Kapit, Song dan juga Bukit Mabung, Bintulu dan juga Miri, Subis, Sabah, di pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan juga Tambunan, sepantai barat Papa serta wilayah Persekutuan Labuan sehingga jam 4 pagi nanti. Okay, sambil-sambil layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur, sambil kita nak menunggu perlawanan. Ada yang bertanya hari ni mana lawan bang? Dah bagi tahu dah tadi. Tak apa, saya bagi tahu lagi. Tugas saya memang kena bagi tahulah. Setiap pertanyaan tu saya bagi tahu. Saya bagi tahu yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja. Separuh akhir yang kedua. Selepas separuh akhir yang pertama semalam, Spanyol berjaya menewaskan Perancis. Hari ini menemukan England bertemu dengan Argentina, juara bertahan. Apakah Argentina mampu mempertahankan kejuaraan yang dimenangi edisi yang lalu, ataupun terkandas disekat oleh England yang telah pun lama tidak melayakkan diri ke perlawanan akhir kan? Lama England tak pernah tak layak ke perlawanan akhir. Inilah masanya England membuktikan sesuatu untuk melangkah ke perlawanan akhir. Lama juga England tidak mendakap Piala Dunia. Okey, Yop Zali, selamat pagi Yop Zali. Anaman, kita ada kerang kicap. Oh, kerang kicap eh. Kio Kusanagi, Manja 0914 di Perlis. Di dari Perlis. Asmadi, Madi, Khairul Azli, Nizam, Ridova, Nur Pining, Shannon Abdul Rashid, Fiza Riza, Susana Ahmad, Haris, Rosila Ramli, Mal 84, Alang Havoc. Kita ada siapa lagi? Maksu, Kiwani, Bian 94, Anak Felda, Lizzie 85 dari Buchong. Kita ada Boys dari Perdua Rawang, Suana Anga, Azasno dari Kampar, Lin GK, Emilia, Azlina Mansur, Zabaria Awang. Ramai juga yang melaporkan diri. Nora, saya cinta hati, Isa Isa, Saharia, Suhaimi, Grab. Kita juga ada Ayu. Wan Iwan, terbaik, bermanis, mantap. Anda yang menjadikan National Game Berhantu yang terbaik. Kerana National Game Berhantu mempunyai peminat-peminatnya yang semakin hari semakin ramai. Jadi terima kasih untuk anda yang menyokong National Game Berhantu. Tapi kena sokong terus kerana banyak segmen-segmen yang menarik kami bawakan sepanjang 24 jam. National Pagi, National Aspirasi, National Relax, Geng Kakak Petang, National Malam dan juga National Game Berhantu. Ya, 24 jam kami bersiaran 7 hari seminggu, 365 hari setahun untuk anda semua. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Ros Arifin, diri oleh Dato' Absah Hassan. Lontaran suara Aisyah, kemaafan dendam yang terindah. Kalau buat salah tu kita maafkan je lah. Kalau dia minta maaf lah kan. Besarkan hati kita. Terus layan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

kalau betul kita mencintai seseorang, kalau betul ya, kita pastinya akan sentiasa, kata orang tu, mendoakannya walaupun kita tidak berada di sisinya, kan? Itu definisi dalam erti bercinta lah. Kalau kita dia jauh pun, kita sering mendoakan segala kebaikannya. 2.29 minit pagi, kurang setengah jam ya. Oh, setengah jam lagi sepak mula antara England dan juga Argentina. Ramai yang dah tertunggu-tunggu depan TV tu. Sabar. Ramai penyokong England masuk dalam live saya. Katanya England menang 2-1. Saya memilih Argentina menang 2-0. Saya memilih. Tapi ramai jugalah geng-geng berhantu yang memilih pasukan England. Sebab England kita tahu dah lama dah. Dah lama tak, kata orang tu, masuk ke perlawanan akhir. Baik, dalam kita menghantar anak kita sekolah kan, kita hantar anak kita sekolah untuk apa? Untuk pandai. Dia kata, saya hantar anak saya nak ke sekolah untuk anak saya belajar jadi pandai. Tapi jangan lupa untuk kita terapkan kepada mereka tentang adab dan sopan. Ya betul, anak kita pandai, tapi pergi sekolah kacau orang, buli orang, pukul orang, itu memang tak bagus. Betul, ramai anak-anak kita yang bijak pandai yang jadi pembuli sekarang. Ramai juga anak kita yang bijak-bijak pandai yang menjadi penghuni sekolah Henry Geni. Kerana mereka tidak diajar dengan adab, tidak menghormati, tidak menjadi insan yang baik, tidak menghormati guru. Jadi kecemerlangan seseorang pelajar itu tidak saja diukur dari segi akademiknya, malah ianya juga turut diukur dari adabnya. Adab menjadi insan yang baik, adab yang sentiasa menghormati guru, menghormati kawan-kawan, serta menyayangi ibu bapa. Itu barulah boleh kita kategorikan anak kita sebagai insan yang berguna kepada bangsa, agama dan juga tanah air ya. Miss Sika, selamat pagi. Bunga Rose, Burger Abang Janggut pun hadir. Ini semua geng-geng bola ni. Tunggu bola ni. Chef Bani, Manjasina, Cam Ranggup, ada Naza, Ida Sarawak, Gubu-Gubu Beracun, Putri Farisha, siapa lagi? Nurkia Isha, Henry Hand, Abang Lori Sarawak, Zamawi Saliman, Abang Abi Hashim, Yong Iza, Jun Harid, Mr. Zahish, Muhammad Zakri, Izan Zana, siapa lagi? MEBP, Mona Rahim, Adnan Cik Wil, Usa Yusof, ET90, Wani RG, Azlan Abdul Wahid. Dia kata lewat hari ni melaporkan diri, banyak kerja. Yalah, dia tengah kerja, sama bekerja ya. Aura Nasi Kandang, Mi Kari pun mantap. Waktu-waktu macam ini pun kena Mi Kari pun sedap juga kan. 4SB pam-pam-pam. Hashtagnya teruntuk cinta hati kita, terus layan lagi lagu-lagu terbaik menerusi lagu ini pula. Kita nak bertanya kepada anda, siapa di hatimu? Tanyalah pasangan anda, siapa di hatimu? Wahai kekasihku, siapa di hatimu? Tanya dia. Lagu ciptaan Wan Zul, lirik oleh Siso Rahmat. Terus luncur sampai pagi.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
2: Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

Lagu jitan Samsudin Siddiq, lirik oleh Rosli Ali. Zabarjat dengan Karam. Kita ketiga, 1 minit pagi. Kita berada di jam yang keempat Nasional Game Buruh Hantu. Baik, sepak mula antara pertemuan England dan juga Argentina telah pun dimulakan. Terus tonton di saluran Sukan RTM. Ada yang bertanya, bang, bola live dekat mana? Saluran Sukan TV RTM. Buka sekarang, buka sekarang. Kasih on. Mana dia penyokong-penyokong England? Mana dia penyokong-penyokong Argentina? Prediction saya ataupun jangkaan saya, Argentina menewaskan England 2-0. Anda pula bagaimana? Ya, di hujung minggu ini jangan lupa untuk kita sama-sama memeriahkan lagi Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka yang akan berlangsung di mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai 2026. Ramai artis-artis yang kami bawakan di sana. RTM bekerjasama dengan Unify TV akan membawakan artis antaranya Nabila Razali, Siha Zikir, Joflizo, Zinakal, kita ada Rais, No Time For Silence, ada Riju, ramai lagi lah. Juga penyampai-penyampai Nasional FM juga akan berada di Dataran Merdeka 17 hingga 19 Julai 2026. Sama-sama kita meriahkan ya. Mereka yang berada di Lembah Kelang, mereka yang berada di Kuala Lumpur, mereka yang nak datang ke Kuala Lumpur, sama-sama meriahkan Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka berlangsung dekat mana? Dataran Merdeka, 17 hingga 19 Julai. Macam-macam aktiviti ada kat sana. Berbagai aktiviti yang menarik menanti anda, juga hadiah-hadiah menarik yang telah pun disediakan untuk anda ya. Baik, memasuki minit ketiga, masih lagi 0-0. Kita harapkan satu pertemuan yang menarik antara kedua-dua pasukan England dan juga Argentina. Dia kalah menang itu adat permainan, tetapi yang paling penting kita perlu disajikan dengan satu permainan yang sangat-sangat berkualiti, kerana ini pentas yang tertinggi, iaitu Piala Dunia. Telah pun memasuki peringkat separuh akhir kan. Pastinya kedua-dua pasukan akan berjuang habis-habisan untuk melayakkan diri ke perlawanan akhir. Apatah lagi Argentina yang sedang mempertahankan, cuba untuk mempertahankan kejuaraan yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Okey, bunga kemasaan, selamat pagi. Ada Mael, ada Abdul Muiz melaporkan diri, ada Zana Lini Poklik, kita ada Zaitun, Puteri Nora Kaliza, kita ada Kak Ian, Merpati Putih, Hayati Ahmad. Terima kasih banyak-banyak ya. Caca, Caja 78 kata saya selamat pagi. Sambil-sambil mata tengok bola tu, telinga mendengarkan Nasional Game Buruh Hantu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Dato' M. Nasir dan juga Nurbisa. Lontaran suara Ratu Rock Tanah Air. Menerusi lagunya Kabus dan Sinar. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 126 di Nasional FM.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk

lagu ciptaan Zain Kevin, Bumi Putar Rockers, menerusi lagunya Air Mata Jernih. 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nur Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi. Baik, Air Mata Jernih. Kenapa ianya gugur? Kerana kadang-kadang cinta juga menyebabkan air mata gugur tau. Cinta ni boleh datangkan air mata kegembiraan, air mata kesedihan. Tapi ramai yang beranggapan bila kita jatuh cinta tu sebabkan kita terlalu rapat, kita dah lama kenal. Salah tu, salah. Bagi saya lah cinta itu adalah kesesuaian jiwa kita kan. Kalau tak pernah ada kesesuaian jiwa tu, cinta tak akan pernah tercipta sebenarnya. Dalam hitungan tahun, walaupun berabad, kita kenal seseorang. Sebab ada kesesuaian jiwa tu lah, maka akan terciptalah, terwujudlah cinta itu. Okey, geng-geng berhantu sedang menyaksikan perlawanan bola sepak pada waktu ini, separuh akhir antara England dan juga Argentina. Masih lagi 0-0 memasuki minit ke-29. Penguasaan dilihat kepada Argentina setakat ini 59%. Namun kedua-dua pasukan masih lagi belum ada percubaan ni. Dan memasuki minit ke-30 belum ada percubaan. Kosong percubaan ke arah pintu gol kedua-dua pasukan. Setakat ini 5 foul yang dilakukan oleh England, 6 oleh Argentina. Masing-masing mendapat satu sepakan sudut. Pasukan mana yang layak ke perlawanan akhir menentang Spanyol? Kata busy, tak ada gol game ni, tunggu saya pakai penalti. Oh, jangan gitu, jangan gitu. Saya menjagakan Argentina 2, England 0. Diamond 85, waalaikumsalam, memberikan salam. Kita ada juga Cikgu Fiza, Andi 83, Moiti, ada Urban, Junaid, Jamila Ahmad, Awi dari Singapura, ada Hida, ada G, ada siapa lagi, Nur Kasih, Aini 67, Mat Saja, Kak Ya, Zila, Acap Selak, ada Wangi, Zulaika Azurin, Purnama Merindu, Ima Jenaludin, ada Wagina, Cikgu, Cik Ayu Chomel, ada Manja juga. Terima kasihlah yang hadir. Mantap semua geng-geng beratu ini semua, sambil-sambil mata tengok bola, tangan buat kuih, telinga mendengarkan GBH, 3 dalam 1. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil kan. Tapi kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujur Katil sebab kita nak layan pula lagu-lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Dan saya percaya lagu-lagu ini juga dapat mengimbaukan kenangan anda, kenangan zaman waktu-waktu dulu kan, waktu-waktu zaman-zaman cinta monyet, zaman-zaman sekolah, zaman-zaman remaja, zaman-zaman anak dara, zaman-zaman bujang kan. Sekarang ramai yang dah bercucu. Tak apa, kita dengarkan dengan hashtagnya Kenangan Lalu. Kenangan Lalu, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, lirik oleh Jui, persembahan Siti Virus dengan Bila Rindu Ku Sebut Namamu. Ini lagu tahun 1988. Okay, jom terus layan Nasional Game Buruh Hantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Navi Warren menerusi lagunya Terperangkap Dalam Sinaran. Menutup tirai untuk koleksi 80-an. Menutup tirai untuk hashtagnya Kenangan Lalu. Waktu sekarang tepat jam 4.1 minit pagi. Kita berada di jam yang kelima National Game Buruh Hantu. Kaki-kaki bola tengah minum air. Peminat-peminat bola tengah minum air waktu ini. Sebab apa? Tengah berehat untuk separuh masa pertama. Masih lagi 0-0. England 0, Argentina 0.

2-0. Dua percubaan dari England, juga dua percubaan dari Argentina. Satu menepati sasaran untuk England. Manakala Argentina lagi masih belum lagi menemui sasarannya walaupun ada dua percubaan. 56% penguasaan dikuasai oleh Argentina pada ketika ini. Masing-masing telah pun menerima satu kad kuning. England satu kad kuning, Argentina satu kad kuning. Bagaimana perjalanan untuk separuh masa kedua pula? Bagaimana anda? Peminat England menyatakan England akan menggandakan asakan. Begitu juga dengan peminat Argentina. Ada yang menyatakan keputusan akan seri bang, akan ditentukan oleh sepakan penalti. Jangan main-main. Kalau penalti, England Argentina akan menang tau kalau penalti. Sebab kalau kita tengok England ni, kalau masuk sepakan penalti je, selalunya akan gagal. Kalau ikut sejarah yang lepas-lepas. Ribu petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Pahang di Lipis, Raub, Jerantut, Temerloh, Maran dan juga Kuantan serta Pekan, Sarawak, di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Seri Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bintulu, termasuklah di Sabah, di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Kudat serta Pitas, Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Bunga April, selamat pagi yang menyapa saya di live TikTok pada waktu ini. Abang Latif, kita ada Asna, Bu Hasan, Bunga Larangan, Nur Mira, ada Ju 8754, Rin Nohara, siapa lagi? Farid Abdullah, Kak Na, Jalina Muharam, Cik Noma, Rogers 07, Agnes Emma, Nur Hafiza Mama, Izafi Danish, Nur Aina dari Terengganu, Mastura, salam hadir, mantap hadir. Jom terus berhibur lagi. Ramai yang tak sabar nak menangis tepi bujuk katil kan. Kita sambung kembali tepi bujuk katil. Zul the Red Warrior katanya hadir fans England. England kalah Zul, percayalah. Hari ini England balik. Yang tinggal Argentina akan menentang Spanyol di perlawanan akhir. Ida hadir, fan GBH. Nasib baik fan GBH. Fan GBH, GBH tetap ada. GBH tetap akan masuk perlawanan akhir. Jangan risau, geng buruh hantu tetap akan masuk perlawanan akhir. Muhammad Nur Rahman, pam-pam-pam, hadir menghala ke utara hari ini. Mantap Abang Lori, mantap pilot-pilot darat se-Malaysia. Dah sampai mana semua pilot-pilot darat? Kalau dah sampai destinasi, alhamdulillah. Yang belum sampai, fokus terus pada pemanduan, geng. See September. Zaila Rose katanya GBS tetap juara. Mantap, itu yang kita mahukan. Hashtagnya Seharum Mawar. Tapi sebelum itu, waktu begini seperti biasa, saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika menerusi lagu Utam Singh, lagu ciptaan Utam Singh, lagu dan diri Anand Bashki, Lata Mangeshkar dan juga Udin Narayan dengan lagunya Dil Tu Pagal Hai. Terus dengarkan Nasional Gempur Hantu sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini dan Alif Zain Alif.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi yang digunakan semasa separuh akhir dan pelawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 ialah Adidas Trionda Final. Sebuah bola istimewa dengan reka bentuk emas dan biru yang melambangkan kemuncak kejohanan. Ia bukan sahaja simbolik tetapi juga dilengkapi teknologi canggih untuk membantu pengadil membuat keputusan lebih tepat. Bola ini direka khas dengan warna emas, putih dan hitam melambangkan perjalanan menuju trofi kejuaraan sekaligus meneruskan tradisi Adidas menghasilkan bola khas untuk pentas akhir Piala Dunia sejak tahun 2006.
0: Lagu-lagu terbaik

Lucas dengan lagunya Kekasihku. Membawa kita ke 4.35 minit pagi waktu ini. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Berhantu. Sambil-sambil mata tengok bola, sambil telinga mendengarkan National Game Berhantu sampai pukul 6 pagi nanti. Meskipun perlawanan antara Argentina dan juga England dikuasai oleh Argentina dengan 60% setakat ini, tetapi England berjaya menjaringkan gol pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon dan menjadikan kedudukan pada ketika ini England 1 Argentina 0. 7 percubaan, 2 on target oleh Argentina, manakala England pula 5 percubaan, 3 menepati sasaran. Kalau kita lihatkan pada ketika ini, Argentina menggandakan asakan tak berhenti-henti nampaknya. Apabila ketinggalan pada ketika ini kan, sedih je muka peminat Argentina waktu ini. Sabar, sabar, relax. Ada banyak lagi masa. Walaupun telah pun memasuki minit ke-75, berbaki 15 minit lagi. Itu kurang lebih belum masuk lagi masa tambahan kan. Kalau saya kira-kira masuk tambahan, ada 20 minit lagi. Banyak masa lagi. Dalam bola sepak ni apa saja boleh berlaku. Kadang-kadang 5 minit boleh dapat 3 gol tau. 5 minit boleh dapat 3 gol. Jangan main-main tau. Kalau kita lihatkan, saya boleh gambarkan kepada anda yang mungkin tak sempat nak menonton pada ketika ini kan, serangan demi serangan dilakukan oleh pasukan Argentina pada ketika ini. Dan hampir-hampir gol tadi. Hampir-hampir gol. Tapi kecekapan penjaga gol England nampaknya perform hari ini nampaknya. Okay, itu keputusan semasa antara England dan juga Argentina. Game Berhantu, semua okey. Sam Dizzy, selamat pagi Sam. Oi, hadir dengan kereta apinya. Mantap Sam. Itu kereta api tanah Melayu ke kereta api Thailand? Di Taiping kita ada Mat Din, ada Marina Zinon, Jasmine, Syikin Yusof, Yong Leh, Ida Khairi juga hadir, Udin Din, Zila Daud, Nur Nadia, Nur Cahaya, ada Edi, Serindit Desa, Ati 80, ada Sida, Shima, ada Ju. Ani 83 katanya masih okey lagi. Mizi pun kata okey lagi. Mantap. Jadi maknanya boleh terus sampai pukul 6 pagi. Tapi geng-geng Berhantu ni memang sangat-sangat setia tau. 12 malam dah terpacak dah. 12 malam dah bertemankan National Game Berhantu. Sampailah pukul 6 pagi. Tapi ada juga geng-geng Berhantu yang tengah buat taik mata waktu ini. Tahu buat taik mata. Tidur, kepenatan katanya. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom terus layan melalui lagu ini pula. Daripada komposernya Jawa Suki, Ira Mirpan menerusi lagunya Kamar Ilhamo. Jadi terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu sambil menonton Piala Dunia di saluran Sukan RTM.

19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di Malam Kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang. Dan bersoraklah di depan skrin Gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1:30 pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka. Masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

kumpulan X-Ray dengan Tiada Lagi Bicara. Dan Tiada Lagi Bicara untuk penyokong-penyokong England. Tamat perlawanan sudah untuk pertemuan antara England dan juga Argentina. Asakan yang bertubi-tubi meskipun ketinggalan 1-0. Tapi itulah, comeback is real kan. Argentina berjaya menewaskan England dengan 2-1. England pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon. Namun begitu Enzo Fernandez minit ke-85 menyamakan kedudukan. Dan selepas itu selang 7 minit, Lautaro Martinez pada minit ke-92 memastikan Argentina sekali lagi melangkah ke perlawanan akhir dan sekaligus cuba untuk mempertahankan kejuaraan Piala Dunia yang telah pun dimenangi pada edisi yang lalu. Penguasaan sepenuhnya dikuasai oleh Argentina dengan 64%, 14 percubaan, 6 menepati sasaran berbanding England 6 percubaan, 3 menepati sasaran. Dan secara keseluruhannya, saya boleh katakan, saya boleh gambarkan kepada anda yang tak sempat nak menonton antara perlawanan England dan juga Argentina, perlawanan yang sangat-sangat menarik. Serangan bertubi-tubi, terutamanya dari pasukan Argentina, kem Argentina. Dan saya percaya pada waktu ini penyokong-penyokong Argentina sedang meraihkan kemenangan 2-1 dan untuk sekaligus melangkah ke perlawanan akhir. Siapa yang menunggu di perlawanan akhir? Ini antara satu perlawanan yang saya anggap sebagai satu perlawanan yang epik lah. Amerika Latin bertemu dengan Eropah. Spanyol bertemu dengan Argentina di perlawanan akhir nanti. Dah kita dah boleh kira-kira dah berapa gol akan dijaringkan di perlawanan akhir nanti. Dan saya menjangkakan satu perlawanan yang sangat-sangat menarik di perlawanan akhir. Kalau kita lihat kan, Spanyol solid betul di bahagian midfieldnya. Apakah mampu Argentina untuk menembusi kubu kuat Spanyol, ataupun Spanyol berjaya menjaringkan gol dan sekaligus sekali lagi mengangkat Piala Dunia selepas kali terakhir pada 2010 ya. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Khamis 16 Julai 2026, 1 Safar 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.55 minit pagi, Labuan 4.59, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.27 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya pula 5.58 minit pagi, Kuala Terengganu 5.48, Kuantan Pahang 5.53, Kota Baru Kelantan 5.51, manakala Johor Bahru Johor 5.52, Bandaraya Melaka 5.57, Seremban Negeri Sembilan, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.58 minit pagi, Johor Pulau Pinang 5.59, Alor Setar Kedah 5.57, manakala Kangan Pulau 10.56 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jauh anda berada. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Fauzi Marzuki dengan tajuknya Bila Cinta Diuji, iaitu menangani krisis perkahwinan bahagian yang kedua. Dan rakaman Raudah ini telah pun berlangsung di Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir kita putarkan lagu-lagu dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu memberi nasihat, lagu-lagu yang mendamaikan jiwa anda. Mungkinlah ya, walau tidak sebanyaknya untuk damaikan jiwa anda, sedikit saja dapat mendamaikan jiwa anda, cukup bagi saya. Mudah-mudahan menghiburkan anda di jam yang terakhir. Nasrul Nagim Burhantu.

Adab dan akhlak ni sangat penting tuan-tuan, sebab dia melibatkan kepada komunikasi, ya, interaksi antara kita suami dan isteri. Banyak perceraian yang berlaku tuan-tuan, ya, banyak perceraian yang berlaku disebabkan dengan komunikasi yang tidak sihat. Komunikasi ini tuan-tuan, kita boleh bahagikan kepada berapa komunikasi tuan-tuan. Yang pertama sekali, komunikasi dengan mulut lah, dari sudut adab. Sebab tu bila mana suami ni bercakap dengan isteri, mestilah beradab. Begitu juga isteri bercakap dengan suami pun mestilah beradab. Maksud adab ini dia ada santun menyantuni di antara satu sama lain. Mesti tuan-tuan. Sebab Nabi SAW yang perintahkan kita supaya kita berakhlak dengan akhlak yang mulia, akhlak yang mulia. Dan akhlak itu akan kita tonjolkan kepada suami ataupun isteri dan juga kepada ahli keluarga. Jadi akhlak ini duduk pada yang ketiga. Sebab akhlak ni yang kita nak realisasikan dalam rumah tangga kita. Pergaulan lah senang, ya. Pergaulan dengan perkataan dan juga pergaulan dengan perbuatan. Tuan-tuan, akhlak ini juga boleh menjadi asbab kepada perceraian. Sekiranya kita tidak mengambil akhlak baginda Nabi SAW ataupun kita mengenepikan akhlak yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, dia boleh menjadi apa? Dia boleh menjadi asbab kepada perceraian ataupun asbab kepada ketidaksefahaman antara satu sama lain, antara suami dan isteri. Dia boleh menghancurkan juga kasih sayang antara kita, suami isteri. Tuan-tuan, komunikasi ini tuan-tuan, bukan sekadar mulut saja, ya. Perbuatan pun komunikasi juga. Contohlah, ya. Cuba kita tengok Nabi SAW, ya, tunjukkan kepada kita. Kalau isteri yang derhaka ataupun isteri yang tidak menurut perintah ataupun isteri yang degil, ya, ataupun isteri yang tidak taat, ya, maka suaminya boleh mengasingkan tempat tidur. Itu akhlak, ya. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidur antara suami dengan isteri ini satu katil, tiba-tiba isteri kita memalingkan punggungnya ke belakang, punggungnya menghala kepada kita. Betul tak, kan? Itu pun dilarang oleh Nabi juga. Kalau ingat, kalau pada mana kita kena ingat betul-betul, ya. Patutnya para isteri ini kalau dia nak bagi punggung kepada suami, dia kena minta izin dulu. Dia bukan boleh bagi punggung macam tu je. Maksudnya membelakangkanlah, ya. Sebab itu adab, itu akhlak. Tak perlu pun dia bercakap. Dan begitu juga bila mana suami tadi nak memberi kesedaran kepada suami isteri tadi, suami boleh meninggalkan tempat tidur sebagai satu peringatan. Ha, nampak, itu adab dan juga akhlak. Jadi dua perbuatan ini sebenarnya memberi kesan kepada perhubungan. Ha, jadi sebab itu adab dan akhlak ini sangatlah penting, ataupun tindakan yang kita ambil. Tetapi hari ini adab dan akhlak ini tuan-tuan makin terhakis dalam rumah tangga, makin terhakis dalam masyarakat. Berapa ramai tuan-tuan hari ini dari sudut layanan isteri kepada suami hari ini sudah pun banyak terhakis. Jadi para suami sangat-sangat mengharapkan santunan daripada isteri. Kalau boleh setiap kali balik kerja nak supaya disiapkan makanan, disiapkan minuman, ditanya abang nak minum apa, abang nak makan apa. Jadi bila mana isteri tanya begitu tuan-tuan, maka kita lebih rasa senang. Walaupun kita tak lapar kadang-kadang, kan? Walaupun kita kenyang, kan? Tetapi bukan kita nak kepada makanan tu, tidak. Tetapi kita nak kepada santunan ataupun kita nak kepada layanan tersebut. Itu kemesraan. Berapa ramai hari ini para isteri pada hari ini yang kadang-kadang lebih kepada media sosial, lebih kepada melayani TikTok dan sebagainya. Kadang-kadang sampai tidak melayani suami. Itu layanan dari sudut makan dan minum, belum lagi layanan dari sudut tempat tidur. Ini adalah akhlak. Dan begitu juga kita sebagai suami, pernahkah kita cuba memahami apakah healing isteriku? Pernah? Kadang-kadang kita sibuk bekerja tuan-tuan, kita kena berfikir sesuatu. Kita berkahwin 20 tahun, kita berkahwin 30 tahun. Kadang-kadang sampai hari ini kita tak tahu healing isteri kita. Begitu juga dengan suami, dia tak tahu healing suami dia. Sebab tu kadang-kadang para isteri ni dia kena faham, kalau suami dia tu minat mancing, sekadar hobi orang kata, Dia pergi mancing, itu adalah healing bagi dia. Maka isteri ni kena support. Nampak tak? Kalaulah isteri ni dia suka camping ataupun dia suka, ya, pergi ke pantai ataupun pergi ke tempat peranginan. Contoh, ada isteri yang macam tu. Jadi kita kena ambil masa sebulan mungkin sekali, ya, untuk apa? Untuk kita menghiburkan hatinya supaya mendapat ketenangan. Itu mungkin yang serasi dengan jiwa dia.
Kalau isteri yang suka pergi ke mall, contoh, ada juga isteri yang suka pergi mall, tuan-tuan. Ya. Jadi itu adalah healing dia. Kadang-kadang dia tak nak beli pun, tapi dia suka tengok. Saya jumpa ada orang macam ni. Kadang-kadang dia suka tengok aja barang-barang tu susu cantik. Kadang-kadang dia suka minum di tempat-tempat yang mungkin bagi dia itu adalah healing. Jadi kita kena menghormati. Maka kita kena menghormati dan membuat persiapan. Sebab apa? Kita melayani apa yang dia inginkan. Tuan-tuan, bila mana kita mendapat layanan dengan apa yang kita inginkan dan itu adalah healing bagi kita, itu adalah kemesraan. Betul ataupun tidak? Itu adalah suatu yang senang bagi kita untuk mengembalikan kasih sayang, untuk mengembalikan perhatian. Sebab itu tuan-tuan, kita tidak boleh lawan fitrah. Sebab fitrah kita ini sangatlah berbeza. Ini fitrah kita sangatlah berbeza. Fitrah kita. Jadi suami dan isteri ni dia kena tahu apa fitrah istrinya, apa fitrah suaminya. Bila kita cuba memahami antara kedua-duanya, mudah-mudahan kita akan mendapat apa? Kita akan mendapat kasih sayang ataupun mengembalikan kasih sayang. Sebab itu saling hormat menghormati itu adalah penting. Bukan sekadar hormat tunduk kepala, tidak. Hormat bila mana isteri kita keinginan dia ataupun sesuatu yang dia minat, sesuatu yang dia amat suka, maka kita menghormati, berarti kita memberi sokongan dan juga dokongan kepada dia. Begitu juga dengan isteri. Apa? Sebab kita nak menghadapi ujian ni. Sebab kita nak menghadapi ujian ni, tuan-tuan. Menghadapi ujian yang berat, ujian yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu bila mana kita diuji, ya, kita cuba untuk menambat semula ataupun mengembalikan semula keyakinan dan kasih sayang tersebut, kita perlu memahami dari sudut beberapa perkara yang menjadi healing kepada isteri kita ataupun suami kita. Kadang-kadang kita diuji dengan ekonomi, nampak? Kadang-kadang kita diuji dengan mentua. Kadang-kadang kita diuji dengan anak-anak. Itu semua adalah barang ujian yang mana Allah jadikan alat untuk menguji kita sejauh mana kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah mana kita telah pun membuat persiapan dari sudut akidah tadi, dari sudut ibadah tadi, dari sudut akhlak tadi, mudah-mudahan kita mendapat jalan keluar untuk kita menghadapi ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, setelah mana kita yang menjaga dari sudut keimanan kita kepada Allah, menjaga dari sudut ibadah kita kepada Allah, setelah mana kita menjaga adab dan juga akhlak, bagaimana pula kita dengan masyarakat? Bagaimana pula kita dengan masyarakat? Sebab masyarakat juga adalah merupakan environment yang ada di keliling kita. Dia juga memberi pengaruh kepada keluarga. Sebab itu tuan-tuan, ya, di antara perkara-perkara yang penting yang perlu kita, ya, yang perlu kita lalui dalam kehidupan kita ini adalah hidup bermasyarakat ataupun hidup berjiran. Dia juga merupakan perkara asas dalam kehidupan kita yang perlu kita jaga. Dan yang terakhir juga daripada saya, tentu ajaran mati Allah Subhanahu wa taala, supaya kita dapat menjadikan benteng kepada diri kita ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak melunturkan kasih sayang antara kita dengan isteri ataupun dengan suami ini, tuan-tuan, bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun itu merupakan perkara anjuran ataupun sunat, kerana itu merupakan senjata yang paling ampuh. Sebab kita merayu kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Sama ada kita mendirikan solat ataupun kita membaca Al-Quran ataupun kita berzikir. Sebab itu tuan-tuan, isti'dad ataupun persiapan itu sangatlah penting dalam perkahwinan yang seperti mana saya sebutkan tadi, ya. Jadi bangunlah pada waktu malam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon nusrah, ya, pertolongan daripada Allah supaya Allah menjaga hubungan kita suami isteri, dan minta kepada Allah supaya meringankan takdir apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan ke atas diri kita, ataupun permudahkan kepada kita setiap takdir-takdir yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada isteri kita dan juga ahli keluarga kita. Dan begitu juga tuan-tuan, ya, kita sebagai seorang suami, sebagai khalifah ataupun sebagai tuan di dalam rumah tersebut ataupun di dalam keluarga tersebut, maka seyogianya kita kena senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengembalikan rahmah ataupun kasih sayang ataupun mawaddah dengan kita menjadikan amal ibadah itu sebagai asbab. Ya, kita kena bangun tiap-tiap pagi, tuan-tuan, bacalah Al-Fatihah,
hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga kita. Nampak? Nak tidur malam pun sama juga, hadiahkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, hadiahkan kepada isteri kita, hadiahkan kepada ahli keluarga, kaum kerabat kita. Sebab apa tuan-tuan? Benda ni bukan remeh tuan-tuan. Benda ni adalah merupakan penghubung antara kita dengan Allah yang menjadi asbab untuk kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya yang saya boleh buat rumusan di sini, ya, seperti mana analogi yang pertama tadi, iaitulah bila mana kita nak masuk ke medan perang, maka kita perlu buat persiapan rohani dan jasmani, dan begitu juga kita nak masuk ke gerbang perkahwinan, maka perlu juga persiapan rohani dan juga jasmani. Maka tiga persiapan yang disebut, yang saya sebutkan tadi, iaitulah dari sudut iman, dari sudut ibadah, dan juga dari sudut dari sudut akhlak. Sekiranya kita dapat membuat persiapan tersebut, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebenarnya masuk di medan perang dengan masuk di gerbang perkahwinan, masuk di gerbang perkahwinan sangatlah sulit berbanding dengan kita masuk di medan perang. Oleh kerana di medan perang kita hanya berhadapan dengan musuh yang sudah tentu musuh, tuan-tuan, ya. Tetapi kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sangatlah berat. Oleh kerana apa? Perjalanan kita itu jauh, perjalanan kehidupan itu jauh, ya. Allah Subhanahu wa taala jadikan asbab untuk kita menahan diri kita ataupun asbab untuk kita bersabar, yang pertama bila mana kita menghadapi mentua kita, yang kedua kita menghadapi isteri ataupun suami, yang ketiga kita menghadapi anak-anak kita, yang keempat kita menghadapi ahli keluarga kita, yang kelima kita menghadapi kaum kerabat kita, yang keenam kita menghadapi masyarakat kita. Ini semua boleh menjadi musuh, ini semua boleh menjadi asbab-asbab, ya, kepada apa? Konflik di dalam diri kita sebagai suami, konflik di dalam diri kita sebagai seorang isteri, dan konflik di dalam ahli keluarga kita. Dan menjadi asbab juga boleh kita mendapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala ataupun jauh daripada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita tidak mempersiapkan diri kita dengan tiga perkara itu tadi, iaitulah iman, Islam dan juga ihsan ataupun akhlak dan juga adab. Sekarang itu dulu, aku qul hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS. Damar Sutera dengan Sesat Dalam Rindu. Membawa kita ke 5.39 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang nak ke tempat kerja. Ada yang dah panaskan enjin kereta, enjin motor, walaupun mata mengantuk, layan bola kan, tak cukup tidur. Tapi kerja kena dilaksanakan. Jangan ponteng, jangan mengular. Dekat tempat kerja pula, jangan tidur pula. Ada yang malam tengok bola, awal pagi bangun tengok bola, pagi-pagi dah menguap je dekat ofis tu, dekat pejabat tu. Mulalah cari celah-celah mana nak tidur kan. Jangan begitu ya. Amanah dan juga tugasan anda yang telah pun diberikan kepada anda, kita jalankan tanggungjawab itu dengan sebaik-baiknya. Meskipun mata kita mengantuk, kita layan bola ke apa ke, kerana yang paling penting, amanah itu yang perlu kita jaga. Okey, buat anda semua geng-geng berantau yang terus kekal setia, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan sejak jam 12 malam tadi, sambil-sambil anda tengok bola perlawanan antara Argentina dan juga England. Ada yang belum tahu lagi, ada yang baru bangun tidur. Siapa yang menang ni? Argentina menang 2-1. Argentina menang 2-1. Minit ke-56, England 1. Tetapi di saat-saat akhir lah, saya kirakan di saat-saat akhir, minit ke-85 dan juga minit 92, Argentina berjaya menjaringkan 2 gol dengan asakan yang bertalu-talu selepas ketinggalan, menjadikan Argentina sekali lagi layak untuk ke pentas akhir Piala Dunia 2026 selepas kali terakhir melakukannya pada edisi yang lalu, dan Argentina merupakan juara bertahan. Kalau kita lihat England pula, England kali terakhir dia memasuki final Piala Dunia iaitu pada tahun 1966. Pada tahun 1966, England memenangi Piala Dunia di tempat sendiri. Waktu itu England dinobatkan sebagai juara lah selepas menewaskan ketika itu Jerman Barat dengan 4 gol berbalas 2. Itulah kali terakhir England menang Piala Dunia, dan itulah kali terakhir sebenarnya England memasuki perlawanan akhir. Saya jangkakan satu perlawanan yang epic di perlawanan akhir antara Spanyol menentang Argentina. Ini dua benua, benua Afrika pula, benua Eropah menentang Amerika Latin. Kita tengok siapa yang kena. Tapi kalau ikut firasat saya, agak sukar sebenarnya Argentina untuk menembusi pertahanan Spanyol. Sebagaimana yang sering saya perkatakan, saya memerhatikan. Bagi pandangan saya, midfield Spanyol pada ketika ini sangat-sangat perform, sangat-sangat solid di bahagian midfield Spanyol, bukan Selangor. Okey, kurang lebih 20 minit lagi, sudah pun 5.42 minit pagi. Dan pukul 6 pagi nanti, jangan lupa anda terus bertemankan Nasional FM dengan tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi Nasional Pagi. Jadi terus kekal setia. Manakala pukul 6 pagi juga, rakan-rakan RTM Negeri telah pun bersiap sedia untuk mengambil alih siaran mereka. Untuk mereka bersiaran, dah bersiap sedia dah rakan-rakan saya di seluruh negara. Jadi pukul 6 pagi dia nak ambil kembali siaran. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Itu sebabnya kemana saja anda berada, RTM sentiasa menemani anda dengan berita yang sahih, yang betul, yang benar, tidak benar, melainkan benar saja. Juga kami akan menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik, kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di RTM. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada, kita mengangkat Malaysia ke arah lebih baik berkonsepkan Malaysia Madani. Maksudnya waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan Putrajaya, 5.58 minit pagi. Dan sebelum saya mengundurkan diri, pemilik suara ini, sedikit kata-kata yang ingin saya kongsikan untuk anda. Ya, kata-kata hari ini berbunyinya lebih kurang beginilah. Lebih baik kita dibenci dengan kebenaran daripada kita disukai tapi harus bertopeng dengan kemunafikan.
Kita kena ingat bahawa nakal belum tentu kotor, baik belum tentu suci. Jadi kita kenalilah sebelum kita membenci. Dapat? Harap kata-kata itu dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Nona Alim, saya Alim mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bye-bye.

sepak dunia disatukan dengan semangat kemerdekaan. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka dari 17 hingga 19 Julai ini bertempat di Dataran Merdeka. Pelbagai aktiviti dan gerai menarik disediakan. Saksikan persembahan artis-artis hebat di malam kemuncak pada 19 Julai bermula pada pukul 5 petang dan bersoraklah di depan skrin gergasi untuk siaran langsung Grandstand dan perlawanan akhir Piala Dunia pada 20 Julai 1.30 minit pagi. RTM Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka, masanya untuk bersatu dan bersorak. Jumpa anda di sana.

di hari dengan kesedaran bahawa kerajaan bumi dan segala isinya ini seluruhnya adalah milik Allah, dan segala puji bagi Allah, tiada sekutu baginya, tiada Tuhan selain Dia, dan kepadanya kami akan dibangkitkan.

Om Sayo Radio AG, only Allah greatest. Jom kita perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad SAW. Negeri FM, Allah loves y'all.

Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama saya Fahan Azim menemani anda dalam Radar Pagi untuk edisi hari ini kan. Hari ini Khamis 16 Julai 2026. Alhamdulillah pendengar semua kan. Hari ini Pak Song ke udara menemani anda semua daripada jam 6 pagi sehingga pukul 10 pagi nanti. Jadi seperti biasa pendengar semua, kalau ada info cuaca, info trafik nak kongsi dengan Pak An, boleh WhatsApp pandai konti di talian 012-603-0603.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

Kirim lagu dan pesanan untuk si dia. Jangan risau, WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603. Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah? Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603. Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Negeri FM hingga sampai bila-bila. Baiklah, Pak, nak bacakan sedikit info cuaca menerusi Malaysia kan, di mana untuk pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman, manakala petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman, dan diikuti malam juga hujan di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Jadi keseluruhannya adalah di Negeri Sembilan, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pendalaman. Itulah dia kan. Jadi hati-hati semua kalau ada info cuaca nak kongsi dengan Pak An. Seperti biasa, boleh WhatsApp Pandi Konti di talian terus 012-603-0603. Mana yang memandu hari ini, sekarang ini, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Pandu cermat, jiwa pun selamat. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Mr. Ragaman, are you home?
2: Who is Mr. Ragaman?
1: Mr. Ragaman!

0: Dengarkan Carta Hit Negeri FM di aplikasi RTM Klik. Muat turun di Google Play Store dan Apple App Store.
1: Hiburan yang menyeronokkan semuanya di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.
2: Kau sayang jaga baik-baik, janji setia tiada yang lain.
3: Oh. Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

0: Nak kirim lagu dan pesanan untuk si dia?
1: Jangan risau. WhatsApp saja ke nombor kami 012-603-0603.
0: Apa dia? Nak kirim juga lagu kegemaran anda sewaktu kemas rumah?
1: Masih di nombor yang sama, WhatsApp saja kami di 012-603-0603.
0: Ingat, 012-603-0603 tau. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

pukul 7 pagi kita nak ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk sama-sama kita layan dulu utama 7 pagi. Dan selepas itu sambung balik bersama saya Farhan Asri dalam Radar Pagi untuk jam yang kedua sehingga pukul 10 pagi nanti. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Jangan ada alih radio Wan. Jangan ada alih-alihan siaran itu.
1: Alah, boring lah Wan ni.
0: Kau dengar pun tidak lah. Tahu ngabarkan boring.

0: Iwan, best juga Negeri FM ni kan?
1: Ha, baru kau tahu. Negeri FM ingat sampai bila-bila. Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Tindakan tegas termasuk mengusir serta-merta mana-mana rakyat Israel yang dikesan menggunakan dua kewarganegaraan menetap di negara ini. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Pendiri Malaysia kekal jelas untuk tidak mengiktiraf Israel dan tidak akan kompromi jika dakwaan itu terbukti benar. Siasatan menyeluruh dan terperinci turut sedang dilaksana semua agensi berkaitan termasuk isu pengoperasian Network School di Forest City, Kelang Patah.
1: Saya percaya Menteri Pendidikan Tinggi akan beri jawapan. Kita siasatkan, kita tidak izinkan. Kalau ada, tindakan mesti diambil. Kalau ada rakyat Israel, kerana kita tidak ikhtiraf, mereka akan diusir segera. Tapi ini semua agensi telah menjalankan siasatan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jabatan Imigresen Malaysia dalam pada itu memaklumkan 266 warga asing dari 40 negara di Forest City telah diperiksa susulan isu Network School di kawasan berkenaan. Ketua pengarahnya Datuk Zakaria Syaban mendedahkan semakan awal mendapati kesemua individu berkenaan memiliki dokumen imigresen yang sah berdasarkan rekod semasa. Bagaimanapun, semakan dan siasatan lanjut diteruskan bagi memastikan pematuhan sepenuhnya terhadap syarat kemasukan serta peruntukan Akta Imigresen 1959-63 dan undang-undang berkaitan. Ini pula mengenai pilihan negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Datuk Seri Anwar menegaskan negeri itu memerlukan kepimpinan yang bersih dan berintegriti bagi berupaya meneruskan agenda pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Jelas beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan, PH, seluruh jentera akan bekerja bersungguh-sungguh demi masa depan generasi akan datang serta membawa perubahan.

Malaysia kekal pendirian tidak iktiraf Israel. Sedia langkah mitigasi segera hadapi Super El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar Negeri FM. Kan, terima kasih kerana pilih Negeri FM sebagai teman anda di mana saja anda berada. Wah, untuk hari ini kan Pak An seorang-seorang ke udara seperti biasa menemani anda semua selama 4 jam ini bersama pendengar-pendengar semua kan. Tapi tak apa, seperti biasalah Pak An akan menghiburkan anda semua pastinya dengan lagu-lagu yang best, info-info yang menarik insyaAllah kan. Dan sementara waktu itu nak minta pendengar semua juga, kalau ada info cuaca, info trafik kan di tempat anda, tak kisahlah di Rombau ke, di Pilah ke, di Johor ke, di Gomeh ke, di Senawang ke, boleh terus WhatsApp Pak Andi Konti di talian 012-603-06-03. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Terima kasih terus mendengar Negeri FM.

Negeri FM ingat sampai bila-bila ya berdengar semua kan. Ni Pak nak kongsikan satu cerita yang menarik. Di mana kan siapa yang pernah naik kapal terbang dalam ni? Rasanya ramai yang pernah naik kapal terbang kan. Okey. Jadi seperti yang kita tahu kan, dalam kapal terbang makanan dia sangatlah sedap kan. Ada flight-flight yang best makanannya kan. Jadi ada juga yang di antara kita kan selalu naik kereta api, betul tak? Ini Pak nak bagi tahu berita baik tentang semua yang suka naik kereta api ni kan. Di mana dekat KTM sekarang ni dah bawa masuk Santan jadi caterer. Okey, kalau nak tahu Santan ni apa, Santan ni adalah sebuah syarikat yang menghidangkan makanan di atas kapal terbang. Di atas kapal terbang kan. Sebab Santan ni makanan ni memang sedap-sedap. Santan ni nama company lah. Di mana kan Santan dahulunya dikenali ramai sebagai pembekal makanan buat syarikat penerbangan Malaysia Airlines, MAS, yang sangat popular dan terkenal dengan makanannya yang sedap. Jadi Santan juga dikenali ramai kerana menghidangkan makanan masakan Malaysia yang berkualiti dan sedap, sehingga berjaya menempah nama buat penumpang antarabangsa yang menaiki MAS kan. Jadi kini Santan, mereka telah secara rasminya membekalkan makanan untuk train KTMB dan ETS, termasuklah perkhidmatan train seperti My Sawasdi, iaitu KL Central ke Hat Nyai. Jadi ramai jugalah yang viral di threads di Instagram kan, yang memuji KTMB dan Santan kerana makanan yang kini berbeza, lebih sedap. Itu dia kan. Jadi kepada anda semua yang naik kereta api, lepas ni dah boleh order makan dah. Makan kenyang-kenyang sampai terlelap. Okey, jom kita lain dengan lagu daripada Samson's, Tak Bisa Memiliki. Negeri FM ingat sampai bila-bila.

0: Kesihatan mental adalah penting untuk kehidupan berkualiti. Kesihatan mental yang baik bermaksud seseorang individu berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian. Kekal tenang dan amalkan penjagaan diri dengan menjaga pemakanan sihat, bersenam dan dapatkan tidur yang berkualiti. Lindung diri, lindung semua.
1: Pesanan ikhlas ini daripada Negeri FM.
2: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

0: hidup ni, kalau boleh, kita janganlah nak bandingkan hidup kita dengan orang lain. Semua kan manusia juga. Tak kira status ke, pangkat ke, apa kata kita buat baik je dengan semua orang, okey? Hai, saya Farisha Iris. Pastikan anda dengar Negeri FM tak kira di mana saja anda berada. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Terus mendengar Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

teman anda dalam kereta kan selama 4 jam pagi-pagi. Tapi terima kasih sangat-sangat kan support Negeri FM. Pilih Negeri FM sebagai teman anda kan, tak kisah di mana saja anda berada. Hati-hati semua. Semoga ceria-ceria selalu untuk hari ini. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.